Muk Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab

0: ada satu tempat ni di Bukit Sendering. Bukit Sendering ni dia adalah salah satu lokasi riadah yang memang semakin popular di Kuala Terengganu. Walaupun kalau kita tengok pendakian dia tu sekak je. Bukit dia ni dia ada tawarkan gabungan pemandangan laut, patah berbatu dan juga suasana alam semula jadi yang cukup menyenangkan. Jadi macam-macam lah aktiviti yang kita boleh buat situ tu. Macam-macam. Ada yang kata nak short hiking boleh. Laluan pendaki yang sesuai ni untuk beginner, untuk yang baru, untuk mencubukan diri dalam pendakian. Ambil masa lebih kurang dalam 15 ke 30 minit je. Ini bergantung kepada laluan yang dipilih lah. Lepas tu juga kita boleh tengok dekat atas tu untuk menikmati matahari terbit, sunrise. Wow, dengan panorama Laut Cerita Selatan memang sangat-sangat menjadikan satu pengalaman yang luar biasa lah. Jadi kalau dah bawa telefon, dah ada kamera, apa lagi kita OOTD lah pulau atas tu. Memang bijak lah. Sebabnya dia banyak spot-spot menarik tau. Dia yang belakang-belakangkan laut, ada batuan, lepas tu kehijauan bukit tu yang memang akan meninggalkan kesan yang memang cantik lah dalam gambar tu. Lepas tu kita lepak pula di pantai berbatu selepas turun dari bukit sambil menikmati bunyi ombak. Sambil-sambil tu juga, siapa-siapa yang suka healing dan beriadah, yang nak berjalan santai, hirup udara segar, nak lepaskan tekanan-tekanan kerja dan sebagainya tu, boleh, tak ada masalah. Memang mendapat kita lihat juga pemandangan sekitar Cendering dengan kawasan yang lebih tinggi. Comel, memang comel. Dah duduk atas tu, memang sangat-sangat santai sebab memang bukit ni dikenali sebagai port hiking santai yang dekat dengan pusat bandar Kuala Terengganu. Jadi dalam satu pendakian, pengunjung tu dapat dia tengok apa tau? Dia tengok gabungan bukit, pantai berbatu dan juga pemandangan laut. Lepas tu ada beberapa bahagian tu memang curang sikit lah. Jadi maknanya ada juga tali-tali batuan tu terdapat di lokasi tu untuk memudahkan pendakian. Jadi mana-mana orang nak khabar tu, tak ada lah kita kena bawa alat tas ni, tak apa, boleh. Ada lorong dan juga ada bantuan tali yang disediakan. Jadi perhampiran laluan tempat kawasan rumah api, ada lighthouse kat situ yang juga jadi salah satu jadi daya tarikan untuk pengunjung juga. Dan kita nak tanya juga ni, kalau anda gidak lagi, kalau tak lagi, apa yang kita kena pergi? Sebabnya pendakian ringkas dan juga berbaloi dengan pemandangan yang sangat cantik. Sesuai untuk semua peringkat umur yang ingin mencuba aktiviti outdoor ringan. Lepas tu lokasi Instagram worthy untuk gambar dan juga video, dan tak perlu mendaki berjam-jam untuk menikmati panorama laut yang memukau. Lepas tu jadi dijadikan satu pilihan terbaik untuk aktiviti hujung minggu bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Memang comel lah. Dia ada kombinasi yang sangat cantik, iaitu kita mendaki dan juga pantai, yang jadikan pengalaman di sini berbeza daripada bukit-bukit di sekitar Terengganu yang lain. Itu boleh kita kongsikan. Kita rasa-rasa macam nak pergi je. Gimana tu? Pergi Bukit Cendering.
1: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Muk Terengganu on.
2: Mak wayak dah awal. Apa yang mu kerja luar no? Kerja kapal ni belakang.

0: apa gancah pa?
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Jamilah. Nak tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masanya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GG OK, Gua Negama orang kita, segmen dia Pegan Copa.

0: Dok caw nak busuk lah. Allah, boleh hangat lah tahu depan aku.
1: Tahu dah mau makan goyang. Tapi jauh sikit.
2: Sebab apa deki ye?
1: Bukan deki busuk. Oh,
3: nak tu ni pusinglah dah belakang sikit.
0: Allah,
2: Loh, kita
3: durian siapa pita ni bau ni.
2: Sengaja nak tunjuk. Kita makan durian.
3: Makan gitu, makan seorang.
0: Aku tahu mu busuk dah. Pakai mesin sekejap sini. Aku nak bau ni. Mu sembuh perfume durian ke guana ni? Bukan makan je. Mu lomor sekali ke badanmu ke guana.
2: Kalau pergi pasal ni mana-mana tepau. Baju kita bau durian sekebok.
1: Tapi ya, bau sedawa tadi tu musangking bau.
0: Sedawa mahal lah ni. Apa tu sedawa kat depan muka aku?
1: Makan durian musangking.
2: Tapi kita tahu ni terlalu jadi beno.
1: Bukan kanu je tempat-tempat layar. Oh,
0: dah kata senang dapat musangking tu. Ke mana?
1: Sejak tu sebab tu.
0: Mana je duduk aku?
2: Orang makan durian cika lah. Cika lah makan durian.
1: Kalau orang berahi makan durian memang.
0: Mana tak boleh lah makan.
2: Buah-buah dah bau.
3: Aku buahi musang bulu ayam.
2: Mu gitu memang benda.
1: Buat pengak lah, buat pengak.
2: Boleh juga. Kita cari durian tau. Kita wih ke banyak kau. Macam kau buat bulu durian. Lepas tu kalau macam kau nak buat poyok, kita cari durian-durian buat dah comel. Macam kau buat poyok.
0: Aku pergi minggu lepas aku pergi Perak kan. Di kerja situ. Aku tengok orang buat apa buffet. Macam dia bayar je dekat gerai durian tu.
1: Lepas makan sepuh hati.
0: Lepas makan sepuh hati.
1: Oh ya Allah. Tapi tempat kita pun ada juga buat. Ya gini lah. Kita buat watak je kat kedai aku dok. Dia durian murah. Saja aku
3: masak dah nyung bayar makan durian. Mereka kau.
1: Duk makan mana. Tapi aku suka tengok orang makan.
0: Sedekah bagulah.
2: Bagusnya. Musim dia borok. Kalau nak lagi muak payok. Payok lagi mahal.
1: Aku ingat kalau dulu-dulu masa kecil-kecil dulu kang. Susahnya kita nak makan durian. Ya kita ada sen, ada piting nak beli. Macam-macam musaki jauh sekali lah. Tapi leni, berapa?
2: Leni durian kau. Akan nak merombong. Mugi 20-10 tak kata. Murah.
3: Mana?
2: Pasti dah bayang
1: lah. Memang banyak lah leni dia. Tapi apa jadi banyak gini?
0: Aku sejadi. Awang kan berjadi kan tahun ni.
2: Kita tanya dok kan gini. Cuaca kan baru ni kan panas tau. Bila panas tengok bunga kertas tau. Dulu bunga kertas apa yang nak bunga tau. Bila cuaca panas tau. Kapan dah tak ada bunga kertas belaka.
1: Jadi mungkin bila lambakang ni jadi dah banyak sangat. Jadi orang jual murah akan jual mahal aku
0: lah. Tak boleh kira lah. Dah boleh makan banyak sebab murah tu jaga kesihatan. Tahu dah durian tu.
3: Orang pun kata bunga kertas. Yang kenapa ni mek jaga awak kenapa bunga plastik okey.
0: Itulah aku kata tadi kesihatan jagalah juga betul-betul nak murah tak boleh makan banyak.
3: Betul.
2: Gini boy. Gini mek jaga. Ni nak ada petua ke. Mula kan luyang makanlah. Tapi bila lagi kau kelompok luyang tu mubahai.
1: Pasal dia.
0: Yang tu bukan nak elok panas badan.
2: Dikit. Sangat tinggi kalau gitu. Tapi jangan caya pakai boleh.
1: Tapi masalahnya.
0: Boleh pula gitu.
1: Caya mahal.
0: Apa je aku?

0: Cerita pagi Terengganu FM 8.41 minit pagi. Selamat pagi kepada anda, kekal bertemankan saya Sidi Isam, mantap jiwa Sidi Licious. Jadi pagi ini juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih dan juga syabaslah kepada anda yang katanya pagi ini saya Sidi, saya ada masa hari ini nak saya brisk walk, jalan-jalan di tepi patah. Contoh macam Kak Lina gitu tu kan. Jadi alhamdulillah, kita nak kena ada masa dan kita kena curi juga masa. Sebenarnya masa ni kita yang kena adun dan juga kita kena strukturkan baik-baik. Macam mana untuk kita keperluan kegunaan masa 24 jam yang Allah sediakan kepada kita dalam sehari tu, kita gunakan sebaik-baik mungkin dalam kita nak mendapatkan kesihatan yang baik. Cubalah, kadang-kadang ada yang kata ada masa dia brisk walk, ada masa dia pergi berkebun dan sebagainya, kan? Jadi semoga mendapat manfaat dengan apa yang telah pun kita laksanakan. Okey, dalam chit-chat pagi kita pada pagi ni,
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
0: Okey, chit-chat pagi kita berkenaan dengan iaitu patutkah ibu bapa beri anak gadget ketika makan di restoran? Anda rasa setuju ataupun tidak setuju? Anda boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp 010-344-6632. Dan juga kalau yang nak hantar secara kiriman di live TikTok dengan FM pun boleh juga. Anda boleh masuk, join kami di sini dan anda boleh komen di sana juga. Nak hubungi kami 6235-330, 6238-330. Okey, semuanya selepas ini, Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: 조정근의 FM.
1: 쌈쌈은 카미 비둘기하는 FM
2: 진짜 빠기
3: dalam masa yang ada ni kan dia tak banyak tau, tapi cukup untuk kita nak kongsikan. Dan juga dan selepas ni kita akan sambung untuk jam yang berikutnya nanti dalam cicit pagi kita. Persoalannya, patutkah ibu bapa beri anak gadget ketika makan di restoran? Sebenarnya ada yang melihat dia sebagai satu penyelesaian yang sementara. Jadi terutamanya apabila ibu bapa ni dia ingin menikmati nak makan dengan tenang, namun ada yang rasa bimbang jika ia akan menjadi tabiat sehingga anak akan terus bergantung kepada skrin setiap kali waktu makan. Jadi kalau anda pula, macam mana? Kita ada sahabat kita ni yang menghantarkan kiriman ni, Farah Farhana. Dia katanya, patut atau tidak patut ibu bagi gadget masa di restoran? Dia kata, saya setuju. Bagi saya ada had anak kecil umur 7 tahun dan 2 tahun ini, saya memang bagi gadget masa di restoran. Cuma saya bagi sementara, nak tunggu makanan sampai je. Makanan sampai, semua simpan gadget dan makan. Kalau tak buat gitu, risau anak akan bising mengganggu orang lain nak makan. Terima kasih Farah Farhana. Nazri Kemaman dikatanya, assalamualaikum Sidi, bagi hamba lah. Hamba tak setuju. Sebab kalau kedai makan, masa untuk makan, bukan masa untuk bermain. Jadi sebelum turun kereta, hamba akan pesan anak-anak, kedai makan tempat makan, jadi makan. Kalau main, masa hamba rampah. Tapi setakat ni anak-anak hamba dok bagi gadget. Jadi kalau nak tengok pun, tengok yang hamba dengan ibu je yang bagi. Macam tu. Okey, bagus. Okey, kita ada sahabat kita yang seterusnya ni yang menghantarkan kiriman daripada WhatsApp. Tapi sebelum tu kita dah ambil pemanggil kita dulu. Hello.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
4: Abi.
3: Ya Allah, la ilaha illallah Abi. Apa dia jelah Abi? Abi dalam kereta gimana tu?
4: Tak sedih dah ni.
3: Pakai wayang
4: telinga.
3: Okey. Okay,
4: sedikit pandangan Abi
3: lah. Jadi Abi, kita lihat daripada sudut pandang Abi lah. Kadang-kadang ada yang kata pagi ni adik kita nak pergi makan. Lepas tu sambil-sambil kita nak tunggu makanan tu, kita bagilah sekejap. Takut anak-anak kita buat bising macam mana. Apa pendapat Abi sebenarnya?
4: Ya, sebenarnya kita dah nak kata ada pro ada kontra lah. Masing-masing pendapat, masing-masing dia punya firasat sendiri. Ya, bagi Abi lah. Bagi Abi sebenarnya semua kehidupan kita ni mendidik sebenarnya. Konsep mendidik tak kira mana-mana lah, daripada orang tua ke budak. Jadi dari segi konsep makan ni, kita cuba didik anak kita dengan tenang, menghadapi situasi dengan sabar. Kemudian ada cara-cara tertentu sebab kita jadikan satu pekerjaan tu, contoh makan ni satu ibadah. Bagi Abi lah, satu ibadah. Masa tu kita cuba maklumkan anak-anak kita pilih adat-adat dia dan sebagainya. Lagi pula situasi gadget ni kita dah maklum lah, dulu pun Cindy dah keluar dah isu ni, pandangan-pandangan tu lah. Tapi bagi Abi, konsep kita

0: mendidik secara kaedah, orang panggil yang apa yang dikendaki ada sunnah tu sendirilah. Jadi betul lah, tak ambil budak bising dan semua tu, itu atas pendapat ibu bapa. Tapi bagi hati lah, kita cuba didik anak-anak kita ni duduk tenang-tenang, elok. Lepas tu cara beritahu dia cara makan adab. Macam budak 2-3 tahun tak tahu benda pun. Yang tahunya ibu bapa lah. Jadi kalau ibu bapa tu menghayati konsep seperti mana yang Allah Ta'ala kata, ya ya lazina amanu dukulu fisil nikafah, wahai orang beriman, ambillah Islam kehidupan ni semua sekali, tak kira cara mana, kadang budak kita, cara kita budak, kadang orang tua, orang tua, kadang muda, orang muda. Jadi dari situ menimbulkan rasa kesedaran kehidupan mengikut lunah-lunah yang dikendaki oleh syarak dan sunnah tu. Bagi api je lah. Pandangan masing-masing lah. Bagi api je lah.
1: Baik, terima kasih.
0: Api tak conquer pendapat orang lain, bukan kata orang lain itu tak betul.
1: Faham.
0: Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya idea ke arah kebaikan. Ada orang nak baik cara gini, ada orang nak baik cara gini, mengikut konsep kehidupan, konsep tarbiah bagi keluarga, diri dan anak-anak sendiri.
1: Baik.
0: Okay. Selamat bertugas di
1: Abi. Terima kasih Abi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sampai dengan selamat di tempat yang dituju, KB. Jadi apapun, itulah yang boleh kita kongsikan. Apa, nanti lepas ni kita akan sambung lagi di jam yang berikutnya. Pukul 9 pagi nanti kita ada Utama 9 pagi dari Wisma Pita ATM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media, Ceria Pagi, Cekan FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
1: Dalam parit itu, Datuk Sri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
0: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
1: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal budi diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
1: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
1: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas

0: kita buat tawaran untuk fasa pertama. Kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama, pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
1: Wong kahwo. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebar Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myung-bo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak. Lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju, kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni, tokek akok suragit ni. Dia kata macam ni tau. Ya, yeah, patut. Biasa hamba bawa TV smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan. Tapi tak apalah, tak apalah. Imaginasi dia tu begitu. Kita ada seorang yang hantarkan kiriman ni, Zul. Dikatanya, "Assalamualaikum bang." "Waalaikumsalam." "Saya dok setuju manalah kalau bagi gadget ke anak-anak di kedai makan." Terima kasih Zul. Kak Badungun dikata begini, dikatanya kalau Kak bagi kedai makan lepas je dia main, sebab dulu telefon tak ada lagi CD. Lepas je dia main. Oh, sebab dulu telefon tak ada. Jadi leni cucu-cucu canggih dah. Mak ayah dia lah yang buat rancangan nak we pun ke tak we ke anak dia tu. Jadi pandangan Kak Ba CD we katanya. Tepuk dada, tanyalah diri sendiri. Terima kasih Kak Ba. Kalau anda yang nak ceritakan lagi ataupun anda setuju ataupun tidak setuju, maknanya kalau penggunaan gadget ni kita beri kepada anak-anak sewaktu di kedai makan, sebabnya kalau katanya kalau anak menangis atau bosan dia tunggu makanan, adakah sebenarnya telefon ni penyelesaian yang terbaik? Jadi kalau anda ada rancangan ataupun ada cara yang terbaik sebenarnya bagaimana nak menyelesaikan masalah ini.

0: cara ataupun sesuai ataupun tidak. Kita ada pendengar yang hantarkan kiriman ni melalui WhatsApp. Alice, okay, Alice kata begini. Dia kata, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya ibu kepada dua orang anak. Kadang-kadang saya bagi juga telefon dekat anak masa makan dekat restoran, tapi hanya sementara tunggu makanan sampai sahajalah. Bila makanan dah sampai, terus telefon tu saya simpan. Pada saya, yang penting ibu bapa kena tetapkan had. Okey, katanya setujulah, tapi kena tetapkan had dan ianya adalah sementara. Okey, kita ada Zulfikri. Katanya, saya tak bagi langsung tau kalau anak pegang handphone masa makan. Memang awal-awal susahlah sikit sebab anak meragam, tapi lama-lama dia dah biasa. Sekarang waktu makan, kami lebih sembang pasal sekolah, pasal kawan-kawan dan macam-macam cerita lagi. Okey, yang hantarkan kiriman ni juga ni, Rosli. Dia kata, saya rasa tak salah bagi gadget, tapi jangan jadikan setiap kali makan mesti ada telefon. Kalau dah jadi rutin, nanti anak susah nak fokus bila makan tanpa skrin. Betul juga tu kan. Jadi dah jadi kebiasaan, dah tengok je lah skrin tu kan. Jadi tak boleh juga kalau macam tu. Baik, jadi kalau anda yang kekal bersama dengan kami, kalau ada pendapat anda, boleh hantar dan salurkan kepada kami di WhatsApp kami 010-344-6632. Nak hubungi kami pun boleh juga 09-6235-330 ataupun 6238-330. Cerita Pagi, Cengkan FM.
1: Apa aku begini, ku sering melamun, tersenyum

Empat musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Selamat pagi Tengah FM, masih lagi kekal bersama-sama dengan kami. Sekarang ini tempat pukul 9.30 minit pagi. Dia yang bergegas dah katanya. Nak pergi ke satu tempat ni sebab apa? Alamak, dah pukul 9.30 pagi dah ni. Dah lewat dah kita ni. Tak apa, sabar. Dan jangan kita melanggar undang-undang di jalan raya. Tak apalah, dah terlewat sikit dah buat macam mana. Kita datang tu minta maaf je lah. Itu yang sebaik-baiknya, kan? Okey, dan kembalinya kita nak cerita tentang cicit pagi kita ni. Sebelum kita dapatkan Bro Amin, insyaAllah pada hari ni kalau ada Bro Amin, kita dapatkan Bro Amin macam mana tentang penjelasan kita pada waktu ni dalam tajuk cicit pagi hari ni.
1: Cicit pagi.
2: Baik, kita ada seorang responden. Yang hantarkan lagi kiriman kita pada waktu ni berkenaan dengan tajuk kita. Namanya Saleh. Terima kasih Saleh. Bagi saya, ibu bapa sendiri kena tunjuk contoh. Kalau mak ayah asyik tengok telefon masa makan, macam mana anak tak ikut? Anak belajar daripada apa yang dia nampak. Betul juga tu. Okey, dan kita ada Saliha. Saliha kata sekarang ni ramai ibu bapa sibuk bekerja. Bila keluar makan, itulah masa yang paling sesuai nak berbual dengan anak. Sayang kalau masing-masing hanya melihat skrin sahaja. Terima kasih diucapkan. Okey, kalau anda ada lagi yang nak hantarkan kiriman-kiriman lagi ni pada waktu ni, ni kiriman daripada Khabar ni, kata peringatan untuk semua juga. Masa makan jangan main telefon, takut cekik tulang kang. Bau gelabah semua. Betul juga tu kan. Okey, dan insyaAllah selepas ni kalau ada Bro Amin, kita nak dapatkan macam mana penjelasan berkenaan dengan tajuk cicit pagi kita pada hari ini.

Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami 9.42 minit pagi. Tapi tak apa, mungkin kita tak dapat nak dapatkan Bro Amin pada pagi ni. Jadi apapun, terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Siri Isa, Mantap Jiwa, temani anda pada pagi ni. Dan sekejap saya lagi ada satu info yang cukup gempak untuk kita kongsikan bersama-sama. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi, Cekan FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami Betul Ke Ni. Ini dari graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ini terus diiktiraf tau. Kerana kebolehan praktika mereka ni yang menjadi keperluan utama industri dan termasuk bukan dalam negara tetapi di luar negara juga. Jadi apa yang dipelajari di Malaysia bukan sekadar teori tapi kemahiran yang boleh diaplikasikan, dibina dan diterjemahkan dalam dunia pekerjaan sebenar. Ini dari Kuantan ke Tesla Berlin, itulah sebuah perjalanan luar biasa seorang anak muda negara ni, Muhammad Imran Muhammad Fazilah, 25 tahun dan dia kini mengorak langkah sebagai jurutera pelatih di syarikat gergasi Tesla Gigafactory Berlin di Jerman melalui sokongan ataupun melalui program perantisan ini. Jadi wow, satu yang boleh kita katakan sebagai mencetuskan inspirasi kepada anak-anak muda supaya terus bergiat dan juga mengekalkan momentum kejayaan demi kejayaan itu, dan kita tambah ilmu dari semasa ke semasa untuk kita melatih diri kita agar kita menjadi yang luar biasa. Itu boleh kita sini kongsikan untuk info gempak pada hari ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami Ceria Pagi Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: Sibuknya dia. Dah mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Selamat pagi Terengganu FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isa, mantap jiwa. Dah sampai di hujung-hujung tugasan, Sidi menemani anda. Dan pastinya dengan apa yang telah pun kita kongsikan, kita bawakan bermula pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini, hadirlah dengan sesuatu info yang bermanfaat untuk anda, kan? Jadi itu yang sebenarnya kita nak dalam hidup kita ni. Jangan kita rasa apa yang kita buat tu betul. Kadang-kadang kita nak kambus kesilapan sendiri, kita cuba cari masalah-masalah lain. Kita nak tutup lubang kita sendiri, kita cuba nak ungkit-ungkit dan juga cari kesalahan orang lain. Jadi benarnya dok selesai yang kitalah yang kena sebenarnya hadapi. Dan hadapi kita ni kena tengok juga kadang-kadang yang kita berhadapan tu dengan orang-orang yang kita sebenarnya perlu hormat dan juga kita perlu berikan satu pengiktirafan kepada mereka. Kadang-kadang rakyat Malaysia ni, dia jangan kita rasa macam apa yang kita nak buat tu adalah dengan tindakan kita tu semuanya betul. Tetapi kita perlu juga pantau dari segi apa yang sebenarnya kehendak, urusan yang sebenar, dan jangan manipulasilah cerita yang sebenar. Kadang-kadang begitulah keadaan dia, okay? Jadi insyaAllah tetapkan nilai kita dalam diri kita yang positif, yang terbaik. Dan juga kita harapkan apa yang kita sebarkan itu adalah yang positif, dan kita jadikan ianya sebagai sebuah amalan. Semoga dengan apa yang kita laksanakan itu, kita dapat pulangan yang baik daripada Allah SWT, insyaAllah. Dan selepas ini akan bersama-sama dengan Mek Ju temani anda menerusi anggun inspirasimu. Saya Sidi Isa, mantap jiwa. Saya nak undurkan diri untuk waktu ini. Bukan saya jalan mengundur, saya nak undurkan diri seketika menemani anda. Jadi Terengganu FM, mesra ceria, 88.7 MHz skala gelombang kami di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus serta Hulu Terengganu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: pasti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la,
1: la selah. Nanti tambah bunyi sikit.

di Terengganu FM 10.10 minit pagi dah pun kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda yang terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan saya Mek Ju akan teruskan tugasan di Konti Terengganu FM untuk temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Okay, sebelum terlupa, terima kasih untuk rakan setugas CD Isa yang dah pun tamatkan tugasan lah menerusi ruangan ceria pagi tadi kan. Bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10, CD temani anda semua. Dan macam-macam informasi yang dikongsikan, lagu-lagu yang kita kata best-best lah, okay? Yang dah dimainkan untuk hiburan kita bersama juga, okay? Yang sedang memandu, terima kasih dengarkan suara Mek Ju menerusi radio ataupun siaran Terengganu FM. Nak ke mana pagi ni? Mungkin ada yang baru nak pergi kerja. Ada ke? Ada. Apa tak adoknya? Masuk kerja pukul 11 hari ni. Habis pukul berapa? Tak tahulah tu. Okey, apapun, mungkin ada juga yang waktu macam ni baru selesai saja sarapan pagi kan. Baru selesai juga orang kata menghabiskan masa di taman rekreasi kan. Baru lepas jogging ke, baru lepas hiking ke, tak kisahlah. Nak balik ke rumah tu, apa pun berhati-hati semuanya, okey? Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita tak lupa untuk anda yang sedang bekerja. Dengan

mendengarkan suara Mek Ju juga waktu ini. Terima kasih banyak. Okey, semoga dipermudah segala urusan kita semua. 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti Mek Ju temani anda. InsyaAllah ada banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Dan juga ada informasi yang bakal Mek Ju akan kongsikan untuk pendengaran anda juga. Jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Elakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Ya, betul lah tu. Untuk anda yang nak dapatkan informasi yang sahih, boleh ikuti kami juga di Terengganu FM. Kan, menerusi media sosial rasmi kami lah. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok juga kan. Okey, dan ini juga anda boleh ikuti juga portal berita RTM untuk dapatkan informasi dan juga berita-berita terkini yang semestinya sahih untuk anda lah kami bawakan. Okey, antaranya berita berkenaan dengan penurunan harga bahan api yang mana kita kata boleh membantu merancakkan perbelanjaan isi rumah dan juga ekonomi domestik. Okey, dan penurunan harga runcit petrol dan diesel dijangka memberi rangsangan positif lah kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli isi rumah dan kesan pengganda. Ini sekaligus dapat membantulah merangsang aktiviti merentasi pelbagai sektor. Okay, dan dari sudut ekonomi sebenarnya ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun kita kata multiplier effect, di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain lah, seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk seisi keluarga. Dan perbelanjaan ini sebenarnya kemudian akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, kepada golongan pekerja kan, dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebutlah. Kalau dapat kita kongsikan juga, harga RON 97 diturunkan 25 sen kepada RM4.10 seliter, dan RON 97 tanpa subsidi turun 25 sen kepada RM3.47 seliter. Manakala diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Kan? Dan ini sebenarnya mempengaruhi jugalah pengurangan kos operasi dalam sektor pengangkutan, yang mana berpotensi sebenarnya untuk membantu syarikat mengekalkan kadar caj perkhidmatan serta mengurangkan tekanan lah untuk menaikkan harga. Manakala sektor makanan pula juga dijangka dapat mendapat manfaat menerusi kos pengeluaran dan pengangkutan yang lebih terkawal. Jadi apabila harga bahan api turun, sudah pasti

Kan? Itu antara kita kata kebaikan kan, apa yang diperolehi sebenarnya menerusi penurunan harga bahan api yang mana boleh merancakkan perbelanjaan isi rumah dan juga ekonomi domestik kan. Itulah antara yang dapat Meja bawakan untuk anda pada waktu ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat jugalah untuk anda yang mungkin tak tahu kan. Okay, apa yang jadi, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Itulah kisahnya tu. Okay, itu yang dapat Meja bawakan untuk anda untuk waktu ini. Selepas ini ada lagi berita yang bakal Meja kongsikan untuk pendengaran anda. Anggun Inspirasimu 10.23 minit pagi.

0: Assalamualaikum, saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Raini.
2: Hai, saya Dayana Faiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, Mesra Ceria.
8: Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
8: Terima kasih.
11: Barang berjenama. Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM. Oh,

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, kan senang tu kalau anda dah muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store, anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada, kan? Yang penting kena ada data internet lah. Okay. 10.31 minit pagi dah pun kita ni, Mek Ju ada lagi ni akan temani anda menerusi Terengganu FM sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okay, beres belaka ke hari ni? Sihat belaka ke tu? Dok, kalau rasa macam ada lemah badan ke, sakit kepala ke, rasa macam bernafas tu panas ke, dia macam ada tanda-tanda tau penyakit kita ni. Kadang ni nak demam dia mari gitu dok. Dia batuk-batuk ke, dia bersing telinga ke, macam-macam peseng ni. Apa pun kita harapkan semuanya sihat-sihat sajalah ya. Sebab ini Mek Ju nak kongsikan berkenaan dengan masalah kesihatan kita juga ni. Ini info yang Mek Ju dapat menerusi Facebook Public Health Malaysia. Okay. Yang mana ini berkenaan dengan jangkitan kencing. Mungkin anda ada tanda-tanda ke, kan? Apa yang Mek Ju nak kongsikan ni dengan baik-baik, okey? Ini sebenarnya 5 gejala jangkitan kencing yang sudah naik ke buah pinggang. Okey. Jangkitan kencing ni sebenarnya dia bukan semestinya berhenti setakat pedih saja masa kita kencing. Dia kalau jangkitan sudah naik ke buah pinggang ni, badan biasanya mula beri tanda yang lebih serius, okey? Masa ni lah ia bukan lagi satu yang sesuatu yang patut kita tangguh atau dirawat sendiri tanpa pemeriksaan. Sebabnya apa? Ramai yang ingat ia sekadar UTI biasa. Tapi bila dah datang bersama dengan demam, kan, sakit pinggang, ada yang mula rasa loya, kan, ada yang mula rasa ataupun nampak perubahan pada air kencing, itu sebenarnya dia boleh menandakan jangkitan tu dah jadi semakin teruk tau. Jadi jangan tunggu sampai lemah, sampai kita rasa menggigil-gigil, kan, sampai dah tak mampu nak buat aktiviti harian seperti biasa. Jangan tunggu. Sebabnya kalau tanda-tanda tu dah ada, kita kena dapatkan pemeriksaan secepat mungkin. Kena tengok tau, kadang-kadang tanda-tanda yang mula badan kita dah beri pada kita tu, demam yang tinggi ataupun badan dah mula menggigil, kan, sakit pinggang dan juga belakang badan, mula dah rasa loya ataupun muntah, kan, kencing pedih ataupun kencing dengan kerap, kita tengok air kencing tu dah mula keruh ataupun berdarah, itu adalah tanda-tanda yang kita kata gejala jangkitan kencing yang sudah mula naik ke buah pinggang. Jadi kena berhati-hati, okey? Jangan sekadar kita rasa macam tak apalah, tak ada benda ni, sikit je ni. Tapi kalau dia dah mula buatkan badan kita lebih rasa macam tak selesa dah tu, kena dapatkan kita kata pemeriksaan secepat mungkin lah, eh. Sama-sama kita memberi peringatan, kadang ingatan kepada diri sendiri juga, kan, dan juga mungkin ada rakan-rakan kita, sanak saudara kita, kan, yang ada dekat-dekat dengan kita, kita tengok macam dakwah pesihat tu, kita tengok ada tanda-tanda tu, kan, kena nasihatkan lah untuk pergi ke klinik, dapatkan pemeriksaan secepat mungkin sebelum jadi lebih teruk, kan. Kita nak elakkan benda tu lah. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Jangan takut untuk pergi klinik, jangan takut untuk dapatkan pemeriksaan. Dia kadang-kadang ada yang takut, tak mau pergi, takut. Okey, pergi kena pergi hospital lah, kena dapatkan pemeriksaan lanjut lah. Iyalah, tu betul lah. Itu cara kita kata, cara-cara kita nak melindungi, kan, daripada jadi lebih teruk, kan. Kita harapkan semuanya baik-baik saja. Okey, 10.35 minit pagi waktu ini. Selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu menarik juga menanti anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM.
0: Dungun 97.7.

0: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni? Ha?
2: Masalah dia pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni. Ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh. Kau gini kita cari wawet ke?

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

semula bersama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu. Dah pun pukul 10.43 minit pagi waktu ini. Beres belaka ke pagi ni tu? Kan? Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. Yang sedang memandu, berhati-hati juga. Yang tak bekerja hari ni, kan mungkin ada hari lain dia bekerja, hari ni dia tak kerja, dia cuti. Alhamdulillah juga kan? Selamat berehat kan? Mungkin ada yang pada kita kata waktu-waktu macam ni kan, dia ada waktu untuk rehat ya, sambil-sambil scroll media sosial juga tu kan. Okey, dan apa yang Meju nak kongsikan juga kepada anda, yang media sosial hari ni sebenarnya memang dah pun jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Bangun pagi je buka telefon, sebelum tidur pun sempat lagi scroll sekejap lah, tak salah pun sebenarnya. Asalkan kita tahu cara menggunakan dengan betul. Sebelum kita tekan butang share ke kan, pastikan dulu berita itu betul. Jangan kerana kita ni terlalu cepat nak jadi orang pertama yang berkongsi, akhirnya kita pula yang menyebarkan perkara yang tak benar kan. Jadi gunakan media sosial untuk menyebarkan perkara yang bermanfaat, berkongsi ilmu, memberi kata-kata semangat, atau sekadar menceriakan hari seseorang dengan perkara yang positif. Ingatlah, satu komen yang baik ni dia mampu menggembirakan hati orang lain tau. Tapi satu komen yang kasar juga boleh melukakan hati seseorang. Jadi kita elakkannya. Yang paling penting, jangan sampai kita ni terlalu leka dengan dunia maya ni, sehingga kita lupa menghargai orang yang berada di depan mata. Untuk anda yang sedang berehat, yang tak bekerja hari ni, luangkan masa juga bersama dengan keluarga, berbual-bual dengan rakan-rakan dan nikmati kehidupan kita yang sebenar lah. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Fikir sebelum kita type, semak sebelum kongsi, dan hormati orang lain juga sebelum kita mengulas apa-apa, okey? Mudah-mudahan setiap perkongsian kita tu menjadi manfaat dan bukan memudaratkan orang lain lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebenarnya kan media sosial ni kita gunakan untuk kita kata menyebarkan kebaikan, untuk memudahkan urusan kan. Jadi apa-apa yang kita dah kata sahih tu, yang kita dapatkan daripada sumber yang sahih, kita bolehlah kongsi kepada orang lain juga. Jadi itulah, gunakan media sosial sebaiknya kan. Nasihat mesra daripada Mek Ju kat sini, menerusi siaran Cengkan FM. 10.46 minit pagi. Ini dia lagu Kembali Senyum untuk anda, nyanyian Izwan Pilus.

0: Setia 96.2.
1: Ramai di antara kita ni yang memilih perkhidmatan lift berbanding menggunakan tangga. Tapi tak apalah, mana-mana pun kita nak sampai juga ke tingkat destinasi kita. Kalau kita dah gunakan lift itu, pastikan juga kita beretika dan berhematlah. Dan kalau kita nak masuk dalam lift tu, biarlah orang yang dari dalam lift tu keluar dahulu, barulah kita masuk. Ini tidak terus berpusu-pusu masuk, kan tak sopan macam tu. Jadi, apa salahnya kalau kita berhemah? Kita tunggu orang lain keluar dulu, baru kita masuk dalam lift.
2: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pastinya meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

Ya, dengan FM Mesra Ceria kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 10.55 minit pagi dah pun kita ni kan. Kita harapkan semuanya beres-beres belaka lah deh. Mungkin ada yang pada waktu ini kita kata masih lagi mencari-cari sarapan pagi. Baru nak sarapan ke? Tapi apapun semoga anda jumpalah. Apa yang anda rasa macam nak makan sangat hari ni tu, InsyaAllah jumpalah ya. Apapun terima kasih untuk anda yang juga setia bersama kami menerusi dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, bukan kalau dah muat turun aplikasi RTM Klik tu, dia bukan saja boleh dengar radio tau, boleh tengok TV juga. Ada banyak saluran televisyen juga dekat situ yang anda boleh tengok kan. Ada TV OK yang boleh tengok kat situ kan. Okay, yang penting kena ada data internet kan. Okay, dan untuk waktu ini Mak Ju nak kongsikan ini berkenaan dengan bola lah, bola kan, Piala Dunia 2026, yang mana ini Paraguay tekad cipta kejutan ke atas Jerman. Apa ceritanya ni? Okey, ini ketua jurulatih Paraguay ni, Gustavo Alfaro ni, dia mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman ini bagi memastikan tempat kepusingan 16 terbaik di Piala Dunia 2026 dalam pertembungan awal pagi Selasa. Dan menurut Alfaro juga, perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan satu cabaran yang besar. Tapi beliau yakinlah Paraguay ini mampu memberikan tentangan yang sengit, dan Jerman ini merupakan antara pasukan pilihan untuk menjuarai Piala Dunia. Tetapi kami akan memberikan segala-galanya di atas padang. Ini antara cabaran yang besar dan menarik lah. Okey, dan Paraguay sebenarnya mara kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan di tempat ketiga terbaik ini selepas kekalahan 4-1 kepada tuan rumah bersama Amerika Syarikat ini pada aksi pembukaan sebelum seri tanpa jaringan dengan

0: Australia, dan Alfaro yang mengambil alih pasukan selepas kempen mengecewakan pada Copa America 2024 yang memujilah semangat juang pemainnya yang berjaya mengharungi pelbagai cabaran untuk layak ke pusingan kalah mati. Dan katanya lagi, peluang untuk beraksi di pentas Piala Dunia ni merupakan satu pengalaman yang berharga lah, yang mampu mengubah masa depan setiap pemain. Dan sekiranya menewaskan Jerman, Paraguay akan mara ke pusingan 16 terbaik dan dijangka berdepan Perancis jika Les Blues mengatasi Sweden. Itulah menarik sebenarnya kan. Ada yang menaruh harapan yang agak besar kan. Itulah Piala Dunia, untuk Piala Dunia 2026 ni. Apapun, kita harapkan semuanya tenang-tenang saja, baik-baik sajalah. Itu yang dapat Major bawakan untuk anda pada waktu ini. Kita dah pun 10.58 minit pagi. Jam yang kedua, Anggun Inspirasi macam biasa. Kita ada teka lagu berganda. Kena nantikan selepas ini.
1: Jom pakai dengar Terengganu FM. Lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Bangun Inspirasimu, balik semula bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Bagai belakang kedak tu. Kita harapkan semuanya baik-baik saja. Okey, terus menerus bertemankan saya lah Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 2 petang nanti. Kita dah pun 11.10 minit pagi dan macam yang Mek Ju kabar dah tadi tu, untuk jam yang kedua ni kita ada
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, dah bersedia ke belum tu? Kuatkan volume radio anda ataupun telefon pintar anda yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik lah . Okey, Mek Ju nak mainkan ini keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Dengar baik-baik, lepas tu anda kena teka lah siapa penyanyi dan juga dua tajuk lagunya. Okey, dua lagu dan seorang penyanyi. Kena hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 010-344-6632. Ini keratan untuk teka lagu berganda hari ini. Teka

0: Teka lagu berganda.
1: Ah, itu dia. Apa macam? Boleh teka ke tidak? Minta clue? Ah, tak ada clue. Okey, untuk anda yang nak teka untuk lagu kerataan teka lagu berganda hari ini, boleh hantarkan jawapan. Kalau dah dapat jawapannya, bolehlah hantarkan. Apa dia? Tak sempat dengar? Sekali lagi. Disebabkan hari ini hari Senin, Meju terlalu baik hari ini. Meju mainkan lagi sekali untuk kerataan teka lagu berganda. Dengar baik-baik tau.

0: Teka lagu berganda.
1: Itu sahaja. Sudah dua kali sahaja Mek Jom mainkan untuk anda. Kalau anda hebat, anda mesti boleh teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya yang dah dipotong-potong, dikerat-kerat kan. Okay. Itu antara keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Kalau anda dah ada jawapannya, hantarkan sekaranglah menerusi WhatsApp kami 0103446632. Jawapan yang terpantas dengan jawapan yang betul dan tepat, Mek Jom akan belanja lagu-lagu, antara lagu yang ada dalam tu selepas ini. Okay, hantarkan dulu jawapan anda. Lepas ni Mek Jom bacakan.
2: Assalamualaikum, saya Ramaram.
3: Hai, saya Rita Reni.
4: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
5: Saya Aaron Aziz.
6: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
7: Tengah memandu ke?
8: Saya Roshamno lah.
9: Hai, saya Aizad.
10: Saya Black Hanifah.
11: Saya Nurul.
12: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
13: Terengganu FM, mesra ceria.
14: Mesra ceria.
15: Mesra ceria.
16: Terengganu FM.
17: Terima kasih.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Teka lagu berganda.
3: Ya, kita kembali untuk teka lagu berganda ni 11.18 minit pagi dah pun kita ni. Dah ada beberapa jawapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita lah kan. Oh, hebat sebenarnya eh. Yang cuba untuk meneka bagi keratan teka lagu berganda. Yang tak sempat dengarkan tadi tu ni, Mek Ju nak mainkan lagi sekali ni. Kot-kot lah anda ni kali ketiga Mek Ju mainkan ni, anda boleh bagi jawapan yang betul kan. Ini dengarkan baik-baik ni untuk teka lagu berganda. Teka lagu.

0: teka lagu berganda.
1: Ya, itulah keratannya untuk teka lagu berganda hari ini. Dan jawapan boleh dihantarkan menerusi nombor WhatsApp kami 0103446632. Dan sebenarnya dah pun ada beberapa lah jawapan yang dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita pagi ni. Mek Jo nak bacakan dulu kesemuanya sebelum Mek Jo bagi jawapan yang betul untuk anda pada pagi ini. Kita ada jawapan yang dihantarkan ini daripada siapa ni? 0920 ni. Hafiz dari Parker. Dia jawab lagu yang pertama, tajuk dia Bad. Lagu yang kedua Black or White. Nyanyian Michael Jackson. Betul ke tidak ni? Betul ke tidak? Okay. Kita ada juga jawapan daripada siapa ni? 0470. Tak ada pula diberikan nama dia ni. Toke Akok. Okay, nama penyanyi Michael Jackson dia kata. Lagu yang pertama I'm Bad. Lagu yang kedua They Didn't Care About Us. Okay. Lagu seterusnya jawapan daripada Kak Bah Dungun. Kak Bah jawab nama penyanyi Michael Jackson, tajuk dia Bad dan juga Black or White. Lagi kita baca jawapan daripada ni. Ada ni Kimi Batu Rakit pun ada beri jawapan juga. Lagu yang pertama Bad, lagu yang kedua Black or White, nyanyian Michael Jackson. Seterusnya jawapan daripada Mekna dari Bukit Timang. Mekna pun teka lagu juga hari ni. Teka ni dia kata lagu Michael Jackson, lagu Bad dan lagu Black or White. Satu lagi kita tengok ni jawapan daripada siapa ni, Azhar dari Setiu. Dia jawab lagunya Bad dan juga Thriller. Nyanyian Michael Jackson juga. Macam mana, betul ke tidak ni? Kita ada juga ini daripada ini Hakim. Hakim pun dari Setiu juga ni. Dia jawab lagu Bad dan juga Black or White, Michael Jackson. Ramai yang betul sebenarnya. Yang menjawab dengan betul lagu persembahan Michael Jackson. Betul dah tu. Tapi tajuk lagunya apa eh? Lagunya yang bertajuk tajuk dia Bad dan lagu yang kedua Black and White. Tahniahlah. Kita ucapkan kepada semua yang menjawab. Tapi yang paling pantas pagi ini sebenarnya kita ucapkan syabas dan tahniah kepada Hakim dari Setiu. Ramai yang menjawab dengan betul. Tapi yang paling pantas hantarkan jawapan Hakim lah. Tahniahlah dan juga terima kasih untuk semua yang kita kata menghantarkan jawapan untuk teka lagu berganda pagi ni. Jawapan anda betul, ada yang betul, ada yang kurang tepat, kurang betul kan. Tapi Alhamdulillah lah, yang menjawab penyanyinya Michael Jackson tu betul. Okay, jadi ini dia lagu persembahan Michael Jackson untuk anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Ini dia Black or White.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Rakan-rakan kita di Setiu boleh terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Kita harapkan semuanya baik sajalah daripada Bukit Papil ni, tingkap konti kita ni nampak macam gelap tau. Nak hujan ke, ada dah kawasan anda yang hujan pada waktu ni. Cik kongsi juga dengan Major dekat konti ni. Nombor WhatsApp kami 0103446632. Cuaca macam tak berapa menentu sekarang ni kan. Mungkin ada kawasan yang sekarang ni panas kan. Mungkin ada kawasan yang sekarang ni dah pun hujan kan. Jadi boleh kongsikan dengan Major jugalah. Sebabnya kalau kita tengok mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi negeri Terengganu hari ini, bertarikh 29 Jun 2026 di sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat, di malam sebelah malam pun sama juga. Okey, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum dicatatkan hari ini 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum untuk hari ini dicatatkan pada 34 darjah Celsius. Okey, boleh kongsikan jugalah keadaan cuaca dekat tempat anda sekarang ni macam mana. Di Besut macam mana, di Setiu macam mana kan, di Marang macam mana, Dungun macam mana, Kemaman macam mana, Hulu Terengganu macam mana. Kongsikan dengan Major jugalah dekat sini. Mungkin ada yang nak kongsikan hujan halu-halu ke. Hujan lebat dah ni Major. Hantar WhatsApp dekat kita juga. Boleh kita kongsikan jugalah antara kawasan-kawasan yang dah pun mula turun hujan kan. Okey, sekali lagi nombornya 0103446632. Okey, jadi kongsikan keadaan cuaca di tempat anda dan juga mungkin ada yang nak kongsikan apa aktiviti anda pada hari ini pun, boleh kongsikan juga. Okey, 11.38 minit pagi, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

itu dia Khalifah dengan lagunya Assalamualaikum Ustazah. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 11.47 minit pagi waktu ini. Tadi kan Mek Ju minta beberapa rakan kita lah kan, kalau ada nak kongsikan keadaan cuaca dekat tempat anda. Sebabnya Mek Ju tengok ni dari tingkat Bukit Pak Apel ni kan macam gelap je dah. Mungkin ada yang beberapa kawasan yang dah mula hujan. Ni Abang Z dari Kemamang ni, katanya hujan sikit-sikit, panas, mendung, semua ada kat sini. Dah macam lagu Farah Wahidah kan. Dia kata dekat Kemamang lah tu. Okey, ni siapa ni? Dari Dungung, rakan kita 7910. Dia kata setakat pukul 10.40 pagi tadi tu, Dungung nampak joong je. Okey, ada juga ni daripada siapa? Pak Wen ke? Pak Wen Kampung Minda. Abang Iz ni, dia kata cuaca dekat tempat kerja hamba ni joong. Bukit besi katanya. Apa pun terimalah seadanya. Ya, betul dah tu. Tak kisahlah lagu mana pun eh. Okey, ada daripada Hafiz Parker ni pun. Hafiz kata dekat Parker ni mendung Mek Ju. Tak lama lagi hujanglah ni.

Katanya Hafiz, Kaabah, okey, ni ada Kimi. Kimi Batu Rakit kata Gong Badok hujan lebat sekarang ju. Tadi ni. Okey, dalam pukul berapa ni Kimi atau WhatsApp ni? 11.37 tadilah. Okey, ni ada Z Bukit Payung kata Kak Seberang Takir ni geruk-geruk dah ni. Geruk-geruk. Gong Badok tak ni, Kimi khabar hujan lebat dah. Jadi mungkin dia berbeza mengikut kawasan masing-masing. Ada hujan dah, ada hok masih lagi joong, ada hok panas sikit-sikit, ada hok hujan lebat, ada hok geruk-geruk. Katanya siapa tadi tu, Z tau. Apa pun tak kisahlah. Jadi jaga diri belakalah kan. Yang mana sedang memandu mungkin dalam keadaan cuaca yang hujan lebat, kena pastikan keadaan kereta kita tu molek lah deh. Wiper kita, aircon kita tau. Buka lampu kalau gelap deh. Apa pun berhati-hati semuanya ya. Selepas ini, seketika pukul 12.30 hari, kami bawakan kepada anda Buletin 12.30 hari. Dan insyaAllah, seperti biasa juga, untuk jam yang ketiga nanti, kita ada seleksi 90-an. Okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari, Budi Madani terima lebih 18,000 permohonan tambahan kuota diesel bersubsidi 100 liter sebulan. Dan Hakim Danish menamatkan saingan di tempat ketujuh Grand Prix Belanda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Portal rasmi Budi Madani menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata permohonan dibuat oleh pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak setakat 10 malam tadi. Pelaksanaannya bermula semalam pada harga RM2.15 seliter bagi kuota 200 liter. Sebelum kadar itu diselaraskan kepada RM2.10 seliter pada Rabu ini. Agrobank terus memperkukuh literasi kewangan dengan pendedahan pengurusan kewangan berhemah dan penggunaan pembayaran digital di Pulau Perhentian Besut. Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata ia melibatkan lebih 60 usahawan mikro dan komuniti pulau berkenaan. Program itu turut memperkasa pembayaran tunai, pembayaran tanpa tunai menerusi penggunaan kod QR dalam kalangan penjaja tempatan. Selain itu, program itu juga mendapat kerjasama agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK serta kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi meningkatkan kesedaran pengurusan kewangan di Pulau Peranginan itu. Agrobank turut melaksanakan pemantauan selama 3 bulan bermula Julai ini bagi menilai tahap penerimaan serta perubahan amalan kewangan komuniti pulau. Inisiatif itu selaras dengan strategi literasi kewangan kebangsaan 2026 hingga 2030. Pelumba Motor 3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan saingan di tempat ketujuh Grand Prix GP Belanda di Litar Assen semalam. Pelumba kelahiran Kuala Terengganu itu pada awalnya mempamerkan aksi luar biasa di kedudukan tiga terbaik sepanjang 25 pusingan. Bagaimanapun, berbaki 5 pusingan lagi, Hakim Danish dipintas beberapa pelumba lain. Keputusan itu membolehkan pelumba berusia 18 tahun negara itu menghuni tangga ke-6 kedudukan Moto 3 dengan keseluruhan 82 mata. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Badani. Assalamualaikum.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedap dengar? Okey, kita cerita lagi bagaimana nak bermunajah kepada Allah SWT, nak menjadikan kita bagus baik, supaya hidup kita ni tersusun teratur dalam perjalanan hidup kita ni. Dulu kita cerita yang jangan lupa kita kena adakan tazkiyah jiwa, pembersihkan, membersihkan hati. Okey, ada lagi perkara yang harus kita lakukan. Sebab hidup ni sedap dengar, iyalah nak masuk surga Allah Ta'ala ni barang tempat yang mahal. Kan kita kena beria. Okey, yang keduanya kita jangan lupa selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Apa dia muhasabah? Menghisap, menghitung. Menghitung diri kita terhadap amalan-amalan hidup kita. Kita kena fikir, kita kena kira, kita kena hisap diri kita sebelum Allah Ta'ala hisap ni dalam kehidupan kita. Sebab itu petanda-petanda pada manusia ni Allah Ta'ala datangkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam diri manusia, ada kalanya Allah Ta'ala datangkan sakit. Apa guna datang sakit? Datang sakit sebenarnya untuk mendatangkan rasa lemah pada diri kita. Rasa lemah. Jadi kita bila kita kuat selalu, kita rasa sombong. Tengok Fir'aun, ada cerita kata tak pernah bersin sekalipun, itu dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita sakit, insyaAllah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Paling-paling tidak menyebut Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah, apa sebab saya sakit? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak suruh saya ingatkan dia. Setiap pun kita sibuk kerja saja. Kalau sakit kan kita tidur je atas katil. Jadi sambil tu kita ingatkan Allah SWT. Ataupun kita datang, kita rasa barangkali ada salah saya lah agaknya. Sebab itu Tuhan beri sakit. Macam tu barangkali. Ini muhasabah, mana yang saya tengok. Kita menghitung diri kita dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan, tak kira lah apa-apa bentuk yang kita lakukan dulu ke, bila ke dan sebagainya. Sebab itu muhasabah ini juga bertujuan nak membentuk disiplin manusia. Membentuk disiplin manusia supaya mereka membuat penilaian dalam menentukan tindak tanduk mereka nak hidup. Sebab itu muhasabah kena fikir. Fikir bagaimana? Contoh kita nak buat sesuatu, saya dengar. Kita mesti fikir yang pertama muhasabah ni, boleh tak saya buat ini? Apa dia masalah? Kalau saya buat ini, barangkali kalau mencuri, tangkap di polis. Fikir. Kalau saya mencuri, gini. Ini muhasabah. Sebab itu dalam Al-Quran, jelas Allah Ta'ala sebut. Dalam Al-Quran. Contohnya, ayat yang kita dah baca selalu lah. Saya bacakan lagi insyaAllah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya Allah seru orang-orang beriman supaya menguatkan imannya, banyak lagi amal untuk dapat takwa. Sebab takwa ni sedang pendengar, dia benda yang tidak boleh dituntut-tuntut. Takwa ini hasil buah daripada iman dan amal kita. Lahirlah. Jadi nak takwa macam mana? Kuatkan iman kita. Kukuhkan iman kita. Kuat kita beramal ibadah, akan dapat takwa. Dan sampai itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat apakah, ya? Hendaklah kamu melihat apa yang telah berlalu dari amalan-amalan untuk hari esok. Artinya kita fikir, kita tengok, kita muhasabah. Cukup tak kita ni untuk menjawab soalan Allah Ta'ala? Kita muhasabah, kita fikir padan ke pahala kita ni yang nak menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala. Kita renung, kita fikir, dosa saya ni banyak. Kalau orang tu datang menuntut di mahsyar nanti macam mana? Kita muhasabah dosa ni. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Wattaqullah. Ulama kata dan tafsir, wattaqullah ni Allah sebut sekali lagi, wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kali ayat ni menyebut perkataan wattaqullah. Sebab apa? Sebabnya ialah manusia ini perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia orang bukan bertakwa, dia tidak akan pernah memikir tentang masa depan dia, tentang bagaimana di kiamat. Orang takwa sajalah yang memikir benda-benda ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Ta'ala maha bertakwa, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedang pendengar yang dirahmati. Sebab itu muhasabah ini sangat perlu dalam diri kita. Menghitung diri kita. kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Artinya kita dah mula menghisap diri kita, menilai diri kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala datang, contoh sakit saya dah kata. Contoh tua, makin tua makin bongkok, makin tua makin bongkok. Kenapa bongkok? Muhasabahlah. Ini makna kita tanda tua lah tu. Tanda tua bila tua dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Nak mati tak lama lah, lebih kurang gitu maknanya kan. Ha, jadi kita fikirlah sekarang. Okeylah, sedang mendengar rasa-rasanya. InsyaAllah kita boleh sambung lagi pada hari lain dengan cerita lain. Dan saya rasa sekadar inilah saja untuk kisah, untuk cerita kita hari ini. Dan ada rezeki kita bertemu lagi pada hari lain insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang mana manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini biar kamu jadi molek, biar jadi bawa benda tu, kamu bawa benda tu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yanfa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam qada dan qadar Allah Taala, cuma bergantung kepada Allah Taala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang tu kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Taala beri penarah. Takdir dia lagu tu dah Allah Taala tetap. Itu sifat kita orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah nahwal jamaah. Usaha memang kita kena buat, kita juga dalam keadaan tertentu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita sampai masa Allah Taala beri kepada kita.
4: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, ini mungkin waktunya anda sedang berehat kan, ada juga yang sedang menikmati makan tengah hari kan. Jadi apapun, semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja di waktu tengah hari inilah. Okey, dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya, temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu edisi hari Isnin hari ini, 29 Jun 2026, bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Dan insyaAllah lain masa lain ketika Mek Ju akan kembali lagi untuk temani anda, okey, di Terengganu FM. Selepas ini 1.30 minit tengah hari, seketika kita ikuti rancangan Hidayah untuk edisi hari ini yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Dan untuk ruangan JJ OK Kuala Gama on kita terus menerus bertemankan Kak Cik dan juga Awang lah pukul 2 hingga ke pukul 6 petang nanti. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu, insya Allah. Kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum, bye bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kita dapat bersama lagi dalam kuliah Kitab Zakah. Itu kitab baru selepas daripada semayang. Semayang yang paling abdul sekali. Daripada kewajipan fardu ain, mayang paling abdul sekali. Jadi kerja yang paling abdul sekali ialah mengenal Allah, makrifatullah. Itulah punca segala perkara start situ. Zakat tak zakat, mayang tak semayang, kalau lah tak kenal Allah, tak jadi apa. Oleh kerana itu makrifatullah, dan mengenal dan menilik tanda-tanda kehebatan Allah, menjadi yakin. Okay, itulah kerja paling awal sekali. Tak ada dia, tak ada habis. Wajib-wajib lain, tak ada. Kemudian yang kedua barulah ilmu fardu ain, yang mengesahkan ada amalan kita. Jadi nak kena belajar ilmu fardu ain. Itu ilmu-ilmu yang mana perlu untuk kita lengkapkan. Kalau tak semayang tak sah. Seperti percaya ke Nabi, percaya ke hari kiamat, percaya kepada kebangkitan. Tak ada orang ni mayang budak guna ni. Itu nombor dua ialah mengejar ilmu pengetahuan yang mana hal-hal wajib fardu ain tak akan sah kalau tak ada dia. Dia hak makrifatullah suku dah tadi mula-mula. Ini yang mengetahui yang wajib. Yang mana wajib ini sakok mayabang kita kalau kita tak tahu. Itu ilmu fardu ain lah. Yang berkait dengan beriman dengan rasul, dengan kitab, dengan malaikat. Ni semua ni kalau tak ada dia, mayang tak jadi. Kemudian barulah iaitu berkait dengan pelaksanaan hak wajib-wajib. Barulah kerja-kerja wajib. Kerja-kerja wajib ni duduk nombor tiga. Semayang ni duduk nombor tiga. Lepas makrifat Allah dan belajar hak wajib-wajib, baru mari kerjaan wajib. Lepas habis hari ni, baru mari ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu yang lebih daripada hak mengesahkan tadi. Apa saja yang lebih dari mengesahkan amal ibadah ni panggil fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni lebih dah daripada hak mengesahkan mayang ni. Kalau tak ada dia, fardu kifayah ni sah lagi, mayang sah lagi. Arti dia panggil ilmu fardu kifayah. Siapa mana ilmu fardu kifayah? Siapa boleh jadi macam Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Itu mana siapa boleh berijtihad, tidak perlu mengikut siapa-siapa. Itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Lepas pada itu barulah amalan fardu kifayah. Lepas pada ilmu itu amalan fardu kifayah. Kira lah tanam mayat, mandi mayat ke apa benda itu amalan dia. Kemudian barulah akhir sekali ilmu yang sunat. Ilmu sunat, ilmu yang lebih pada Imam Syafi'i lagi. Dia panggil ilmu sunat. Ngaji dia tu hanya sebagai orang panggil lebih lagi daripada tahap fardu kifayah. Dia panggil ilmu yang sunat. Inilah turutan kemudian amalan yang sunat lah. Jadi amal sunat ni kalau tengok ranking dia sangat jauh
daripada hak fardu dan fardu kifayah. Jadi kita kerana keadaan duk neben hak tepat sunat ni kuat dah. Jadi fardu kifayah lepas. Banyak maknanya tenaga umat ni habis ke sunat. Dan akan fardu kifayah lepas. Tengok tu banyak orang. Wah umrah, pak umrah, umrah. Pak umrah, umrah. Piti habis situ ya. Apa orang nak ngaji, nak buat cek, nak buat apa ni. Tak ada orang nak belanja pun. Buat bahagian tu. Tak ada buat bahagian patu kipayah. Supaya kecukupan. Kecukupan itu biarlah dibuat melebihi daripada hak sunat. Tak cukup benda apa kita ni. Orang boleh kawal belaka. Ayah kita duduk tangan orang. Jadi kita nak kena tempeng hak tu lah. Patu kipayah biar duduk tangan kita. Barang tu. Jadi kita banyak kita uju ke. Rang kita habis ke hak sunat. Sedangkan hak sunat ni duduk bawah dah kita. Ini masalah. Kecukupan makanan kita pun setara mana. Nak duduk dalam tangan orang nak kawal rega ke apa nak kira lah kakak-kakak gitu lah kita panggil fardu kipayah tu dia duduk depan lagi daripada hak sunat pada hak sunat, sunat ni hak balik ke kita seorang panggil tu hak untuk kait dengan keperluan orang ramai keperluan umat banyak lah hari ni hak tak cukup lah. Tak cukup hari ni banyak lah. Tu perubatan banyak gelonggong perubatan perubatan banyak gelonggong nak cuci wah pinggang aja tak cukup alat gitu. Tak cukup alat cuci wah pinggang pakak beri pergi umrah tu beli alat tu belaka sekapal terbang tu boleh buat alat tau main dalam 7,000 8,000 seorang. Alat atau bunyi kira 60,000, 50,000 rasa kapal terbang boleh 2 ti alat gitu makna kecukupan itu perlu disiapkan supaya tidak merempak orang kita ni. Dia melibatkan hal makan minum lagi lain-lain lagi itu dipanggil partu kipayah. Jadi turutan itu mestilah dipahami boleh. Ada ia cambah. Kita ingat habis doa hak wajib sudah hak. Waktu hak sunat lalu dah. Lepas ada wajib yang ada pula fardu kifayah. Dia ada tu. Awak kita nak kena cukup bidang nak kena teruk bidang tu. Tak boleh elok. Sama kali boleh ke tangan orang lain. Mana kita lupa fardu kifayah tu banyak. Ada hari ni menyebabkan nak barang tu kena pergi cari orang bukan Islam. Tu dikira berdosa kita berdosa kita oleh fardu kipayah. Tak ada apa barang ni perjuangan fardu kipayah sangat lemah. Jadi kita lah awak kita lah dia tu wajib tu

Ia duduk pada mayang puasa zakat. Ia duduk situ pelaksanaan yang wajib. Ia duduk situ kapal tu kipayah. Ia duduk pelaksanaan kelas wajib. Itu tempat dia nombor tiga. Pak makrifat Allah tahu yang wajib, baru mari pelaksanaan yang wajib. Banyak orang kita lompat lalu. Orang wajib terus lompat ke sunat. Ini gelak terus pada kipayah. Dia kerana itu makin lama umat makin lemah. Makin lama umat makin bergantung kepada pihak luar. Dia menyebabkan air lemah, harga umat yang dimuruk. Menyebab nilai umat tidak berkualiti. Kerana partu kipayah tidak ada. Menyiapkan perkhidmatan yang boleh dikira cukup untuk orang Islam. Kira habis benda luar partu kipayah ni. Sangat luar. Jadi kita buat zakat. Kita hukum hakam zakat. Selepas ibadat badan, dia buat mari ibadat harta. Itu ibadat yang kedua. Walaupun setengah mengatakan zakat doa kediang sekali ada. Itu pandangan winai. Al-winai mengatakan nombor satu mayat, nombor dua puasa, nombor tiga haji, nombor empat umrah, nombor lima ialah zakat. Itu pandangan al-winai. Kerana dia melihat dak amal hak keluar zakat ni, waktu dia dak popular mana. Puasa serema puasa. Haji dia katakan gabungan. Gabungan daripada amalan body dan amalan harta. Dia kata zakat ni harta saja. Ada pandangan yang berhubung zakat ke dia. Maknanya dia melihat zakat tu sebagai amalan harta je. Ianya duduk di kemudian orang berharta je yang kena zakat tadi. Oleh kerana itu ada khilaf selepas daripada kita kata semayang itu pandangan jumhur lah. Pandangan jumhur semayang abdul sekali. Walau pandangan Qadi Hussein mengatakan haji abdul sekali. Itu pandangan Qadi Hussein. Bagi dia dalam haji semayang pun ada. Gaji ada mayang dalam tu. Gaji puasa pun boleh ada dalam tu. Oleh kerana itu pandangan Qadi Hussein mengatakan bahawa haji paling abdul sekali. Ada yang membubuh zakat awal kali pintah mayang pun ada. Kerana melihat bahawa sebaik amalan yang memberi manfaat ke orang. Jadi zakat yang memberi manfaat pada orang. Dia berdalil dengan hadis itu. Ada zakat di bubuh depan. Dia lihat kepada hadis Ibnu Umar buniyal Islam ala khamsin. Maka Nabi mendahulukan solat dulu. Lepas tu barulah zakat. Kemudian barulah puasa dan haji. Itulah kalau biasa disusun. Rukun Islam disusun waktu lah mengikut kepada hadis Ibnu Umar. Walaupun riwayat itu ada yang menyebut haji dulu baru puasa pun ada. Ada yang mendahulukan mayang zakat lepas tu haji kemudian puasa. Ada riwayat gitu, ada. Itu memang dia dalam Quran 27 tepat, 28 tepat dalam Quran menghubungkan semayang dengan zakat. Fardu yang lama semayang zakat pun fardu yang lama. Nabi Isa pun menyebut wa awsani bis salati wa zakah. Dan Allah telah mewasiat memesan dengan semayang dan zakat. Kerana itu dia fardu yang lama. Dari segi kewajipan halak dan zakat, walaupun cara buat itu tak sama. Kita mayang lima, mayang wapa itu kita tak sama. Zakat pun buat kita wah kema, wah hanggu boleh hadir hak ia barang lain. Oleh kerana itu dari segi pelaksanaan terperinci mungkin beza, tapi barang ada. Barang ada dalam umat yang dulu pun ada juga. Jadi kita muzakah, kita hukum akam az-zakah. Jadi az-zakah dengan tiga makna. Pertama maknanya subuh. Makna subuh. Bila

0: Dia menyebut tentang kesuburan, dia guna perkataan az-zakah. Dan juga bermakna berkat. Bermakna berkat, zakat juga bermakna berkat. Dan juga bermakna suci. Suci. Kemudian ada makna lain setengah mengatakan makna pujian. Fala tuzakku anfusaku. Jangan memuji dirimu sendiri. Maksud bakul akak sendiri. Itu ada yang namakan zakat juga masuk pujian dia. Jadi yang kita masukkan dalam perbincangan kita hari ini ialah harta yang perlu dikeluarkan dengan syarat-syaratnya. Adalah syarat-syarat. Satu kadar harta yang perlu dikeluarkan dengan syarat-syaratnya. Jadi harta ni ada 8 jenis. Semua kali ada 8. Ini harta. Asnah menerima pun 8. Dari segi pembahagian waktu ada beza. Ada hak 1/10. Ada hak 1/20. Ada 1/40. Ada yang 1/5. Ada yang segatang. Itu zakat fitrah. Waktu dia ada kiraan dia berbeza lah. Ada 1/10, 1/20 waktu tanaman. Jadi kalau dah melibatkan pada mah perak ni, ni 1/40. Kalau dah menatang waktu dia ada kiraan dia menatang tu. Kambing 40 kena. Lembu 30. Kalau dah uta 5 ekor. Waktu dia adalah kadar dia berbeza pada menatang. Itu dia ada kadar-kadar dia. Jadi kata pengarang kita, i'lam, hendaklah kamu ketahui. Hendaklah kamu tahu ada amalan agama kita, ada amalan body, ada amalan harta. Ada amalan campur body dengan harta. Jadi amalan body ada dua. Alam body ada dua, iaitu kena tunjukkan perbuatan namun dia semayang. Nombor dua, hak tak payah tunjuk perbuatan. Nyak gitu, banggarik makan. Tu, dia tak payah buat benda tu. Tak payah buat benda, duk pergi mesej tebu pun tak payah tu. Dia pakar, walaupun duk pergi mesej tebu. Kerana dia amalan suruh kita nyak gitu ya. Jaga tu, amalan body ada dua. Amalan action dengan tak ada action. Kemudian amalan harta. Itu amalan zakat. Kemudian amalan capu. Itu harta dengan body nak dua-dua. Zakat bukan. Dia adalah haji. Haji nak harta, nak body. Itu nak kena ada kelengkapan. Untuk pergi dan boleh berjalan. Boleh duduk atas kenderaan. Tak jatuh. Naik kenderaan tak jatuh. Ini body lah. Ini body nak kena kuat. Harta pun nak kena kuat. Itu campuran harta dan body. Panggil amalan haji. Jadi, i'lam anna Allah Ta'ala kama awjaba salata. Taklah mu tahu molek. Tuju pada pembaca ni. I'lam tahu dengan yakin. Tak ragu-ragu. Bahawa Allah Ta'ala sebagaimana telah mewajibkan semayang. Awjabaz zakat, dia turut mewajibkan zakat. Jadi mayang dan zakat tak boleh dipisau. Kemudian lagi seterusnya lagi. Awjabaz zakat ta'fi amwa, mewajibkan zakat pada harta. Ada harta, zakat ada dua. Ada zakat harta, ada zakat body. Zakat badan. Zakat badan, zakat teruh lah. Itu asal ada body sudah lah. Tak kira dah harta ada ke tau. Baby baru buat ni. Harta tak ada. Tapi dah body ada. Jadi kena buat keluar. Oleh kata dipanggil zakat body. Zakat teruh ni zakat body dipanggil. Walau tak ada harta pun. Baby baru beranak. Ayuh dia buat tubik lah. Ada body ada tau. Kalau lah. Beranak belum raya. Beranak belum garik. Malam raya. Jadi dia duduk bulan Ramadan, bulan Syawal. Tu dia ada syarat dia. Baby, orang masuk Islam. Kemudian lagi hok miskin. Kemudian hok nikah. Hok beli hamba. Tu semua tu. Lima tu kejadian berlaku sebelum garik. Belum garik tu. Takak body tau. Belum garik. Mana belum garik, ia kaya. Pas garik pun, ia kaya. Kena lah. Dia kalau belum garik, miskin. Malah raya, baru orang ipung piti bui. Tak kena. Ia tak kaya. Petang Ramadan tu tak kaya. Malah raya baru. Pakai orang bui ke dia, baru kaya. Tak kena lah dia. Dia kaya pas garik. Dia masuk Islam. Pas garik orang masuk Islam. Sama kau. Tak kena juga. Orang beli dia pasal. Pas pada garik. Pada garik orang beli dia. Tak kena lah. Itu nikah. Pas garik. Tak kena kebining dia tau. Tak kena lah. Kebining dia dah nikah pas garik. Akak nikah pas garik. Maka puluk belum kari. Ada dia. Ya. Malah raya kena. Ada. Kata bahawa akar puluk awal. Tahu. Sehari belum tu. Buka puasa sehari belum tu. Akar puluk. Nikahnya malah esok. Malah raya. Aduh. Untung puluk ya. Kata. Orang kata gitu je bahawa. Mana bini dia. Dia dah ayah bayar. Dah dah nikah lagi. Masa tu. Sama baby. Wanak dia pakai. Baby tak kena. Tu. Orang miskin lekai tak kena. Miskin tidak cukup. Diperlukan miskin. Bayi negak sebab dia ada tanggungan dia. Nepkoh dia tu. Dia kaya dengan nepkoh. Dia kaya baby. Tapi kaya dengan nepkoh. Kaya dengan tanggungan orang ada pera dia. Miskin dia nak pera dia. Dia tak ada tak. Ini beza miskin dengan baby. Kalau dia miskin nak uri dengan apa? Nak uri dengan apa? Dia miskin nama miskin. Apa kita nak suruh payah? Dia tak cukup nak akan. Ada zahirnya bahawa setakat nampak zahir dia tunjuk gitu-gitu lah. Tidak wajib sumpah, tidak wajib saksi. Dia kata dia miskin, kita tengok gaya dia. Ya apa padan tu. Dia tak perlu apa orang kampung dua orang nak dengar testimoni. Ada. Tak payah. Sama ke? Ayah tu Tengok zahir dia gitu.
1: Apa lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: The station with the
4: best music.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music. 90.7.
8: And you've got it.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
2: Cik Wang kena simpang dulu keset-keset.
3: Kak Cik tik.
2: Tik eh. Sebabnya budak-budak mereka baru ni dah kena dah keset-keset.
3: Keset yang betul.
2: Masalahnya nak main mana di keset pun tak ada. Dah nengok kemudian lagi.
3: Kalau ada, kalau hok radio hok boleh berfungsi tu boleh lah main.
2: Keset lain. Keset lain mak.
3: Oh, keset lain.
2: Keset pun
3: lain. Lain. Keset. Keset. Geseng apa? Kalau Kak Cik itu geseng dulu.
1: Kak Cik dan Awang 2-3-6 petang eksklusif di Terengganu FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.7 dekat 2.8 minit petang dah ni. Hari ni hari Isnin. Hari Isnin hari ni 29 Jun 2026 sama dengan 13 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar Kak Cik?
2: Baik bang. Alhamdulillah Kak Cik. Hari ni kuyuh mata-mata bang. Pasal hari ni cuaca joong, lepas tu ada hujan. Kuyuh lah mata yang nguak saja. Lepas makan nasi kenyang perut. Gendang genduk tali ketapi kenyang perut suka hati.
3: Oh ingat sakit gusi ni.
2: Oh ya, kenyang perut pun benda suka hati. Tapi memang kenyang perut suka hati kau ada. Susah belaka. Kenyang susah, tak kenyang pun susah. Tapi cuaca okey
3: alhamdulillah. Dia ada hujan tadi, ada sikitlah gitu.
2: Gerimis, gerimis mengundang.
3: Okey okey. Terima kasih kepada Mak Ju tadi tu.
2: Terima kasih Ju, bagus abi tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang ada.
3: Okey. Macam biasa jadi okey gua negara kita hari ni sampailah ke pukul 6 petang. Banyak juga kita nak cakap hari ni.
2: Banyak cakap. Memang kerja kita cakap bang.
3: Ya. Pukul 4 kita ada pegang jopong.
2: Pegang dia?
3: Pegang jopong.
2: Oh, okey.
3: Pegang jopong kan?
2: Dengar pegang jopong dia.
3: Pegang jopong.
2: Maksudnya pegang speaker lah. Speaker kita panggil? Speaker benda? Mikrofon. Pegang mikrofon sebab nak nyanyi.
3: Atas pala kat cik tu.
2: Ya. Sebab nak nyanyi. Awak nak nyanyi ke? Saya sebab kita lah nak nyanyi. Ya tau?
3: Ya.
2: Okey.
3: Kita bagi peluang pada dia orang tu.
2: Apa tu? Oh, ya. Detek. Kak Cik Kabur tadi kenyang perut suka hati. Jawab, bang.
3: Ngaruk muka Cik.
2: Dia jawab.
3: Padahal awak abang ni
2: Pak Rintung. Jagalah, bang. Semoga baik-baik saja. Ya, insyaAllah petang ni. Kerja macam biasa. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ni. Ambil anak-anak sekolah ke segala bagai. Kena ingat lah. Ada orang sihat hari ni, wang. Cuti. Yelah, kadang-kadang ada cukup hari-hari. Puasa macam dokok tubuh ke apa, wang. Tapi jangan layang sangat lah perasaan tu. Banyak kerja buat lagi kitanya. Ke mana, wang?
3: Betul-betul.
2: Okay, hari ni hari ujung-ujung dah kita nak bulan 6, wang. Nak bulan 6. Dah hujung-hujung bulan 6. Nak masuk Julai. Dah selamat datang Julai. Okay, wang. Hari ni kita nak sembang. Allah Ta'ala hadirkan ramai insan-insan di sekeliling kita yang berjumpa dengan kita, yang banyak memberi kesan dalam hidup kita. Betul tak, bang?
3: Okey.
2: Macam lagu. Okey, agak-agak lah, bang. Ya, kalau wak makanan boleh main agak-agak tak?
3: Wak gilet, wak apa ya?
2: Wak gilet, wak macam wak agak-agak. Agak-agak sukatan ni nak buat apa? Tak boleh main agak-agak gitu, bang. Agak-agak dengan agak-agak lah, bang.
3: Agak-agak pun lain, cik.
2: Okey.
3: Asal boleh jawab-jawab.
2: Nak kabur nak royak bumi masa kecil-kecil kat Cik Ngawang ni. Antara pencari ogak-ogak paling berjaya. Berbual mana masa tu ogak-ogak bang? Kacau pun datang.
3: Ni biasa dah buat-buat.
2: Makan dah. Jangan buat gitu lah. Muam dia.
3: Dia capur dalam air ni kat Cik.
2: Muam dia.
3: Air putih selasa. Aduh.
2: Dulu kita kecil-kecil main gitulah. Igak ogak-ogak. Besar-besar duduk sini. Apalah. Okey bang. Okay, nak tanya. Siapa dia insan yang paling banyak memberi kesan dalam hidup dia mengadik kakak?
3: Oh, kesan ni ikutlah kesan positif ke negatif.
2: Kesan positif atau negatif ke?
3: Positif.
2: Negatif boleh. Kalau negatif tu kita, kalau boleh, kita sembunyikan nama dia lah. Boleh tak? Kalau sebab apa kesan tu, tak tahulah.
3: Itu kesan positif je.
2: Tapi kita ambil kesan baik lah.
3: Kesan baik je lah.
2: Tambahlah negatif-negatif.
3: Yelah. Negatif kan macam ke.
2: Jadi dah sedap pula kan. Sebab cuaca pun jauh gini kan. Jadi siapa dia insan ataupun orang yang paling banyak memberi, paling banyak memberi kesan dalam hidup kita? Kalau boleh khabar lah sebab dia. Sebab apa dia? Sebab apa? Dahulah kesan yang baik tu kerana dia dia mula lagi semangat bangkit daripada kejatuhan ke apa-apa. Betul kira lah apa-apa saja. Awang siapa bang? Insan yang paling banyak memberi. Mak awang. Sebab apa bang?
3: Sebab dia jadi mentor saya. Suka pula kan cik?
2: Tahu apa bang?
3: Ha?
2: Tahu. Mucah kat tu.
3: Dia jadi mentor saya. Yang kedua tahu siapa ya?
2: Mentor.
3: Ha.
2: Mentor eh?
3: Mentor.
2: Okey mentor. Okey. Ha.
3: Dija
2: banyak memberi kesan dalam hidup awang.
3: Hmm.
2: Lohok kawan tu minum air. Dia baru beli cendol awang. Apa bang? Dija awang. Cuma awang kabar
3: buat apa? Semoga kita cepat sembuh lah.
2: Apa
3: Dija? Sebab dia bagus dia. Dia bagi idea-idea dia gini.
2: Ya. Sayangnya Dija tak mendengar waktu ni.
3: Yeah.
2: Dija eh?
3: Dija makan si ayang.
2: Dalam ramai-ramai Dija.
3: Oh Dija.
2: Jadi bulan Julai awang akan bertukar dengan Dija awang.
3: Bila bila dia pendapat dia bagi inspirasi. Bukan inspirasi kan cik? Bila dia bagi ni. Jadi akan bagi aura.
2: Oh eh.
3: Kacik pun gitu juga kacik eh. Sebut nama DJ suka je. Boleh ke atau WhatsApp kita lah.
2: Okay. Awak tak mau tanya kacik siapa orang yang paling memberi kesan dalam hidup kacik?
3: Ha?
2: Tak mau tanya. Ayuh teh.
3: Red.
2: Aku suka.
3: Sayang you tidak mendengar ketika ini.
2: Ini makan lemang tadi bang.
3: WhatsApp kita 0110
2: 344 6632
3: malah.
2: Okey.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Biar ditelan buaya, jangan dipagut ikan kecil. Maksudnya, biar kalah pada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah. Contoh ayat, dia lebih rela kalah kepada pasukan yang lebih kuat daripada pasukan yang lemah kerana kalah kepada yang tidak setaraf. Seperti kata bijak pandai, biar ditelan buaya, jangan dipagut ikan kecil.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Nyorok.
1: Semuanya
0: dia main macam hot lembu-lembu.
1: Potato. Potato pula
0: tu. Potato tu lebih ketang je. Marco Polo. Kenapa Encik?
1: Lebih kurang lah. Marco Polo lebih kurang. Lebih kurang lah. Okey, jadi hari Selasa esok, hari terakhir bulan 6, 30 Jun, round yang ke-32 orang. Untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, pukul 1 pagi. Oh, ini. Pasukan awan di Brazil. Brazil akan jumpa dengan Jepun.
0: Ini antaranya pendapa ni antara yang menjadi tumpuan kat
1: Cik. Cik tahu sebab apa awan minat Brazil? Sebab awan suka makan bayam Brazil kan? Jadi dia kena ngena sikit lah.
0: Jadi sambal-sambal kat Cik.
1: Sambal belacang?
0: Dia joget sambal kat Cik.
1: Sambal, ingat sambal belacang. Pukul 1 pagi, Brazil jumpa dengan Jepun. 4:30 pagi, Jerman akan jumpa dengan Paraguay.
0: Kemudian kalau boleh dapat saksikan tadi hot Brazil dengan Jepun tadi boleh saksikan di saluran Sukan Plus
1: ataupun di RTM Klee.
0: Kalau Jerman bertemu dengan Paraguay ni boleh saksikan di saluran OK dan juga RTM Klee.
1: Dia ada dah kabar-kabar eh. 9 pagi boleh saksikan di Sukan Plus dan RTM Klee perlawanan Netherlands akan jumpa dengan Morocco. Okey, baik. Itulah hari.
0: Oh, kata saksikan.
1: Jadi pagi esok saja ada 3 perlawanan. Ini dah hujung-hujung dah ni. Bukan hujung, maksudnya dah korang racuk.
0: Separuh dah nak.
1: Okey, baik. Okey, tapi kita nak cover juga Wang sebelum tu. Ni hari ni Senin kan? 2:30 pagi sampai 5:30 petang, RTM Klee akan menjalani penyelenggaraan berjadual. Jadi kalau ada masalah sikit tu, bukan sikit lah, ada macam duk dengar ke apa ke, macam delay ke apa-apa tu, harap bersabar minta maaf.
0: Harap maklum lah dia.
1: Harap maklum. 2:30 sampai 5:30 je. Lepas tu dia okey balik lah.
0: Okey.
1: Wang, okey baik. Untuk yang baru je dengar kita Wang, Wang dengar tuk mata kan tau. Sabar. Okey, kita nak tanya adik kakak dan sobat kita lah deh. Siapa dia insan atau orang yang paling banyak memberi kesan dalam hidup anda, dalam hidup kita?
0: Okey, betul.
1: Kita panggil lah.
0: Sebelum putus ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Cik Zakaria, kami nak ucapkan salam takziah ya Cik Zakaria ya. Okey, baik. Okey, Cik Zakaria sendirilah. Mana Kak Cik Ngawang nak tanyalah. Siapa dia insan ataupun orang yang paling banyak memberi kesan dalam hidup Cik Zakaria?
2: Arwah isteri lah.
1: Arwah isteri. Sebabnya?
2: Banyaklah kebaikan dia bagi tu. Bagi tak nasihat, petunjuk ajar ke tu lah. Yang baik lah dia bagi kat saya tu.
1: Jadi pastinya kehilangan arwah Noor ni sangat memberi kesan jugalah. Sebagaimana dia memberi kesan yang baik dan kehilangannya juga memberi kesan juga dalam hidup Cik Zakaria eh.
2: Gitulah.
1: Okey, tapi tak apalah. Allah lebih sayangkan dia ya.
2: Jadi ramai-ramai lah pendengar dengan doa ini mendoakan kesejahteraan untuk arwah tu. Roh dia tu semoga dapat.
1: InsyaAllah. Cik Zakaria pun kena kuat ya. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedih pula dengar orang. Itulah kadang-kadang. Dia kesan ni. Awak tahu tak kesan? Macam lagu Fabian's kesan. Dia kesan ni. Dia memberi impak.
0: Tinggalkan
1: sesuatu.
0: Dia tinggalkan sesuatu. Okay. Ya? Yang susah kita nak lupa lah.
1: Kesan lah maksudnya dia membentuk jiwa kita, membentuk kendiri kita, membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Itulah maksud dia, Wang.
0: Tapi Kak Cik, khabar tadi ni Ayotih, kenapa ni Kak Ayotih memberi kesan Kak Cik? Memberi kesan kenapa Kak Cik? Kau pun balik. Macam nak percaya Kak Cik? I don't believe it. I can fly.
1: Memang memberi kesan, Wang.
0: Ya?
1: Kesan mana? Kesan samping kau, Wang.
0: Aduh lah. Cukup bingang.
1: Kesan sampingan. Wang?
0: Bukan dia bagi kesan pada Kak Cik. Kak Cik beri kesan pada dia.
1: Dah cakap sungguh. Nak? Memberi kesan sampingan. Tu je Kak Cik kabur.
0: Kesan yang memberi kesan.
1: Kesan sampingan lah. Oh tu Allah
0: doa je Wang. Kemenganjing aja.
1: Doa eh. Nak? Insan antara. Insan yang paling memberi kesan dalam hidup. Okay.
0: Apa Zik?
1: Insan yang paling. Dia sebenarnya
0: yang dekat dengan kita. Ada Kak Cik tak?
1: Yang dekat dengan kita lah. Kawan pun boleh sebenarnya.
0: Kawan pun boleh. Betul dah. Okey. WhatsApp kita ada Kak Cik?
1: Kalau Kak Cik antara insan yang paling banyak memberi kesan antara kawan baik. Kawan Kak Cik lah dulu. Sebab dia banyak mengajar Kak Cik tentang hidup, Wang. Tentang hidup, tentang apa tu, mensyukuri apa yang ada. Lebih kurang gitulah. Okey, baik. Okey, jadi nak atur WhatsApp pun boleh. Kalau boleh sebutkan nama orang tu pun tak apa, tak ada masalah. Okay.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7. Mesra ceria.

0: Kak Cik, benda apa ni orang cek-cek api lah.
1: Eh, biar api naik sikit lah ni, Mak.
0: Oh, ada dah tau? Ha? Ada dah orang cek?
1: Ya, ada. Yeah. Kadang-kadang Kak Cik cek benda api mu je.
0: Orang cek api mu dia pulak. Bila masa pun kerja cek api Kak Cik?
1: Dok, Kak Cik tolong ni je. Atau benda
0: cek api kerja benceng kan
1: dia? B dia siapa sama Kak Cik?
0: Oh, ya. Yeah.
1: Kan kita kan sehati sejiwa gitu kan? Pasal Sumarang, kita ada Azman di Ngecang. Zah Paka, Zah Kabom dia. Sekejap kita baca je Zah Kabom ni war eh. Okay. Zah kata, Assalamualaikum. Salam saya untuk kanda-kanda paling masuk air di konti tu. Dia kata, masuk air bang? Masuk air?
0: Masuk air dan link ni?
1: Haa, tu ada jadi dengung sikit. Dengung sikit. Dia kata, kalau Zah lah, yang terpaling kata tu memberi kesan dalam hidup Zah, yang selalu ada time Zah down, time hidup ini terasa kekosongan, adalah ibu Zah. Zah andaikan mak adalah nyawa kedua Zah, dia akan mampu ditukarkan dengan apa jua, dengan segala isi dunia ni. Sejujurnya, biarpun hati Zah penuh sangat terasa dengan sikap mak, tapi segala rasa tu kata tu tak mampu nak menandingi rasa kasih Zah pada mak. Kalau Zah pergi jalan jauh berhari-hari sekalipun, balik rumah je, mak lah orang pertama Zah cari. Zah akan panggil selagi mak duk jawab dengan suara mak menyahut panggilan Zah tu, ibarat melodi yang sangat indah sebenarnya. Di saat adik-wadik yang bermasam muka dan duk puas hati apa-apalah dengan Zah, hinggakan ada yang duk mari rumah ya tu, sebab Zah ada duk mari rumah. Tapi mak cakap gini, dan Zah sentiasa ingat, mak kata dalam ramai-ramai anak mak, awak lah yang paling banyak mak doakan. Kalau adik-wadik awak tak ada untuk awak, cukuplah ada mak seorang untuk awak. Sebab itulah sampaikan tak ada air mata. Hingga kadang tu Zah selalu terfikir apa akan jadi pada Zah kalau mak tak ada kaki. Moga Allah Subhanahu Wa Taala meridai mak Zah ni, sentiasa bersama Zah dan akhir hayatnya dalam jagaan Allah, insyaAllah. Jadi insan yang paling banyak memberi kesan dalam hidup Zah, kalau Zah sendiri, Zah dipakai adalah ibu dia.
0: Ibu dia lah.
1: Oh, Zah buat menu rare hari ni, antara tandingan sedapnya nasi durian. Mana nasi? Nasi mana orang nasi?
0: Nasi campur dalam ni lah, Kak Cik.
1: Kak Cik nampak butir je durian. Nasi mana? Mana nasi?
0: Gerang aku sobat.
1: Nasi mana? Kita nak nasi.
0: Ginilah Kak Cik buat ni, Kak Cik. Ha? Tiga hour dengar tu, dah dapat dah nasi.
1: Dah jadi nampak nasi lah. Kak Cik gitu. Tengok macam tu je, bang. Macam air. Macam au. Macam air.
0: Macam bubur gitu, kan?
1: Macam cendol gitu. Okay, tak apa. Terima kasih, Zah.
0: Okay. Dah dipanggil lah je.
1: Ya.
0: Okay, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Abang Leh.
0: Oh, Abang Leh deh. Mana gaduh nak gimana tu?
1: Abang Leh apa khabar?
2: Bos dah kan nasi balik ada tugas nak sikit ni balik tu. Agak nasi dah kita rasa santai.
1: Alhamdulillah. Rezeki Allah Taala bui, ada rezeki lagi hari ni ya, Abang Leh. Boleh makan lagi kita, alhamdulillah. Ya dok.
2: Alhamdulillah masih lagi.
1: Jangan terbaik main, kadang-kadang kita Abang Leh, kadang-kadang piti ada tapi nak makan. Bayangkan. Ada orang sendi tak ada mana tapi boleh makan. Bayangkan.
2: Betul. Bayangkan. Kau baru berada bersih kat banyak apa tu budak dia makan tau.
1: Betul.
2: Abang lain main bersih. Mana tu orang kasi tau. Aku pagi-pagi aku tak lalu uji pak belok mulu. Ada dia masuk tau.
1: Betul. Betul.
2: Alhamdulillah mesti jadi. Ya Allah.
1: Ha. Nikmat apa lagi yang boleh kita dustakan, ya dak?
2: Surah Ar-Rahman lah. Allah.
1: Okey, kalau Abang Leh sendiri, insan ataupun orang yang paling memberi kesan dalam hidup Abang Leh.
2: Umi, mak Umi, ibu hamba.
1: Masya-Allah. Umi. Umi sihat lagi?
2: Mati dah.
1: Umi tak ada. Okey, kenapa Umi Abang Leh?
2: Nanti lah digorang ni. Mak Abang Leh. Abang pada abang seorang aku betul-betul pasal kata membuat kereta rasa lagi berkati kereta dan semua apa yang lagi macam-macam lah saya tu patut serta isteri tiga orang
1: ni. Okay.
2: Tak boleh bukan isteri tiga tau, mana isteri dan tiga orang tu lah. Ibu, abang dan isteri.
1: Okay. Kenapa mereka ni memberi kesan dalam kesan yang bagaimana dalam hidup Abang Leh?
2: Dari segi mana dia punya macam kata orang beri kata-kata semangat.
0: Kata semangat. Okay.
2: Cari rezeki. Lepas tu apa benda berbagai-bagai sudut lah.
0: Nasihat-nasihat kan.
2: Nasihat-nasihatnya apa benda pendapat apa gitu ini. Kadang-kadang sebagai manusia biasa ni kita dah ikut pendapat kita seorang je.
1: Betul.
2: Kita kena ikut dengar cakap pada cakap apa ni nasihat orang.
1: Ada penunjuk arwah ya.
2: Masya-Allah. Orang ni mana dalam hidup abang rasa bersyukur sangatlah. Alhamdulillah.
1: Okay. Oh. Apa tu Umi Abang Leh, abang kepada Abang Leh dan juga isteri Abang Leh.
2: Ya,
1: yeah, okey. Tiga orang ni sangat memberi antara insan yang memberi kesan dalam hidup Abang Leh, eh.
2: Ya,
1: okey, baik. Terima kasih Abang Leh.
0: Terima kasih Abang Leh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, bang, kita ada di live TikTok, kita ada Zana Abah Salmi Samsudin. Terima kasih Zana, Mampan, Hasmah Rahmat, Cik Su Marang. Ya, Cik Su. Kita ada Mustafa Abdul Rahim. Lagi Ahmad Embong. Waalaikumsalam Abu Nawas. Okey. YM2050, terima kasih Aish Izara. Hai dek Zana Abbas, waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. 7 7 7 0 8 0 90, hang 70-an, 80-an, 90-an. Nama live TikTok, nama TikTok dia. Okey, jadi hari ni
0: Kita cakap ni pasal hal-hal kita, hal bayar baru saja buka radio dan juga buka TikTok dah.
1: Okay.
0: Kita cakap siapa insan yang paling memberi kesan dalam hidup kita lah.
1: Ya, siapa insan ataupun orang yang paling dah sangat memberi kesan dalam hidup. Okey, dia tak sama. Ada orang mungkin umi-umi juga, tapi ada orang tu mungkin sahabat dia. Mungkin sahabat dia mungkin dia pernah jatuh dulu ataupun sepupu dia, wang. Ya, okey. Okey.
0: Ni Kak Roh Atom dah. Apa ni awak nak faham ni?
1: Kak Roh Atom dah, Kak Roh.
0: Macam ke sambal, macam ke pelang lah tau.
1: Oh, sambal pelang ni pecah-pecah lah.
0: Pecah
1: rasa.
0: Oh.
1: Macam pecah ke benda? Lada ada 2 butir situ.
0: Dah habis-habis pecah.
1: Terima kasih Caja Suwani Muhammad Nafi. Jadi boleh komen di live TikTok. Boleh share lagi, boleh tap screen. Terima kasih ya.
0: Okay.
1: Ada panggilan lagi, Wak?
0: Panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Cik Awang.
1: Tema ke?
0: Bukan. Cik Ana.
1: Cik Ana. Cik Ana MBS. Sihat Cik Ana ya? Sihat ya?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Cuaca ni dok jo'ong ke panah?
3: Mendung.
1: Baik. Okey, Cik Ana sendiri. Insan yang paling memberi kesan dalam hidup Cik Ana?
3: Arwah ayah lah.
1: Arwah ayah.
3: Arwah ayah lah. Dia ni, benda ni contoh yang paling, apa ni, Cik Ana ingat sampai bila-bila lah contoh. Benda ni semua ada pada dia.
1: Okey.
3: Sikap penyabar dia, penyayang dia, pendidik, semua cukup dengan dia.
1: Complete lengkap ya.
3: Ya, mudah.
1: Complete ada lengkap.
3: Baik.
1: Cukup lengkap.
3: Okey. Apa ni kita benda ni macam Cik Anan belajar apa ni, mengaji ke, mengenal ABC ke, macam-macam lah dia daripada arwah ayah lah. Asal dia lah pendidik kita di rumah kan. Mak ayah kita, tapi ayah lah paling berkesan lah.
1: Paling
3: yang
1: berkesan
3: ya. Ingat lepas sekarang 8 orang anak yang dibesarkan dia tak ada penuh kata. Kita tak pernah tengok dia tu malas. Ayat malas tak ada dalam hidup dia. Cara dia cari rezeki pun kita tengok Allah penyabarnya dia cari rezeki untuk anak-anak. Tak pernah leluh bagi dia.
1: Baik.
0: Pernah bersungguh ke?
1: Itu sebenarnya kesan.
3: Tak pernah bunyi. Penat ke apa benda kita tengok. Kadang-kadang siang tengok balik peluh ayuh. Terkesan lah anak-anak ni tengok. Jadi anak-anak pun tak ada lah kata ada perangai-perangai ke apa-apa. Sebab apa tengok contoh ayah kita macam mana.
1: Itu kesan yang impak yang baik ya untuk Cik Ana sendiri. Kata orang tu belajar tentang sifat yang baik yang ada pada arwah ayah ya.
3: Ayah ajak mengenal aku kan. Arwah ayah dulu dia sebenarnya dia banyak bakat dengan dia. Dia seorang penyanyi ghazal, penyanyi apa ni, lagu-lagu nasyid Arab semua ayah penyanyi masa kecil.
1: Hebat
3: ayah. Tak nak kecil dulu.
0: Ayah cakna orang-orang Johor ke?
3: Tak, kita orang Kedah. Cakna orang Kedah.
1: Baik.
3: Maknanya ayah tu contoh terbaik lah pada anak-anak dia 8 orang ni. Penuh. Benda ni dia pesan cakna dalam hidup kita ni kita banyak kena bersabar. Cari rezeki tu biarlah dengan cara benda ni. Biar ada sikap amanah masa bekerja. Lepas tu kalau kita apa ni apa ni, bergaul dengan orang pendek ni, kita buatlah cara yang berhemah terbaiklah dengan orang. Baik. Beradab, bercakap apa semua.
1: Comel.
3: Cik Ana memang peganglah, pegang apa ni, cara dia ajar kita tu.
1: Okey, baik. Terima kasih Cik Ana ya.
3: Jangan ada cakap malah, dia kata. Susah untuk anak cucu dia.
1: Okey, baik. Terima kasih Cik Ana.
0: Terima kasih Cik Ana.
1: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita ada Abang Z di live TikTok. Nasuha, waalaikumsalam. Madu lebah, terima kasih. Zana Abbas kata, kedua arwah Abah dan Mak yang menguatkan semangat sangat memberi kesan. Pali kata, yang memberi insan yang banyak memberi kesan dalam hidup dia, ayah, mak, isteri, adik, abang dan anak-anak. Ramah sangat tu.
0: Oh, yeah.
1: Okey.
0: Yang paling. Ha, yang
1: okay.
0: Paling
1: siapa? Kita ada di WhatsApp kita. Siapa ni kejap? Nama dia... No. Ha? Assalamualaikum no. Awang dengan Kak Cik.
0: Okay.
1: Insan yang paling bermakna dan yang paling memberi kesan adalah Ma saya. Dulu dia suka bergurau, sendiri dengan Ma, tapi lini Ma dah tak sihat. Dan dok tambah cakap macam dulu lah, dok cakap macam dulu. Kadang-kadang terasa sangat. Kak Cik dengan Awang boleh dok doakan Ma no sihat macam dulu dan doakan urusan merisik no. Pak Ibu bulan 7 dok lama dah. Pak Ibu bulan 7 ni hari Sabtu ni dipermudahkan segalanya. Semoga dipermudahkan urusan merisik no. Dan semoga Ma no cepat sembuh eh. Jadi itulah Awang, bila Mas dulu kan, bila kita suka bergurau dengan kita, bila orang tu tak ada dalam hidup kita ataupun macam dia dok sihat ke dia lain dah kan, dia akan memberi kesan.
0: Nah, iyalah.
1: Macam bila Kak Cik tiba-tiba senyap wang, akan memberi kesan tak pada awang?
0: Memang dah Kak Cik. Memang beri kesan. Kenapa buat Kak Cik senyap
1: awang
0: gitu?
1: Awang dah tanya gitu. Awang kata tanya, apa Cik kata, kawan-kawan awang gini kau lama 2-3 hari kau.
0: Oh, lepas tu makan sedap lah.
1: Tahu dah ayak muang. Okey.
0: Okey. Segi Kak Cik eh.
1: Baik.
0: Kita ada Farik Ali ni, katanya kalau benar yang bagi kesan kata Mas saya lah.
1: Okey.
0: Seorang wanita tabah, sabar, semualah katanya. Memegang taita ibu tunggal dari umur 39 tahun sampai sekarang. Tak pernah sungguh Kak Cik awang. Doakan Mas saya ni juga ni, semoga panjang umurnya katanya.
1: Jadi Ma Farid Ali ni adalah kata-kata contoh model untuk dia, sebab dia melihat perjalanan Ma tu kan.
0: Okey,
1: baik, terima kasih.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kak Cik kan tadi sesi minyak, nak bayar ke duit ke 50 di sisi minyak. Tapi dia kena turun dulu kan. Dan tak ada duit Kak Cik.
2: Oh, itu betul boleh buat situasi tu.
1: Jadi nak habis dong kan, berbanding air minyak sikit lagi. Habis.
2: Mana?
1: Mana agak-agak. Boleh utang. Belajar awak ni sebenarnya nak psycho Kak Cik je.
2: Tapi tak apa bang. Sebab Kak Cik kenal orang kerja sesi minyak tu.
1: Kenal?
2: Dekat kaunter tu Kak Cik kenal dia.
1: Tu Kak Cik kenal.
2: Kak Cik kenal pada hari tu lah. Dia pun ada punya cara juga.
0: 2 hingga 6 petang
1: eksklusif
0: di Terengganu FM.
1: 3-10 minit dah ni
2: Kak Cik. Ya, wah.
1: Jadi gitulah. Pendapat ni saya kita ni gambar dah atau WhatsApp ni, tapi Kak Cik kena ada kata nak baca Asin Nukilang ke
2: pendapat. Ini Potli sebenarnya sebab cuaca macam Kak Cik dah tahu cuaca di nilai Leni macam mana Potli. Tapi Potli ni dia sebenarnya seorang yang luar biasa. Yang kata-kata tu ilham tu boleh mari cepat. Kurniaan Allah Taala. Jadi hari ni kita cakap pasal insan ataupun orang yang paling banyak memberi kesan dalam hidup kita. Jadi Potli nukilkan dalam bentuk yang sebegini.
1: Okey.
2: Sri Kandi kasih, di sebalik tabir waktu yang berputar, ada sosok yang tegak tanpa keluh. Menjadi sau saat ombak menghentam, menjadi teduh saat dunia membakar. Dialah ibu, Sri Kandi kasih, yang tintanya dari keringat dan air mata, menulis takdir kita dengan doa-doa malam, yang bergema lembut di aras langit. Sentuhannya mengubat luka yang tak berdarah. Kata-katanya tangkal dari segala rebah, membentuk jiwa, mengasuh maruah, hingga kita mampu berdiri gagah. Walau sejauh mana kaki melangkah dan setinggi mana puncak yang dipanjat, di telapak kakinya jugalah bermulanya syurga, dan di dalam dadanya tertanam kasih yang tiada nokta. Jadi itulah bang. Jadi kita tahu di sebalik Nukilan Potli tu, insan yang paling banyak memberi kesan adalah ibu Potli.
1: Okay.
2: Ya. Ya, baik. Terima kasih Potli.
1: Okey.
2: Okey. Baik-baik.
1: Dan juga kita ada berapa makcik pelagusa ni, kata orang yang paling saya sanjung adalah Pok. Ayah dia kok. Itu bahasa seorang ayah.
2: Okay.
1: Yang selalu ada masa susah dan senang kami. Selalu bersama-sama naik basikal, ke sekolah, tempat kerja. Saya tadi ibu.
2: Okay.
1: Dia pergi, kenapa ni? Tapi dia pergi 12 tahun yang lalu lah. Jadi itulah yang Makcik Pulau Rusa ni dah. Okey, lagi kita ada
2: Kita ada Meira Siti. Assalamualaikum. Orang yang bermakna dalam hidup atau yang paling memberi kesan dalam hidup ialah My Syurga. Dulu mak dia lah. Mak dia wang Syurga dia. Dulu masa Ma sihat, Ma apa tu, Mak Ira boleh buat kawan Leni ni, Ma sakit. Jadi bila tengok je wajah Ma, dok sedar air mata tubik. Kak Cik Kek salam ke Kak Teh, Abang Awang Cik Hei Mak Ju. Baik-baik. Terima kasih Mak Ira. Jadi insan yang paling banyak memberi kesan adalah ibu dia lah. Jadi bila ibu sakit ni, dia akan jadi rasa lain lah. Baik.
1: Panggilan tak ada lagi. Kita ada ni siapa ni, Jailani.
2: Okey.
1: Jailani kau kenapa? Bukan susuk badang Kak Cik. Susuk badang tau. Okey, terima kasih Jailani.
2: Okey. Siapa tahu Kamal Besut. Baik, terima kasih Potli. Okey, yang lain pun boleh hantar juga. Okey, insan yang paling banyak memberi kesan, yang paling memberi kesan dalam hidup ya. Okey, baik. Tadi yang boleh tulis di nak komen di live TikTok pun boleh. Di WhatsApp kita pun boleh 0010-3446-632. Okay. Ataupun panggilan kita Mak Nak ketekah kejung Kak Cik ni. Oh, lag lah wang. Lek lu.
1: Tapi awang tengok okey je sini ni.
2: Oh, sini okey. Dekat Mena aku lek Mena.
1: Awang tengok yang TikTok awang ni. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Kakcik dengan awang. Selamat petang.
2: Kak Aroh ya?
3: Ya, Kak Aroh.
2: Okey.
1: Okey. Kak Roh pula berada?
3: Kalau Kak Roh, ayuh Kak Roh lah. Ayuh Kak Roh ni kalau macam dia fikir ada masalah apa-apa kan, kita boleh tanggung dia lah. Macam-masa Kak Roh ingat masa Kak Roh kecil tu, kalau ada makan yang benda dia buat balik tu, dia dah akan makan. Dia kita makan dulu. Dia dah akan makan. Dia yang anak dia dulu makan. Macam nak pergi sekolah tu, kakcik dia ambil biasa naik basikal. Kita beradik. Kalau kita beradik kan, dulu orang pakai basikal noteng tu kan. Kalau duduk atas basang tu, kakak dengan adik orang tiga tu duduk belakang tu. Pegang ayah lah. Memang dia akan tunggu Kak Roh balik sekolah. Biasa pagi atau petang. Kalau pergi sekolah tu kakcik, kosan dia bagi cukup dah kakcik. Kosan dia bagi duit ke kita tu. Kadang-kadang dia tanya kita, nak beli benda tu Kak Roh, tak apalah. Tak ambil dah, kenyang dah. Padahal kita tengok dia tak ada duit kan. Kita cukup dah duit kita kosan tu. Itulah Kak Roh dah ingat budi ayah. Lepas tu pergi jual kakcik. Kalau dia apa ni, kayu basikal daripada
1: minggu
3: ni.
2: Ingat lagi deh. Kak Roh ingat lagi ha.
3: Jual kain
2: kat cik. Lepas
3: tu jual roti kan. Roti dulu saya buat sendiri kan. Kain tu tak luar. Kak Roh umur 12 tahun tu.
2: Pandai
3: dah
2: deh buat
3: sekaya
2: deh.
3: Kak Roh ingat buat sekaya tu kat cik. Buat sekaya dengan apa, dengan gandum je bertelur dah pandang. Lalu Kak Roh buat jual je ni Kak Roh telah.
2: Oh tahu buat jualan lah kak.
1: Buat lah.
2: Tak ada jualan ni resepi gitu tu kak. Buat lah kak.
3: Lepas tu ni awal tahu lah. Rojak ayam tu orang panggil rojak keling dulu.
1: Yelah.
3: Memang Kak Roh boleh buat sampai
1: sekarang. Bentar-bentar buat namasti kak cik.
2: Lali kabur lah rojak benda rojak namasti.
1: Saya juga makan suka makan itu rojak juga.
2: Rojak namasti.
3: Kalau itu awak mau makan rojak, awak baliklah dungu awak.
1: Ada mana beranak juga ada sana.
2: Terima kasih kak. Assalamualaikum. Okey, baik. Sama-sama. Okey, terima kasih. Okey, di WhatsApp kita. Siapa ni? Assalamualaikum Kak Cik Awang. Saya Mizi dari Kampung Sungai Lah.
1: Ni sungai yang paling ngesuk sekali.
2: Ngesuk sekali. Sungai Lah sekali. Salam petang dari tengah Laut Songkla, Thailand. Terima kasih dapat dengar kita yang kata tengok. Ni Tan Mizi. Macam ilham. Sini cuaca kurang baik, laut bergelora. Dengar kita je lah Mizi
1: internet dia okey tu.
2: Baik-baik. Hati-hati. Semoga dipermudahkan urusan kerja molek deh. Jauh di tengah lautan cari rezeki.
1: Yelah betul dah kakcik. Semoga dipermudahkan segala urusan deh.
2: Mak cik pula urusan baca dah. Okey baik eh. Ada panggilan lagi ke bang?
1: Panggilan tak ada lagi.
2: Ada lagi. Insan yang paling banyak ataupun bukan paling banyak, insan yang paling memberi kesan, yang memberi kesan dalam hidup kita. Okey.
1: Teringat makan rojok kan cik?
2: Rojok namaste tadi lah. Betul awak main lalu lagu ni?
1: Main lagu lah kak cik. Dah tunggu-tunggu.
2: Dia nyanyi dulu ke makan rojok dulu?
1: Dia kenapa dia makan dulu?
2: Makan dulu
1: Sebab ikut jam perut dulu.
2: Baru nyanyi. Gendang-genduk tali kecapi wang
1: Biar sedara gitu pun.

0: tahu. Ilang ngatuk, wang. Ilang ngatuk.
1: Ilang ngatuk.
0: Oh, main lagu ni. Lagu ni, wang. Bahagia kau main lagu ni, wang.
1: Apa?
0: Tiba dia main lagu ni kalau makan durian ni pasulah-sulah, wang. Ya, Ali.
1: So, atas keadaan, kak cik.
0: Atas keadaan.
1: Minum air dalam paksa tu, kak cik.
0: Atas keadaan, eh. Di atas durian kau, ah. Kalau durian banyak, habis. Kalau durian tak ada, ada, ah. Ha. Atas durian juga.
1: Minum air dalam paksa tu, yang baru dia boleh menyejukkan badan.
0: kalau dia sejuk juga, minum air dalam beldi. Ha, payo, kak. Ya, tak?
1: Ya.
0: Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Mazuki Mama. Thank you for the rose. Semangat anggur. Okay. Dia lah TikTok kita. Okay, insan yang paling atau banyak memberi kesan dalam hidup Dema adik kakak. Terima kasih. Terima kasih semua.
1: Okay, kita ada Mokku Getang ni. Katanya okay. Kakcik Awang katanya kesan positif. Oh, kesan positif. Oh. Kesan positif yang ditinggalkan oleh Ayo. Mm-hmm. Banyak memberi manfaat kepada Mokku lah.
0: Okay.
1: Kata-kata hikmahnya, Mokku tak akan lupa siapa bila-bila. Oh, kata hikmah tu benda.
0: Ada kata-kata hikmah ni.
1: Apa benda ni?
0: Hanya Mokku dan Ayuh saja yang tahulah, ya. Okey, kita ada Lia di Kemaman. Assalamualaikum, awak kak cik, cuaca Johong ni Johong panah, Johong gitulah, panah je hari ni. Ni on the way nak balik kampung ni, 3:20. Ah, dalam perjalanan kok. Balik kampung mana tu, Lia? Lama Aidan tau. Aidan dah jumpa nenek dan sepupu-sepupu gegel dia. Untuk orang-orang yang sayangkan saya, terima kasih. Gekul. Sentiasa ada semasa susah dan senang. Okey, baik. Okay. Terima kasih, Lia.
1: Kita ada panggilan.
0: Baik.
1: Okey, panggilan kita. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, sayang awak.
0: Ya.
2: Hari ni ambil rajuk hari ni, ha.
1: Alah, khabar lah. Saya pun mula. Gitu.
0: Bangun tidur, saya ingat.
1: Bangun tidur.
0: Abang Cik. Ha. Itulah, siapa dia suruh tidur petang-petang hari ni.
1: Ngigak, right?
0: Mama tu, Mama cari wadu yang seluruh.
2: Dia paham yang macam dia tu.
0: Oi, tidur sebelum Zohor tu okey. Kejap.
2: Terlepas.
0: Abang Haji, insan ataupun orang yang paling memberi kesan dalam hidup Abang Haji. Yang banyak memberi kesan. Yang banyak memberi kesan.
2: Mak ayah kita lah paling kesan kita.
0: Okey, kesan yang macam mana tu? Apa yang Abang Haji boleh belajar? Impak dia, kesan, pengaruh yang macam mana tu?
2: Ingat, kita ada 5 orang adik-beradik.
0: Okey.
2: Ayah kita, mak kita buat kerja, suku sembah, nak keperakan, no.
0: Walaupun masa tu Abang Haji kecil, tapi Abang Haji boleh tengok sendiri dengan mata hidung, mata lendir dah.
2: Allah sulung.
0: Oh, sulung.
2: Adik-beradik lama.
0: Okey.
2: Semua orang. Semua sekolah dah habis.
0: Okey.
2: Dah habis, dah lima dah. Ayuh mak. Allah Allah susuk. Ya, terima kasih lah.
0: Berkorban untuk adik-adik, berkorban, eh.
1: Suku sembang ni panggil, eh.
0: Suku sembang. Awang cuba sebut sekali, orang.
1: Suku sembang.
0: Tiga suku, orang.
1: Suku sembang.
0: Tiga suku awang. Eh, salah. Baca je.

0: Kalau dekat je.
1: Okay.
0: Bukan homegirl. Kalau aku bayar dengan rumah saya dekat je. Dia gambar apa saja ketika kamu tak apalah apa di psikolog tu tak apalah.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Baik.
0: Apa pun benda kalau kerja dia kasih psikolog. Kalau
1: tapi tak ada rasa macam kecil hati dengan mak ayah tak ada kan?
0: Ya.
1: Tapi itulah kata-kata Abang Haji belajar tentang erti pengorbanan. Dan sekarang ni Abang Haji berkorban, dan benda tu diterapkan kepada anak-anak. Betul eh?
0: Nak bolak jadi cucu pula.
1: Gitulah. Comel yeah, yeah. Jangan okay. Tidur Abang Haji. Jangan tidur. Tunggu asur dulu. Tunggu asur dulu deh. Benda apa tu?
0: Abang jumpa waris hari ni.
1: Abang jumpa waris kat mana?
0: Kat Allah ni.
1: Dia bau-bau bacang ataupun bau-bau durian lah lebih kurang.
0: Benda itu kau.
1: Oh ya ke?
2: Benda maksudnya benda apa?
1: Awang dengan Kak Aroh lah tadi.
2: Rojok
1: nama stay tadi. Waris bau-bau durian lah, bukan bau-bau bacang.
2: Ya, yeah,
0: ada bau-bau macang kau.
1: Bau-bau masang. Okey. Sembur sikit. Okey, baik.
2: Bawa masa nak bujang mau tengik. Okey. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Abang Haji. Assalamualaikum. Abang Haji ni.
2: Takut tu pelik-pelik.
1: Terima kasih.
2: Tapi nak tanya saya-saya kita, hak yang duduk luar pada Terengganu ni, hak yang mengikuti ASEAN Click ni macam mana? Okey dah.
1: Sebab
2: kalau kita sekarang ni masih dalam benda panggil
1: sampai 5:30 kalau ikut kawan.
2: Kita ni
1: sampai 5:30. Sampai 5:30.
2: Nak tanya juga saya-saya kita hak yang dengar kat ASEAN Click ni.
1: Okey dah.
2: Okey dah ke?
1: Tolong bagi respon maklum balas boleh.
2: Ya. Okay, sekarang ni kita pun masih lagi dalam penyelenggara Angrau. Ciao.
1: Ya betul. Baik. Kak Mona kata tak boleh buka wang.
2: Kenapa?
1: Arti and Click. Betul lah. Masih lagi dalam penyelenggaraan ya.
2: Sampai 5:30 dah.
1: Okey. Baik. Okay. Ni nama benda Puan Fatimah kata Assalamualaikum Awang Kak Cik. Dari Kemasik. Mamang. Joong sini. Nak makan serawa pulut durian. Marilah.
2: Tapi benda apa ni sayang kita ni. Mana dah? Tadi ada yang bagi info tadi ni.
1: Muhammad Yu dia cover.
2: Kenapa cuaca di Hulu Besuk?
1: Hujan lebat. Sini tadi kita di Kuala tadi ada genyar-genyar je lah.
2: Tapi kalau di Hulu Besuk boleh ikuti kenapa siaran kita 88.9 deh.
1: Okey, baik.
2: Panggil lah segi. Okey, panggil lah segi. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Asing.
3: Ya, Pak Asing ni.
1: Okey, baik.
2: Pak Asing pula kan ni, Pak Asing?
3: Kalau dengar tu sedih juga. Jadi pasir ni beza sikit pada
1: tak apa.
3: Pasir dengar pasir ni hasil ibu dah. Ibu ayah.
1: Dia bukan ibu ayah. Insan ataupun orang yang memberi kesan dalam hidup kita. Kadang-kadang kawan, kadang-kadang sepupu kita, kadang-kadang sahabat baik kita. Setiap orang tidak sama. Kalau Pak Asing
3: kesan kalau
1: kesan yang baik ni,
3: kalau kawan ni Pak Asin dah percaya sangatlah bagi ibu lah.
1: Okey, jadi yang memberi kesan dalam hidup Pak Asin adalah ibu eh?
3: Ibu. Jadi Pak Asin masa dia lahirkan Pak Asin tadi ibu sejati ibu.
1: Tak ada benda?
3: Ibu sejati Pak Asin meninggal masa dia lahirkan Pak Asin.
2: Ibu kandung lah.
1: Okey, baik.
3: Ibu kandung. Jadi nak cerita sedih
1: kan? Janganlah nangis Pak Asin.
3: Jadi nak luahkan Pak Asin. So, maknanya sedih lah sebab banyak macam buah. Jadi Pak Asin ada ibu rati yang kata orang ibu saudara yang rati pada ibu jati yang dari kampung Asin. Mana ibu rati yang ni, mana dia kata orang masa tu pertalian rapat pertalian lah. Kata kalau tak dapat bela Pak Asin ni, dia akan putus pun bunga. Mana dengar daripada cerita lah daripada saudara Pak Asin kepada kakak-kakak tu. Jadi Pak Asin mau bersetuh ni dengan ibu saudara. Mana mak sedara lah.
1: Jadi mak sedara ni lah yang paling banyak memberi kesan.
3: Jadi ibu sejati tu siapa hari ni Pak Asin tak tahu dia mana kubur dia. Sebab dia Pak Asin dilahirkan Kuala Negeri Bulan Gading. Sepang Rabau Batu Nang tu. Tapi Pak Asin tanya kakak masa tu, kakak tak ambil berat dia mana ibu Pak Asin. Sebab Pak Asin nak rekon ni lah, tapi tak kira lah. Tak tahu dia mana tapak kubur tu sampai sekarang Pak Asin tak tahu.
1: Ibu sejati tetap ibu sejati yang melahirkan kita tu
3: Jadi Pak Asin membesar dengan ibu kandung, ibu sedari siapa kemudian Pak Asin siapa kata orang hidup lah boleh sampai hari ni. Tapi dia orang tua tu dah meninggal lah, mereka dah memberi kesan mendalang lah. Mana daripada kesusahan dia, beliau pasal yang tu, daripada apa tahu

0: Saya ingat Pak Hasim berjaya. Mana bela dia balik daripada rumah kecil kata orang, mula dah adiuh dia sebuah rumah kata orang, besar juga lah untuk dia bernafas untuk bangun tidur pagi dan petang tu. Jadi jasa dia tu Pak Hasim masih ingat lah, kata membesar Pak Hasim mana kata orang tidak abang macam ke momok yang lain lah, sama je kata orang.
1: Tapi tetap memberi kesan
0: mungkin Pak Hasim termakan susu dia atau panggil sesuah ke apa, ibu mata susu dia.
1: Baik.
0: Gitulah cerita.
1: Okay.
0: Jadi saya ingat dia meninggal.
1: Baik.
0: Jadi sampai ini kesan lagi lah.
1: Yelah, baik.
0: Mana Pak Hasim tidak kata orang tidak ke mana. Kalau tidak dengar-dengar cerita, ayuh masa tu nano tak tahu benda ayuh jati lah.
1: Yelah.
0: Mana dia tu mungkin dia sorok, dia tu sebab mak mati, isteri dia mati, mana mak Pak Hasim lah.
1: Yeah.
0: Jadi dengar-dengar pada cerita kakak ni betul, walaupun anda dengar cerita masa tu keling nak ambil Pak Hasim, keling sebuah taki, dia tak ada anak, dia nak buat Pak Hasim anak akal.
1: Yelah, kita masa tu Pak Hasim kecil lagi tak tahu kesusahan mak ayah kita ya.
0: Maknanya betul, mak dia lahirkan masa tu dengar cerita tak lepas uri tak lepas sebab dia meninggal tu.
1: Baik.
0: Jadi Pak Hasim harus Pak Hasim duduk dengan keling. Tak tahulah betul ke tak. Dia tu mana keliau senang lah. Dia seorang peniaga kedai, dia seorang kaki tu.
1: Okey, baik. Yelah.
0: Jadi mana nak cerita tu sedih lah kaki tu.
1: Okey, baik. Okey, terima kasih Pak Hasim. Walau macam mana pun Pak Hasim kata-kata, ada Pak Hasim ada dua orang ibu. Ibu yang hebat ni. Okey, maknanya ibu sejati dan juga mak saudara yang membesarkan Pak Hasim. Kedua-duanya kata orang yang paling memberi kesan mungkin adalah ibu mak saudara itulah
0: Mana dia ambil daripada tadi pusat lagi, mana belum potong saya pusat lagi. Mana dengar cerita lah.
1: Okey, baik. Okey, terima kasih Pak Hasim. Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Awang tak boleh dengar tu sangat ya Pak gini awang. Kayak gini dia tubik gini je Saya ingat. Tahu dah.
2: Amu gaji.
1: Amu nak buat gini. Ia nak telefon mak ya je.

0: Aduh, jauh nak busuk lah. Allah, boleh hangat lah.
1: Tahu depan aku.
2: Tahu dah mau makan goyang. Tapi jauh sikit.
0: Lepas pun deki je.
2: Bukan deki busuk.
3: Nak-nak tu ni pusinglah kat belakang sikit.
0: Allah,
4: loh, kita
3: durian sama petah ni bau ni.
4: Ini sengaja nak tunjuk. Kita makan durian.
3: Makan kita makan seorang.
0: Aku tahu mu busuk dah. Bagi main sikit je sini. Aku nak bau ni. Mu sembuh perfume durian ke guana ni. Bukan makan je. Mu lomor sekali ke badanmu ya guana.
4: Kalau pergi pasal ni mana-mana tepau. Baju kita bau durian sekebok.
2: Tapi ya, bau sedawa tadi tu musangking bau.
0: Sedawa mahal lah ni. Patut tahu kat depan muka aku.
2: Makan durian musangking.
4: Tapi kita tahu ni terlalu jadi beno.
2: Bukan kanu je tempat-tempat layan. Oh,
0: dah kata senang dapat musangking tu. Ke mana?
2: Sejak atau sebab
4: tu. Mana ni?
0: Mana-mana je duduk aku.
4: Orang makan durian cika lah. Cika lah makan durian.
2: Kalau orang berahi makan durian memang.
0: Mana tak boleh lah makan.
4: Mumbu-mumbu dah bau.
3: Aku berahi musang bubulu ayam.
4: Mu gitu memang
2: mudah. Buat pengak lah, buat pengak.
4: Boleh juga. Kita cari durian tau. Kita wui ke macam kau macam kau buat bulu durian. Lepas tu kalau macam kau nak buat poyok, kita cari durian-durian buat dak comel. Macam kau buat poyok,
0: aku pergi minggu lepas aku pergi Perak kan, di kerja situ. Aku tengok orang buat apa buffet. Macam dia bayar je dekat gerai durian tu.
2: Lepas makan sepuas hati.
0: Lepas makan sepuas hati.
2: Oh ya Allah. Tapi kat tempat kita pun ada juga buat. Ya gini lah. Kita buat attack je kat kedai aku dok. Dia durian murah. Saja
3: aku masalah ni orang bayar makan durian main darah.
2: Aku tak makan mana. Tapi aku suka tengok orang makan.
0: Sedekah bagulah.
4: Bagusnya musim dia borok. Kalau nak lagi buat poyok. Poyok lagi mahal.
2: Aku ingat kalau dulu-dulu masa kecil-kecil dulu kang. Susahnya kita nak makan durian. Ya kita ada sen, ada pitih nak beli. Macam-macam musakir jauh sekali lah. Tapi leni, berapa?
4: Leni ada durian kau. Akan nak murah mbong. Mugi 2:10 tak kata. Murah.
3: Mana?
4: Pasti tak nak bayar kan.
2: Memang banyak lah leni deh. Tapi apa jadi banyak gini?
0: Aku rasa jadi. Awang kan berjadi kan tahun ni.
4: Kita tanya dok kan gini. Cuaca kan baru ni kan panas tau. Bila panas tengok bunga kereta tau. Dulu bunga kereta apa yang nak bunga tau. Bila cuaca panas. Kapan dah tak bunga kereta belaka.
2: Jadi mungkin bila lambakang ni jadi dia banyak sangat. Jadi orang jual murah akan jual mahal.
0: Tak boleh kira lah. Dah boleh makan banyak sebab murah tu jaga kesihatan. Tahu dah durian tu.
3: Orang pun kata bunga kereta. Yang apa ni mek jaguh awak kenapa bunga plastik okey.
0: Itulah aku kata tadi kesihatan jagalah juga betul-betul nak murah tak boleh makan banyak.
3: Betul.
4: Gini boy, gini mek jaguh. Ni nak ada petua. Mula kan luyang makanlah. Tapi pilih lagi kau. Kelopok luyang tu mubahai.
2: Pasal dia.
0: Jatuh bukan nak elok panas badan.
4: Dikit. Sangat tinggi kalau gitu. Tapi jangan caya pakai boleh.
2: Tapi masalahnya.
0: Boleh pula gitu.
2: Nak caya mahal.
0: Apa je aku.

0: jatuh cinta ni boleh buat dua perkara tau. Ada orang jatuh cinta dia boleh buat jadi kurus nak jaga badan.
1: Betul.
0: Ada orang jatuh cinta boleh buat naik berat badan. Asyik duk makan, jumpa je makan, jumpa je makan.
1: Anda pilih yang mana?
0: Pilih
1: kalau
0: yang
1: boleh
0: mana?
1: Pilih yang pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang sihat lah.
0: Bila nak kahwin mereka kata kita kena turunkan berat badan ni macam sebelah.
2: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
3: Okey,
0: yeah. Okay,
3: buka okay. Pak lagi kita ada pengacopong eh. Boleh atur dah nota suara
0: ada
3: ke benda
0: atur
3: ke?
0: Ni, ada yang atur nota suara. Kak Lina pun ada atur. Jadi atur je, nyanyilah kalau tak ada music pun tak apa. Kita nyanyi suka-suka je petang-petang ni. Tak ada lagu tema-tema pun ya. Okey, boleh
3: tema
0: atur.
3: Tema pun tema air je lah.
0: Boleh atur di 010-344-32. Orang nak telefon, nak nyanyi kat telefon boleh tak?
3: Boleh je.
0: Boleh eh? Nak nyanyi Biralasi pun apa?
3: Baru rumah pun
0: apa? Apa? Jangan nyusul ke jiran tetangga sudah.
3: Jangan nyanyi di tengah jalan sudah.
0: Di tengah jalan eh.
3: Okay, kalau nyanyi di tengah jalan kan cik macam mana pandangan orang?
0: Di tengah
3: bagi kesang tak?
0: Dia mula-mula asalnya dia nyanyi di Biral Jalan. Tapi dia feel tu maksud dia.
3: Patung jalan.
0: Makin ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Tak ada lah luang. Bukan tak ada. Tak ada, ada je. Dia pergi ke tepi jalan. Suazah kata Kak Cik dengan awak insan yang yang bagi kesan pada saya. Sudah. Kesan apa Su? Takut. Kesan mana Su? Kesan yang mendalam ke kesan macam mana Su?
3: Kesan yang tohor ke mana?
0: Okey. Kesan yang tohor. Pertama kali saya dengar Terengganu FM. Ya yeah, Su.
3: Siapa tu?
0: Suazah.
3: Oh Suazah.
0: Agak-agak Kak Cik dengan awak beri kesan yang baik lah Su.
3: Ya ya ya. Panggil lah. Ya, halo. Assalamualaikum.
4: Hello.
3: Ya, siapa tu?
4: Kaci awang
0: ni. Ni ya suang.
3: Ni.
0: Abang Mi.
3: Abang ni.
0: Abang Mi Noli. Ah tu, Mi.
3: Ah Abang Mi. Abang Li. Hidup janda lah panggil. Suka dia tu.
0: Boleh awang sayang Abang Li.
3: Kan Abang Li kata gitu.
0: Awang jangan lupa add awang dalam group tu eh.
3: Setiausaha.
0: Wah.
3: Siapa Abang Lee setiausaha ke? Ni admin.
4: Saya presiden.
0: Syak awang.
3: Oh, ni pongoh.
0: Awang diam-diam ubi eh. Diam-diam berisi
4: pongoh
0: awang.
4: Pongoh pengerisi dengan Mak Dengar Zang. DJJ.
0: Gagoh sungguh bersuara. Macam tak ada apa-apa.
4: Pengerisi JJSN.
0: JJ?
3: Benda tu.
4: Janda satu Malaysia.
3: Baik.
0: Tak ada insurans tu. Ada agak lah Bali. Okay, kita serius Abali. Kita ruangan yang lebih serius. Okay Abali, insan ataupun orang yang banyak memberi kesan dalam hidup Abali.
4: Bini.
0: Bini
4: kita.
0: Kenapa? Bapa.
3: Banyaknya bini.
0: Alah awang pun.
4: Tukar-tukar BBT.
0: Dah baik Abang Lee. Dia habis piti untuk Abang Lee juga menjaga kecantikan dan kesihatan.
3: Kan?
4: Ni gebok tambung gitu.
3: Makanlah udang selalu.
0: Ni orang rumah ni tak ada ni. Berani nak cakap gini eh?
4: Dia beli lah kedai.
0: Baik dah kata dah. Maknanya orang rumah Abang Lee banyak memberi kesan Abang Lee eh?
4: Nak kesan apa? Belabai, popai, berhabis piti.
0: Abang Lee, kalau hidup belabai sehari, Abang Lee akan rindu lagi yang main. Abang Lee akan rindu lagi kalau dia tak ada belabai, dia tak belabai.
3: Tidur mengeruh pun akan cari.
0: Betul. Kan, betul tak Abang Lee?
3: Tengok Abang Lee sudah insaf.
0: Baik Abang Lee keluar daripada grup tu Abang Lee eh.
4: Abang 1.3J lah.
0: Abang Lee telah mempengaruhi awang yang suci ni. Okey, terima kasih Abang Lee, kita gua suara.
3: Terima kasih Abang Lee.
0: Baik Abang Lee. Terima kasih Abang Lee. Assalamualaikum.
4: Ini dah mari dah kena uyang ni. Beli dua uyang, dua jok ni.
3: Allah sedapnya.
0: Awang Abang Lee pakai cik memang tak makan uyang Abang Lee.
3: Tengok-tengok hari kami ni.
0: Abang Lee. Apa Abang Lee?
4: Saya nak makan dua uyang. Keluarga saya tak akan belaka.
0: Dia yang Abang Lee beli.
4: Dah, malah luk je. Kau nak beli makan dalam gok. Ayang main makan kecil. Dah lah tu.
0: Makan dalam gok tu.
3: Tengoklah kalau panjang umur lagi air kami ni ke mana ke tengoklah.
0: Ya, ya, baik.
3: Kacik, kacik nak pergi kau. Makan
4: durian ni makan jauh habis.
0: Oh, Abang Ali nak makan kau eh, durian eh? Oh, kita geng Abang Ali, kita geng Abang Ali. Terima kasih Abang Ali. Baik, assalamualaikum. Apa pula dia bawa?
3: Kacik, nak tanya juga. Ini biasanya kalau orang masuk berapa ikan. Ikan berapa rasa kacik? 3 rasa ke berapa rasa? Ke 4 rasa?
0: Berapa?
3: Ikan.
0: Ikan dia ada gini bang. Dia ada 3 rasa. Dia ada 4 rasa dia bang. Dan selagi dia tak ada rasa bang.
3: Ya. Yeah.
0: Berapa bang?
3: Biasa awak jumpa biasa-biasa lah.
0: 3 rasa. Masam manis masing. Lepas tu?
3: Lepas tu 4 rasa.
0: 4 rasa masam manis masing dah tahu lah. Dia.
3: Dah, lain kat cik.
0: Lepas tu abang apa?
3: Abang rasa 4 rasa.
0: Benda apa?
3: Sebab masa kita nak bayar tu kat cik. Kita akan rasa lain kat cik.
0: Kita akan rasa lain eh. Kita rasa macam debog.
3: Duit kita akan terbang kat cik.
0: Duit kita akan terbang tu rasa dia. Jadi lebih baik kita makan ikan tak ada rasa lah ke mana bang? Ke tu macam mana?
3: Jadi 4 rasa juga.
0: 4 rasa juga eh. Kau rasa? Waalaikumsalam Udin. Terima kasih semua. Zaini tanya. Oh, ada dah orang tahu untuk nota suara untuk pegat copong. Pukul 4 kita start eh. Sebelum asor lah.
3: Mak aku berapa? Mak Wang dengan Pekalan Berangang ni kenapa dia katanya Mak Wang malang tidur bandar asyik ankle lead dok kenapa tak buka di jatugah
0: bukan sebab mana tak boleh malang
3: mana tak boleh eh. Okey. Kata ni kata ni orang lama tak nyanyi ni Mak Wang ni kau nak suruh Mak Wang nyanyi ke dok kat cik
0: kena nyanyi awak kena nyanyi lah.
3: Mak Wang nak nyanyi eh?
0: Mak Wang nak nyanyi ke mana Mak Wang?
3: Mak Wang nak nyanyi apa ni?
0: Ya le.
3: Lagu Morocco nak nyanyi kat cik.
0: Apa tu?
3: Nak nyanyi lagu Morocco.
0: Morocco? Lagu Morocco eh?
3: Ke Turki, apa? Turki eh? Ke mana dunia ni?
0: Jangan gitu Mak Wang. Ya jangan nampak gini Mak Wang. Lagu elau. Permata biru memang awak. Jangan tengok orang gitu lah.
3: Nak nyanyi ni. Nak nyanyi luar negara kat cik.
0: Ya, lagu Shakira lah. Lambada ke mana?
3: Lambada tu lain kat cik. Lain,
0: okay. Wah, ni sayang kita kabur. Sekejap. Sumarang. Cik Sumarang. Dia tak artikan klik ni. Dia putus-putus siarannya Marang. So,
3: tengah kabur dia. Tengah ngejah lah ni.
0: Sekarang ni artikan klik dia tengah selenggara. Proses penyelenggaraan sampai pukul 5:30 petang. Kita ada satu WhatsApp daripada Pok Yi, Wang. Pok Yi, mana Pok Yi? Pok Yi BTB. Bukit Tok Beng kot. Kak Cik Awang. Amba pula. Tok Mok Amba. Tok Mok Amba. Masa tu Mok Amba. Mok Amba ngandung Amba 12 bulan. Lahir je Amba. Mok teru jatuh sakit. Setahun ngandung ke Amba. Tok lah jaga Amba. Sapa tukar Mok dengan Tok. Sapa lah Tok meninggal. Masa umur 16 barulah baik dengan Mok sikit. Jadi kata orang tu untuk Pok Yi ni insan yang paling memberi kesan adalah Tok dia.
3: Mok ingat 12 bulan kat cik. Mana lama dengan Aceh? Kesemang. Okey. Typing.
0: Typo kat Aceh. Maksudnya, kelahir bulan 12 lah.
3: Bulan 12 kat Aceh.

0: Pegang copak.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, buahnya gama orang kita, segmen dia Pegang Copang.
3: Okey, Pegang Copang kita hari ni. Mm-hmm. Sekarang ni lokasi kita buat di mana sekarang ni, Kacik?
1: Lokasi kita bukan di atas, bukan
3: tapi di
1: bawah.
3: Tapi di dalam hutan, Kacik.
1: Bukan di dalam hutan.
3: Dalam hutan
1: bukan
3: sekarang
1: dalam
3: ni.
1: Zoo, kan?
3: Bukan semok, di dalam
1: semok
3: hutan.
1: Semok pun bukan, kan? Biga-biga gitulah.
3: Tapi kita nak ambil kata suasana hutan.
1: Suasana.
3: Nasib baik hari ni tak
1: bunyi,
3: hujan.
1: Ada bunyi-bunyi tak, bang? Ha? Katuk ke mana tak? Kalau suasana
3: hutan. Sekarang kita dah miutkan bunyi-bunyi.
1: Miut. Sebab kita tak sanggup nak dengar lah.
3: Yeah.
1: Baik, kita persilakan penyanyi yang pertama dari Kemaman. Kita persilakan dengan lagu Gurindam Jiwa.
3: Okey, kita silakan Kak Lina Johor ni. Okey.
1: Silakan Kak Lina.
4: Ha. Tuai padi antara masa.
1: Ewa.
4: Esok jangan layu-layu.
3: Nanti kita buat dekat sawah nanti, Kak Cik.
1: Sejak suara.

0: Bisa.
1: Tengangnya mulut pakcik.
0: Kita beri warna yang suka ke Kak Lina. Musang okay,
1: Tania.
0: Oh, sedap ha. Dia lagu macam sesuai dengan suara Kak Lina deh.
1: Ni yang sesuai dalam hutan kan je.
0: Sesuai baik.
1: Dan berikan suasana vibe tu.
0: Cuba awak nyanyi lagu Gurindam Jiwa ni. Cuba awak nyanyi.
1: Nyanyi macam ni mula-mula dia.
0: Tuai padi antara masak
1: lah. Akan cerita sama ya. Tuai padi antara masak.
0: Nyanyilah.
1: Nyanyilah tu. Kita baca sekejap.

0: duit kat cik.
1: Awak nak pok gini. Eh, suaranya nyanyi ke pok gitu?
0: Kita ada panggilan dulu dah.
1: Panggilan eh.
0: Okey, panggilan kita. Hello. Takutlah tu.
1: Kita ada. Okey. Ada bahaya buang. Ya, kau takut lah mengatakan gitu bang. Okey, kita nak dengar penyanyi seterusnya dari Kemaman. Kita singgah ke Kuala Ibai.
0: Kuala Ibai ni.
1: Dengan lagu Mama, Aku Ingin Pulang. Persembahan Niki Ardila. Tapi dinyanyikan oleh Ayu di Kuala Ibai.
0: Mana gelepon? Sabo-sabo. Wayang beli.
1: Betul mic, betul mic lah.
0: Mana nama? Ha.

0: Awang
1: lah, awak pada ralik dia bagi menyanyi tak keluar pada lagu tu. Masa mula lah, awak tentik tu kan?
2: Ya ke?
1: Ya.
2: Oh.
1: Cak Kak Cik tahu awak sedih, tapi masuk mula lah.
2: Ini pulang-pulang mana? Pulang. Kalau nak pulang, tu bawa lah duyang teh, Kak Cik.
1: Pulang pukul 6, kita pulang pukul 6 lah.
2: Yeah.
1: Kita pulang pukul 6 lah,
2: deh. Pukul 6?
1: Masuk mula lah, masuk mula.
2: Masuk mula.
1: Ya, ya, ya.
2: Ini reject sedikit, Kak Cik.
1: Kerik gejek awang. Okay.
2: Okay.
1: Ada panggilan ke?
2: Ada panggilan.
1: Okay. Berani, ada berani.
2: Ni bawa sembah ni, ha. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Assalamualaikum.
2: Abang Leh
1: ke? Oh, Abang Leh. Oh, orang Kolibah juga.
3: Kolibah juga.
1: Okey.
2: Spanduk, ada spanduk.
1: Spanduk. Abang Leh nak nyanyi lagu ni, Abang Leh?
2: Kisah seorang biduang.
3: Lagu kisah seorang biduang.
1: Beruang?
3: Allah. Apa ni dalam tu dah?
2: Awak kata seorang beruang.
1: Biduan.
2: Biduan.
3: Oh. Biduan.
1: Biduan. Okey, baik. Okey, stand by boleh.
2: Stand by.
1: Silakan Abang Leh dari Kuala Lumpur. Okey, silakan Abang Leh.
3: Dari sebuah desa berbekal gitar tua, datang ke ibu kota dengan penuh harapan menjadi seorang biduan. Menjadi seorang biduan. Oh biduan, pujaan tua muda, kau ditaburi cahaya dan sinar kekaguman, dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu. Tak kalah kau lagukan lagumu, lagu sedih perjalanan hidupmu, perjalanan hidupmu.
2: Puluk dua pinggan.
1: Abang Leh kena concentrate. Dia layan itu semua Abang Leh kena anggap itu semua cobaan.
2: Sebab kita lokasi kita di dalam hutan ni Abang Leh. Macam-macam bunyi yang keluar.
3: Kita
1: agak
3: cubaan lah.
1: Cubaan. Tapi Abang Leh nyanyi, dia masuk-masuk ke jiwa, Abang Leh. Masuk ke jiwa. Terbaik, Abang Leh.
2: Masuk ke
1: jiwa. Terbaik. Terima kasih,
2: Abang
1: Leh.
2: Kisah seorang beruang, ya. Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, tapi, Kakcik.
1: Kisah seorang biduang dengan kisah seorang seekor beruang dia lain. Dia tak sama.
2: Dia tak ada seekor, Kakcik.
1: Dah?
2: Seorang
1: beruang.
2: Seekor beruang, kau. Ni, sebab dia beruang, Kak Cik.
1: Beruang, ya?
2: Ha.
1: Okey, baik.
2: Binatang terima kasih, Julie. Binatang yang paling kaya,
1: Kak Cik. Kita tengok Rina di Kemama, wang.
2: Rina Rahman?
1: Rina di Kemama. Oh, dia tiga. Tapi pendek-pendek. Kita tengok, lagu mana tahu Rina ni?
2: Rina Kemama.
1: Tiga? Bukan, Kak Ani, Bukit Sawah tiga. Rina, sedalam mana cintamu? Sakura.
2: Oh, okey.
4: Kau berjanji akan masih sepenuhnya.

0: hati.
1: Kasi karaoke.
0: Dalam hujan.
1: Sudah.
0: Dan kemana kau rindungi aku. Belum puas ku kecapi hangat kasihmu.

0: Okey.
1: Semua burung-burung yang berada di sini terpukau.
0: Terpukau kan? Burung dia.
1: Terpukau dengan dan terpaku kacik.
0: Ya.
1: Dia reti memang senyap
0: belaka.
1: Semua yang mata
0: dia,
1: memandang.
0: Dia pilih-pilih jugalah ya. Terbaik, mantap Pak Abu. Syuk, terima kasih Syuk Ikan Rosa. Okey, kita nak dengar lagi ke bang. Kita dengar lagi ini Ikan Rosa.
1: Okey, panggil dulu.
0: Ada panggil lah, ada panggil lah. Okey.
1: Okey. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa dia?
2: Abah Jo,
0: jaga-jaga. Abah Jo nyanyi kelah, Abah Jo.
1: Abah Jo nyanyi lagu mana?
0: Bumi Putra Rockers ke, Abah Jo?
2: Lagu mana? Nak Darah Rindu.
0: Aduh. Nak Darah Rindu. Abah Jo bolehlah test untuk ni.
1: Nak Darah Rindu.
0: Boleh test untuk Bintang P. Ramli.
2: Orang yang hebat-hebat belaka.
0: Ya, Abah Jo pun hebat juga apa kurangnya. Okay, stand by Abah Jo. Silakan, Abah Jo.
1: Silakan.
2: Terima kasih.
0: The music.
2: Di waktu malam.
1: Ini lagu Ayi.
2: Bulan mengambang. Sunyi damai. Damai sekeliling ku.

0: Abang.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dandan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copang. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Okey, kita sambung lagi pegang copang kita hari ni.
0: Okey, kita nak dengar.
3: Artis-artis kita hari ni.
0: Ika. Ika Rosa ya. Kak lagu dia kah?
3: Ika. Mana Ika? Ika macam ke atau macam video ni
0: kok? Video, okay, kita dengar lah.
3: Okey, kita dengar kan. Ini lagu apa ni? Matahari Ku.
0: Agnes Monica. Macam dekat karaoke.

0: Abi ke?
1: Abi dah.
0: Lah, oh, baru kita nak off ke. Wala abis ngecuk kita ke. Terbaik ke. Terima kasih ke.
1: Tundang ni, dia gitu.
0: Okey, baik. Okay. Terima kasih, terima kasih.
1: Lagi,
0: ada panggilan awak?
1: Panggilan.
0: Hello.
1: Oh, ramai panggilan kita. Hello.
2: Hello, assalamualaikum abang.
1: Senang je.
0: Waalaikumsalam, Mekna.
2: Ya. Yeah.
0: Mekna Bukit Timah.
1: Mekna. Ratu. Mekna ni jangan main-main. Ha.
0: Oh.
1: Ratu apa ni panggil? Godak tau.
0: Godak tu ke weh. Alah kaya.
1: Ha. Kak Cik boleh lah masuk korang.
0: Okey, Mekna nak nyanyi lagu hari ni, Mekna.
2: Ha. Selasih Ku Sayang.
0: Ah, lagu lama ni.
1: Selasih Ku Sayang.
0: Okey, silakan Mekna di Bukit Timah.
1: Okey.

0: Abi.
1: Kalkam aku masuk. Aduh lah, kacau awak Mekna tu. Maru kita nak masuk adik.
0: Kita ambil skip part yang chorus tu.
1: Chorus sikit.
0: Satu, dua, tiga.

0: kekal dan abadi.
1: Oh, sedap
2: lingkup
1: tu.
2: Ni pendapa ni dia punya kawasan sebenarnya mana nanti?
1: Hai Kencana Dewi.
2: Hai Kencana Dewi, kalau kita tukar kepada Lan Sheng. Lan Sheng kan siap? Boleh? Kita tukar kepada Lan Sheng. Hai Lan Sheng.
1: Dah apa pula awak?
2: Lan Sheng tu budak kambing kan awak? Siap?
1: Mereka kaitan kambing dengan Kencana Dewi. Saya kasih tahu dah mula apa orang. Dah apa-apa.
2: Ini macam dia sebut Lan Sheng tadi.
1: Hai Kencana Dewi. Dia bagi. Dok
2: oh, okey, okey.
1: Tapi Mekna terbaik.
2: Mekna bawa berapa orang ni? Penyokong-penyokong ni Mekna.
0: Ha? Ramai ni, ramai ni.
2: Satu kapung lah.
1: Mu jangan lebih
2: kurang. Satu kapung, satu
1: jangan lebih kurang dengan Mekna ni awang. Ha? Dia ramai penyokong.
2: Oh, ramai penyokong
0: ni. Kucing pada awang selenggok tengok.
2: Ha? Ha, kucing.
1: Kucing. Terima kasih Mekna. Menghiburkan kami. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita nak dengar artis dari Kalang Berangang. Kita ada Mok Wang di Kalang Berangang. Jangan main-main wang lagu Angkapamu. Angkapamu daripada Akak Ziana Zain.
2: Mok Wang ni.
3: Permata biru.
1: Apa pula permata biru?
3: Dilai selalu. Nenya kau diriku nanana.
1: Mana Ziana Zain?
2: Apa nanana?
3: Awan dan laku.
1: Awang.
3: Ikat dan laku.
1: Tenang.
3: Permata biru. Kusa dilai selalu. Jika kau itu nenena,
1: nenena,
3: awang dan laku,
1: awang
3: dengan tiga dan laku, tata bunda.
2: Kau pulak je.
3: Sikit doa. Ha. Kelau jadi.
1: Kami nak Ziana Zain.
2: Kami nak Anggapanmu.
1: Bukan Ella, okay.
2: Nyanyi lagu apa tadi? Ha? Ella.
1: Permata biru. Tapi sebenarnya kalau ikut sini anggapamu wang.
2: Ha.
1: Tapi apa Ziana Zain? Salam eh. Okey, dah habis. Okey, Mak Wang, kami terima.
2: Okay. Kita nak ambil panggilan ke?
1: Ada panggilan boleh lagi wang.
2: Okey, panggilan. Walaupun dalam hutan pun ramai juga nyanyi ni. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum Wang Anak Kaci.
2: Salam, ya. Yeah.
1: Ya. Yeah.
2: Oh ni.
1: Mas 14.
2: Mas 14.
1: Sedap juga nyanyi ni.
4: Ya.
2: Ya. Baju beli bila? Baju beli bila tu? Gelik-gelik.
4: Baju beli bila?
2: Apa lah di ilak dah balik sekarang ke ni?
4: Yang
1: labu cicabut tu. Okey, baik.
2: Okey.
1: Okey, sila.
2: Lagu apa, lagu apa?
4: Glory.
1: Glory siapa nyanyi?
2: Oh, perut Glory kat Cik A.
4: Saya duet eh.
1: Duet dengan siapa?
4: Duit dengan abang.
1: Oh, duit dengan Z. Wah, hebat wang. Awang, ini duit wang. Awang sama duit dengan Kak Cik wang.
2: Kita berduit Kak Cik.
1: Oh, sombong.
2: Okay, satu, okay. Dua, tiga.
4: Jiwa rasa gelora.
1: Ewa.
4: Kasih pada Tuhan. Bukan kerana hitam permata. Kena budi bahasa.
5: Kasih bukan paksaan.
1: Baru sahaja sejiwa.
5: Sayang bukan mainan.

0: ceritaku.
1: Okey.
2: Terbaik.
1: Oh, ya, ya.
2: Tanya. Terima kasih Mah dan juga Z, pasangan sehati sejiwa.
1: Okay. Kita baru nak bagi duyang suti balik doh kecik.
2: Balik doh Baik kita dengar Abi. Okey, Abi nyanyi lagu benda Abi. Artis seterusnya. Jangan main-main Abi.
1: Abi nak nyanyi lagu benda ni.
2: Abi yang... jangan salah macam orang tadi pula Abi.
1: Okey.
2: Abi lagu benda ni.
1: Semerah padi. Semerah
2: padi.
1: Eh bukan.
2: Lagu ni Abi.
1: Gina air, gina air, air ni.
2: Kumpan Cina di air tenang.
3: Pada berbunga elung suara.

0: Okay.
1: Bisa lagi.
0: Mak. Okey, kita nak tengok Ilham pula bang. Ilham biasa lagu aku putih. Ilham ni dia ala-ala macam Bon Jovi gitu-gitulah aku.
1: Dalam Bon Jovi.
0: Michael Jackson mungkin bukan ke gua ni, kita tengok Ilham pula eh. Ilham okay.
1: JJ.
0: Oh JJ.
1: Jual jagung.
0: Ring tu bayangnya.

0: bayangan.
1: Okay. Terima kasih Ilham.
0: Okay bang, ramai yang mitok ni bang, yang mitok Suria Pagi. Boleh ya dok? Ramai yang tunggu Suria Pagi. Kita dengar Suria Pagi je.
1: Suria Pagi
0: eh?
1: Mana Suria Pagi?
0: Terbaik Ilham, Suria Pagi ada bang.
1: Okay, Suria Pagi okay, ni bang,
0: kita tahu Suria Pagi nak nyala gemde.
1: Okay, Suria Pagi jap lagi.
0: Stand by. Penyanyi dia tunggu-tunggu.
1: DVR tu pun apa kat cik?
0: DVR?
1: Saya DVR apa ni? Saya DVR Rifa. Apa kaya cik tuka? Okay, lagu
0: oh, cindai.
1: Lagu cindai ke cendol kat cik?
0: Wang.
1: Yeah. Oh. Lagu tak akhir ni eh?
0: Tak akhir ke ramai lagi?
1: Buaya pun sudah naik kat cik.
0: Tak. Macam ni. Cindai.

0: Mengubah rindu lah, mengubah rindu. Okay. Sebab orang tanya mana siap pagi, jadi kita main lah eh. Okay, baik-baik lah.
1: Buat single dah kaci.
0: Buat single lah. Single.
1: Tapi dipasarkan di pasar malam.
0: Single tapi not available lah eh.
1: Di pasar malam ke pasar gelap kak cik?
0: Di pasar tani bang.
1: Oh, pasar garik pun boleh
0: lah. Pasar tani.
1: Pasar tani, pasar garik pun boleh lah.
0: Boleh belah ke bang ada single album ya.
1: Single boleh okay, dapatkan di mana-mana lah.
0: Ni, bang.
1: Kena tanya tukang perai kak cik.
0: Itu pun ada perai bang. Sama ada nak album ni ke ataupun nak durian, pilih yang mana satu ke?
1: Ya. Yeah.
0: Wang, Muaz dengan Miss Samak ni mana wang?
1: Dah nak rasanya. Sebab dia tahu aku dah. Tapi awak nak cover juga waktu asal kita lah.
0: Alah banyak dah. Mi dan juga Muaz.
1: Tapi ni waktu asal kita bagi okay. Kuala Terengganu, Baran dan juga Kuala Neruah hari ni 29 kat cina. Part 39.
0: Okay.
1: Besuk Setiu pukul 4.41. Hulu Terengganu. Pukul 4.41 juga
0: okay.
1: Dan sasaran kita yang berada di Kemamang dan juga Dungung, asal kita pukul 4.39.
0: Minta maaf banyak ya hak dadang
1: siap
0: dan juga Mi. Minta maaf sebabnya kita sebab banyak hari ni artis yang kata tu
1: meningkat naik lah.
0: Artis BBNU okay? Jadi
1: meningkat naik ke meningkat turun ke cik?
0: Dia meningkat sampai situ je lah.
1: Tapi lokasi kita hari ni kita buat di hutan.
0: Ini minggu depan lokasi lain juga lah.
1: Di sawah ke cik?
0: Di sawah minggu depan eh?
1: Ya. Okay. Atau kecil nak boleh dah ikut cik.
0: Mak minggu depan mungkin lokasi di tepi jalan. Bega-bega jalan
1: wah. Bisa bahaya tak cik?
0: Bega jalan. Bega jalan tak apa, jangan tengok jalan wah.
1: Oh.
0: Ataupun di kedai ke gitu agak gandul lah eh.
1: Rasanya mana dalam air cik eh.
0: Okay. Ya biar bobok sikit. Okey, jadi kita tawakul dulu sebab nak asal dah. Sama abang yang order dan sia kita sambung lagi minggu depan untuk pegan copang.
1: Lepas tu saya lagi ni pukul 5 nak dengar utama 5. Lepas tu jam tarikh kita ada
0: macam-macam.
1: Ha, kita ada pegan copang. Kita ada Based on Air,
0: kita ada
1: Love Bored Away,
0: dan kita juga ada pilihan
1: retro.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Eh, lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti ini.

0: jalanan pulang anda, tak bosan lagi tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, anda ni pukul 5.15 main dia petang dengan cik.
2: Apa kau buat, Wang? Okey.
1: Cik lah ni.
2: Kasih tahu Wang lapor, eh. Sabar, Wang.
1: Lapor dah weh.
2: Kejap lagi. Lapor dah weh, memang, Mama.
1: Kejap lagi. Okey, kita nak benda baca antara dah yang yang ada lagi ni, yang kita dah sempat nak baca tadi kan. Pasal pukul 4 tadi, kita ada pegat copong. Jadi, yang tu asak ni, kita bacalah ni. Kita ada mangah anggur kita ni. Memang orang Mangah ni memang begitu anggun sekali.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey. Mangah anggun dari Bukit Batok, Little
2: Kita pun
1: Building,
2: ada juga
1: Singapore.
2: Sini anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang.
1: Ya. Ratu anggun kita Dijah.
2: Dijah lah kalau anggung. Saya megang.
1: Saya megang anggung.
2: Okey, baik.
1: Okey, kata kakcik, awang. Sihat walafiat katanya. Sukses umur. Moga-moga dipanjang. Sukses.
2: Okey.
1: Betul, sukses. Sukses. Kumpulan sukses ada kat cik?
2: Ha?
1: Kumpulan sukses. Ada tak?
2: Basuh luka dengan air mata.
1: Ha?
2: Kau basuh luka dengan air mata.
1: Mandu air mata dia. Basuh luka dengan air mata. Kita basuh lah berdiri kat cik. Semoga dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, berkat, bahagia dalam lindungan Allah SWT selalu keluarga. Amin.
2: InsyaAllah.
1: Begitu juga dengan Mak Ngah Hanggung kita ya. Katanya orang yang penting dalam hidup kita, tadi kita cakap pasal kesan tadi, Raya Kak Cik.
2: Orang yang banyak meninggal, memberi kesan dalam hidup kita lah. Siapa dia?
1: Yelah, pasti ayah dan ibu katanya. Yang tapi yang terpenting dalam hidup Mak Ngah, Mak Ngah lah ya, ada arwah bonda tercinta, Hajah Jinah Ahmad namanya. Saat yang genting, masa Mak Ngah minta pertolongan, bonda sanggup memberi wang $1,000 untuk
2: sembunyi-sembunyi daripada ayah.
1: Sembunyi-sembunyi daripada ayah ya.
2: Sampai akhir hayat ayah tak tahu dan duit tu bonda halalkan. Yelah, mak ni gitulah. Dia tak mahu anak-anak susah. Dia takut ayah marah. Ya, maksudnya gitulah. Biarlah ayah marah dia
1: pun. Banyak kan cik dia?
2: Ha, banyak.
1: Banyak tu $1,000 tu.
2: Mak dengan ayah ni tak mahu tengok anak susah mak dia. Dia susah ke mana orang.
1: Okey, kita ada lagi ni Kaabah.
2: Kaabah.
1: Kaabah.
2: Ya. Mana Kaabah?
1: Kaabah bawah tu.
2: Kaabah bawah. Kak Cik baca ke Kaabah? Cak Kaabah, where are you? Ada Kaabah, bang?
1: Ada Kaabah.
2: Uduh Kaabah, mana kau?
1: Ada tanda light tu.
2: Kaabah, ni tau. Kaabah, okay. Kaabah, dia kawan benda sekejap. Dia kata, Al-Kisah buat kesan ni, Kaabah, Toki Kaabah lah. Sebab Toki Kaabah selalu beri nasihat bila cucu ngajuk yang mari sok molah. Jadi, dia banyak beri nasihat, pesan-pesanan yang baik-baik. Jadi Kaabah kan sentiasa ingat lah kata orang tu. Jadi sosok yang banyak memberi kesan dalam hidup Kaabah adalah Tok Ki Dewang. Memang Kaabah ni dia aja cakap pasal Tok Ki Dewang dok. Ada patan daripada Kaabah, waktu petang cari buah pisang, Hajat nak buat pengak. Bila beri nasihat sangat berkesan. Semoga kita sentiasa ingat-ingat.
1: Okey. Tapi kita nak dengar sikit lah suara Kaabah nyanyi ni. Tapi tu kan
2: Kaabah nyanyi dok dao. Okey, lepas Hajat.
3: Jangan
1: lagi gitu.
3: Jangan lupa diriku, hati ini dan cintaku.
2: Oh, ada bunyi kendang.
1: Kaabah jangan ketuk meja Kaabah.
2: Nak wiseng ke Kaabah?
1: Habis lah. Sikit dah. Okey. Kita nak dengar lagu-lagu pilihan sayang kita lagi.
2: Oh, sikit. Dah puas.
1: Dah puas dah.
2: Pulangkan duit kami. Saya nak lagi. Saya nak lagi lah. Dengar lagi.
1: Kita mana?
2: Kaabah lagu balada pun bunyi tepuk-tepuk ni kau.
1: Lagu dah punya ni tadi.
2: Dia ingat. Mereka punya lagu usia kecil pandai kau.
3: Apa kabarmu di sana?
2: Apa kabarmu di sana? Ramlah.
1: Okeylah, kita nak dengar lagu pilihan dari siapa ni? Zee Bukit Payung
2: minta lagu Gelora. Tadi nyanyi lagu dengan orang rumah dia, Mah tadi, minta lagu Gelora lah .
1: Tapi tak ada Gelora perut-perut, tak ada .
2: Penawang, sabar.
1: Okey, pendapat ni, kemudian kita akan dengar lagu diminta oleh Cik Anak IMBS.
2: Kau bagi bayang ke?
1: Lagu ni... DJD anak-anak siapa menangis di jalanan lagu tu.
2: Tajuk dia anak di jalanan. Anak-anak di jalanan.
1: Anak siapa di jalanan?
2: Oh, anak siapa di jalanan?
1: Tahun 80.
2: Apa lu anak main tengok jalan?
1: Tahu tak ada mana ayuh.
2: Ay, bahaya ni. Ya, bahaya. Takut gitulah. Kita biu-biah ni kan?
1: Ya, itulah.
2: Okey.
1: Okey, tapi sebelum tu kecik, kita nak dengar lagu pilihan Kak Abah.
2: Kak Abah minta lagu... Ingatkan Westlife. Suriram, bukan. Sufi Damasutra.

Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Kamrul Hasanah binti Muhammad atau lebih dikenali sebagai Nah atau Yu. Saya berniaga lemang atas nama Lemang Warisan Pasir Nyering sudah hampir 9 tahun. Lokasi pembuatan lemang adalah dari rumah Kampung Pasir Nyering, Kuala Berang, Hulu Terengganu, Terengganu. Saya berniaga 3 kali seminggu iaitu pada hari Isnin di Pasar Tani dan hari Rabu dan Sabtu di Pasar Giliran Kuala Berang seawal jam 7.30 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Sambutan pelanggan sehingga hari ini alhamdulillah mendapat sambutan yang positif. Kita pun dah ada pelanggan tetap yang sentiasa repeat order dan juga pelanggan baru. Untuk pengetahuan, Lemang Warisan Pasir Nyering ni bermula dari mak saya sudah bertapak di Pasar Kuala Berang selama belasan tahun. Kemudian disambung oleh saya dan suami bermula dari tahun 2017 sehingga sekarang. Sememangnya resepi lemang ni dari mak saya dan saya membuat sedikit pengebosuaian dari segi rasa dan teknik pembakaran untuk sesuaikan dengan kehendak pelanggan. Untuk stok barangan, kita ambil dari penduduk di sekitar Kuala Berang. Kita memang ada supplier tetap, macam kalau buluh, kita ambil dekat Kampung Gunung. Daun lerik dari Kampung Baung dan kayu api dari Kampung Telaga. Cabaran sepanjang berniaga ni adalah dari segi kenaikan harga barang bekalan. Seperti buluh, nyoh, daun lerik dan kayu api. Kalau macam dulu, 2 tahun lepas, harga untuk sebiji nyoh RM1 hingga RM1.50. Tapi sekarang dah jadi 2.5 hingga 3 ya. Begitu juga dengan barang bekalan yang lain turut naik harga. Untuk tempahan boleh berhubung direct dengan saya melalui talian 019-984-3271 melalui panggilan telefon dan WhatsApp. Saya nasihatkan kalau nak buat tempahan untuk hari raya, kalau boleh 2 bulan awal sebabnya memang kebiasaannya pelanggan saya akan order 2 hingga sebulan awal lah. Kalau nak suruh simpang, saya time saya jual di kat pasar pun boleh. Mungkin nak datang lambat ke, tak ada masalah. Saya boleh terus simpangkan lemang tu. COD dibuat di sekitar Kuala Berang dan boleh membeli lemang secara borong. Kepada pelanggan yang dikasihi, terima kasih telah membeli dengan kami dan sekiranya ada terdapat tidak puasan hati dengan lemang tu, boleh je WhatsApp beritahu untuk kami buat penambahbaikan. Harapan saya semoga bisnes yang saya ceburi ini akan terus maju jaya dan dikenali. Semoga pelanggan saya terus menyokong Lemang Warisan Pasir Nyering.

0: pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guana Gamo orang kita.
1: Okey, Gigi okey. Guana Gamo kita nak balik dah kita ni. Jajak lagi hujung-hujung dah pertemuan kita. Ini pukul 9 lagi nak dengar boleh tim tang kita. Lepas tu akan terus ditemani oleh Cik Heng.
2: Cik Heng
1: Dalam nurani kita untuk petang ni. Okey, dan insyaAllah ada ustaz hari ni lah.
2: Hari ni hari Senin bersama dengan yang berbagai usahawan Cuan ID kot. InsyaAllah tak ada agar dah. Tak ada agar dah.
1: Okay, baik. Malang sama dengan Cuan ID pula.
2: Malang ni. Dengan Cuan ID dalam Irama Nostalgia eh. Okay, Wang. Lagu Irama Nostalgia 60-an, 70-an. Tapi sebelum tu, tadi, nyakut molek lemang. Kat tadi, kat tim bawa tadi.
1: Kacik-kacik. Tegar dah
2: Tegar tadi lemang-lemang pasir nering tadi tau. Si ada dengan rendang dia sudah nyakut molek wang.
1: Sudah. Rugi dah kan.
2: Ya tadi.
1: Dia apa apa ni lemang dia, dia pada dengan ekor.
2: Dia pada dengan ekor badang lah.
1: Okey.
2: Okey, okey.
1: Kena cari tu.
2: Tapi tak tahu oleh sepala mana saya.
1: Orang bagi pal dia kat cik.
2: Ya, kerak-kerak sama je aku rasa. Okey, baik.
1: Okey, kita nak bola sekali lagi lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni.
2: Esok.
1: Esok
2: hari hari benda terakhir bulan Jun, 30 Jun 2026 dah.
1: Ya, pukul 1 pagi, Brazil menentang Jepun.
2: Okey, boleh tengok di RTM Klik ataupun Sukan Plus. Lepas tu, pukul 4.30 pagi, Jerman akan bertemu dengan Paraguay.
1: Boleh saksikan di saluran OK dan juga RTM Klik. Dan pukul 9 pagi
2: Netherlands akan jumpa dengan Morocco. Boleh saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, okay. Itu perlawanan untuk esok lah.
1: Kita nak baca lagi yang ucapkan terima kasih lah. Kerana dah baca ni, kita ada Kak Ani, Pik Sawa. Kita ada siapa ni, Yato ni, dia Padang dah ni, Ahmado.
2: Azman Ngecan, terima kasih. Majang Waru Al-Kassam pun, terima kasih, Jang.
1: Okey, kita ada apa ni, Muaz Reflexology.
2: Dodang
1: ni.
2: Kita nak si Yohan Muaz tadi. Dalam dia, benda bang?
1: Pegang copong
2: tadi. Okey,
1: terima kasih untuk Ika Rosa juga.
2: Terima kasih, Kak. Kak Ani Bukit Sawa, terima kasih, Kak.
1: Lepas tu, ni yang nama Mustafa. Mustafa ni katanya, dari Besuk ni katanya. Dia kata minta gak putar lagu Dharma Sutra. Kita main dah lagu Dharma Sutra Sufi tadi yang
2: Dharma Sutra
1: Dharma Sutra okay, tadi okay, tapi nak lagu ni dah. Tapi mungkin terhibur lah dengan lagu benda panggil Sufi tu tadi dah. InsyaAllah kalau ada masa kita tengok semula lah lagu itu.
2: Baik.
1: Terima kasih untuk Bang Hanggun juga, Mok Wang, tu lah. Okey, bagi belaka sama semua dah.
2: Okey,
1: kita nak dengar lagu pilihan kita lah. Seterusnya Kak Cik. Tiga buah lagu ni. Okey, lagu yang diminta oleh Jamilah Jali.
2: Bukan Jamilah Jamil eh. Jamilah Jali eh.
1: Jamilah Jali di kampung mana Kak Cik?
2: Mana? Kampung Beristokku lah.
1: Beristokku. Oh, kampung Hal ni. Okey, Hal kenal kau.
2: Mungkin kita kadang-kadang kata aku di kampung dia panggil Jamilah, mungkin dia panggil J.
1: Bukan satu anjing kat je.
2: Awak tak boleh dengan JJ ni.
1: Johari Johar.
2: Rasa nak keluar grup lalu kan.
1: Dia kalau abang gitu apa ni. Okey, lagu Rino, lagu ni mendung tak berhenti hujan kat je.
2: Dah baik aku suka bro.
1: Apa?
2: Jauh. Macam apa hang je soal sana bang.
1: Oh tu lah.
2: Mendung tak boleh tengok tadi.
1: Mendung je lah.
2: Mendung tak boleh. Dia di Torres dan juga Ratu Roella eh.
1: Ya.
2: Lagu pilihan siapa bang?
1: Itulah Jamilah Jali.
2: Jamilah Jali.
1: Okay. Seterusnya lagu yang diminta oleh Drama Reyok. R-E-Y-O-K.
2: Benda?
1: Draman. Rayok. R-E-Y-O-K. Nama Rayok aja.
2: Rayok.
1: R-E-Y-O-K. Bunyi apa?
2: Apa yang Rayok tu? Kapun.
1: Mana mau tahu? Hidup kapun apa je?
2: Awang kot.
1: Dia panggil lang je kat cik.
2: Tulisang masa kecil-kecil Rayok sekarang. Drama ni ya?
1: Drama Rayok.
2: Okay.
1: R-E-Y-O-K.
2: Duduk ni mana ni? Gau pipik bang.
1: Dia minta lagu Si Cinta Si Camar Putih.
2: Okay.
1: Headwind eh. Okay. Dan kalau dah lah, kita dengar lagu pilihan Pok Mi.
2: Pok Mi mana?
1: Pok Mi duduk ke mana cik?
2: Mana? Oh, Pok Mi ni. Ni duduk ni. Titian Berayung lah.
1: Okay. Ini untuk lagu kenapa ni? Ilusi Satu Penantian. Ben Arden.
2: Ben Arden. Okay, baik-baik.
1: Okay.
2: Okey, ni
1: ujung-ujung ni ni
2: Kak Maria hok dok dang dok Kak Maria, susun dok Cik Noh je
1: bagi. Ha, ya. Cik Noh atom nak ni.
2: Cik Noh dia termakan dulu, makan petang cik dulu cik sebelum ngajo ngaji. Oh, makan cikecok ah.
1: Oh, cikecok.
2: Tapi bagus nama benda.
1: Mana cikecok bolong apa kan?
2: Ustaz Ramlah yang dengar kita. Terima kasih Ustaz Ramlah yang terdrama ke. Ustaz kenal ke?
1: Oh, kenal kok. Kapung nak bekerja?
2: Bukan tidak merayuk ni. Kau pun ada gom hipik ni.
1: Gom hipik. Ha, ha. Ya, ya.
2: Tulisan ni rasa kecil-kecil mungkin rayuk kan?
1: Ya. Yeah, ha.
2: Okey, baik-baik. Awang kau.
1: Dua abang. Dua kan dia beramah lagi kan?
2: Dia kena ngeneng itu bang tau.
1: Ha? Kenapa?
2: Mak pada sepen bukan? Dok dia dulu kan? Cik kan? Dok di rambut dia dulu kan?
1: Okey lah. Kita dengar kat cik. Yang ulah-ulah banyak
2: banyak. Mana cik ada? Dia dulu ada. Dia macam metok hari tu. Dalam pilihan retro hari tu bang.
1: Ya. Yeah. Okey. Jadi sampai sini sajalah tugasan kita kat cik.
2: Okey. Kolok kau bogak cik ni.
1: Kolok komputer.
2: Okey. Jadi sampai sini dulu kami. Jadi gitulah kita cerita tadi antara insan ataupun orang yang
1: beri kesan,
2: banyak memberi kesan. Kalau boleh kesan yang positif, kesan yang baik, supaya kesan tu kita dapat ikut jejak langkah tu ya.
1: Okey,
2: okay, jadi gitulah sebab setiap orang ni dia, setiap yang hadis sebenarnya kuat pengaruh mereka ni bang. Kalau kawan-kawan lah, kalau mok-mok lah, kalau ayuh-ayuh lah. Tapi kadang-kadang kesan negatif pun kita boleh jadi memberi kesan juga pada kita. Cuma hari ni kita lebih fokus kepada kesan yang positif lah.
1: Okey, insyaAllah. Ada pertemuan, ada apa ni, ada umur kita jumpa lagi kat sini.
2: Ada umur kita jumpa lagi di bulan Julai. Selamat datang Julai. Selamat tinggal Jun.
1: Okey, jumpa lagi kat sini.
2: Salam Cik Joki daripada awak.
1: Dan juga kat
2: sini. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, pelaksanaan akses awal budi diesel berjalan lancar dan Agrobank rancang bawa masuk ATM CDM ke Pulau Perhentian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama Nur Azila Mohd Sani dalam buletin Terengganu FM.

Pelaksanaan akses awal budi diesel bagi pemilik kenderaan diesel persendirian berjalan lancar tanpa sebarang aduan atau masalah serius dilaporkan. Kementerian Kewangan memaklumkan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik. Pelaksanaannya adalah sebagai persediaan sebelum budi diesel dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara bermula 1 Julai ini. Kerajaan yakin pelaksanaan secara berperingkat itu dapat memastikan proses penyaluran subsidi berjalan lancar. 1,469 kes kemalangan direkodkan di seluruh negara semalam. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, Polis Diraja Malaysia PDRM memaklumkan jumlah itu menurun 430 kes berbanding 1,899 kes pada hari sebelumnya. Jumlah kematian bagaimanapun kekal 12 orang. PDRM menasihatkan semua pengguna jalan raya supaya memandu secara berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya. Agrobank merancang membawa masuk mesin juruang automatik ATM dan mesin deposit tunai CDM ke Pulau Perhentian bagi memudahkan urusan penduduk serta pelancong. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Husin berkata, lokasi pemasangan telah dikenal pasti di Balai Bomba Pulau Perhentian. Kemudahan itu dijangka mula beroperasi seawal bulan depan. Ia mengurangkan kebergantungan kepada urusan tunai serta memberi manfaat kepada usahawan mikro dan komuniti setempat. Sementara itu, Agrobank terus memperkukuh literasi kewangan komuniti Pulau Perhentian menerusi penggunaan QR Code yang melibatkan komuniti pulau serta lebih 60 usahawan mikro. Inisiatif itu turut mendapat kerjasama Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK serta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Agrobank juga akan melaksanakan pemantauan selama 3 bulan bermula Julai depan bagi menilai tahap penerimaan serta perubahan amalan kewangan komuniti pulau. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera untuk semua pendengar setia Terengganu FM edisi hari Isnin. Hari ini dah pun 29 Jun 2026, dah pun 13 Muharram 1448 Hijrah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Cik, Awang dalam GGOK Guana Gama Orang Kita. Dan untuk edisi hari ini bertemankan Cik Him sampai ke pukul 9 malam hari Isnin macam biasa, Nurani 6 hingga 9 malam. Okay, insyaAllah. Dan hari ini juga jangan lupa kita boleh sama-sama mendengar dan juga menonton di platform. Kita sediakan dua platform untuk tuan-tuan dan puan-puan, iaitu platform Facebook dan juga platform TikTok Terengganu FM, yang kita dah pun bersiap sedia untuk bawakan semua pendengar nak bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar menerusi rancangan Fikri Solah. Dan kepada anda yang ingin sambung kembali pengajian ataupun pembelajaran bersama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi, insyaAllah hari ini kita nak bawakan kepada anda tajuk yang berkisahkan tentang syarat wajib sembahyang. Di mana untuk minggu ini, apa yang dimaklumkan kepada saya, minggu lepas dah selesai. Dah selesai syarat wajib sembahyang yang keempat. Dan insyaAllah untuk hari ini kita akan terus masuk ke syarat wajib sembahyang yang kelima. Boleh tonton di live Facebook Terengganu FM, dan juga kita dah pun buat live di TikTok Terengganu FM. Ada pertanyaan, boleh hantar WhatsApp di 0103446632, 0103446632. Dan insyaAllah untuk tidak melengahkan masa, 6.12 minit petang, kita nak terus bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, rasa lama sungguh Ustaz. Kita tidak berdua kita, insyaAllah. Jadi untuk ruangan hari ini, kita rasa ramai yang sedang tunggu sambungan daripada Ustaz Wan Junaidi berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Oleh itu saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada DJ Im. Alhamdulillah, minggu ni kita dapat menyambung pembicaraan kitab Idaman Penuntut, pembicaraan syarat-syarat wajib sembahyang, yang mana insyaAllah akan masuk syarat wajib sembahyang kelima daripada enam syarat wajib sembahyang.
0: Baik.
1: Adapun syarat wajib sembahyang keempat tu selesai bicara sebelum daripada saya pergi ke Mekah.
0: Ya.
1: Ada pun hak minggu lepas. Jadi saya sentuh sedikit berkaitan dengan haji.
0: Ya.
1: Jadi minggu lepas tak bicara kitab minggu lepas. Bicara berkaitan dengan haji lah minggu lepas. Bicara berkaitan dengan segera daftar haji. Sebab saya dapat panggilan haji selepas daftar tahun 2009. 17 tahun baru dapat panggilan. Daftar haji isteri kita, anak-anak kita daftar belaka. Saya sebut minggu lepasnya. Kemudian saya pergi minggu lepasnya lagi berkaitan dengan syarat wajib haji ni istita'ah. Ada kemampuan keupayaan dari segi duit, ada kemampuan dan keupayaan dari segi kesihatan. Saya bicara minggu lepasnya. Mana kalau kita tidak lulus kesihatan oleh pihak doktor sebab kita sakit, maka tak sedu kecita lah sebab kita sudah tidak berkewajipan haji. Sebab kewajipan haji ni syarat wajibnya, syarat wajib. Ini kita bicara syarat wajib sembahyang. Kalau syarat wajib sembahyang tidak lengkap, maka tak wajiblah sembahyang. Maka sebagaimana sembahyang haji pun sama, dia ada beberapa syarat wajib haji. Di antaranya istita'ah. Istita'ah ni keupayaan dari segi keuangan, keupayaan dari segi kesihatan. Jadi kalau keuangan sudah cukup, berupaya dari segi keuangan, tapi kesihatan tidak diluluskan oleh pihak doktor, kita terima je lah. Bahawa kita tidak ada kewajipan haji. Saya sebut mengelupahnya. Dah kita simpan duit lama dah, cukup belanja, tiba-tiba tak dapat kelulusan dari segi kesihatan. Duit yang kita simpan, kita niat betul-betul untuk haji, boleh pahala niat banyak, boleh pahala besar dah niat. Simpan duit untuk mengerjakan haji, dah duit tu sembari mengelupah lah, kita bagilah pada anak-anak kita, biar anak kita pergi mengerjakan haji. Kita boleh pahala amalan haji umrah yang dilakukan oleh anak kita, walaupun kita tak pergi, walaupun kita tak pergi sekali pun. Maknanya tuasa duka cita, memanglah duka cita, sebab orang ni memang masing-masing rindu untuk jejak kaki di tanah suci Mekah dan Madinah. Memanglah rasa duka cita, tapi untuk melakukan ni ibadah haji ni, dia menggunakan tenaga yang sangat banyak. Jadi kalau kita tidak ada upaya, tak payahlah. Kita bagi duit kita yang kita simpan untuk menjaga haji kepada anak-anak kita contohnya, kita tetap boleh pahala haji, ya, ya, walaupun kita berehat di rumah sahaja. Kemudian lepasnya, bila kita dapat panggilan haji, selain daripada kita betul-betul mahirkan diri kita dengan ilmu haji, teori haji, kita mahirkan betul-betul, jangan lupa kita mahirkan betul-betul juga pembicaraan hak rukun Islam yang pertama. Jadi mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan ni rukun Islam yang kelima. Jadi kita kena mahirkan rukun Islam yang pertama, dua kalimah syahadah. Mahirkan bukan dari segi bacaan. Kita baca dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca dalam tasyah akhir, hukumnya wajib. Itu rukun kauli. Kita baca dalam tasyah awal, hukumnya sunat. Sebab ini sunat abad. Dua kalimah syahadah, kita baca ketika melakukan azan dan iqamah. Itu hukumnya sunat. Yang besarnya kitanya adalah, kita kena mahirkan aqaidul iman yang 50, yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sebutan di mulut dua kalimah syahadah waktu memang kita baca dalam sembahyang dan bacaan tasyahud. Kita yang besarnya, kita nak mahirkan aqaidul iman yang 50 yang merangkumi keenam-enam rukun iman yang terkandung akidah ni dalam pengertian dua kalimah syahadah. Belajar ilmu tauhid molek. Dalam Terengganu FM ni ada bahagian tauhidnya, selat ad-dinul khalis bagi jemaah 10 suku bagi jemaah tu. Dalam Terengganu FM, pembicaraan berkaitan dengan aqaidul iman yang 50 yang terkandung bahawa pengertian dua kalimah syahadah. Lagi Mekah juga mahirkan betul-betul ilmu dan teori sembahyang tiang agama. Balik baru kita bicara bab mahirkan ilmu dan teori dan praktika haji dan umrah pula. Yang mana kita orang Malaysia ni, ilmu dan praktika haji dan umrah memang terbaik. Tapi jangan lupa, mahirkan ilmu dan teori sembahyang waktu, tiang agama, dan mahirkan, kemahkan hak aqaidul iman yang 50 yang terekam dan dua kalimah syahadah. Mudah-mudahan kita layak menjadi duyufur rahman.
0: Duyufur rahman.
1: Tetamu bagi Tuhan yang bernama Rahman, yang maha pemurah. Nah, jadi duyufur rahman ni, syarat dia ni, duyufur rahman ni syarat dia, kita ni betul-betul hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hamba yang diredai oleh Allah ta'ala ni, radiyallahu anhum, dan telah reda oleh daripada mereka itu. Siapa mereka itu yang Allah reda? Allazina amanu wa amilus salihat. Mereka-mereka yang beriman. Mana imannya? Akidah yang terkandung berdua kemasyahadah dan mereka-mereka yang beramal soleh. Amal solehnya mana? Semahyang comel, puasa comel, haji umrah pun comel, hati pun comel, tasawuf. Barulah dipanggil hamba yang Allah redha, yeah, yang betul-betul menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ketika datang ke tanah suci Mekah dan Madinah. Sebab kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, labbaik Allahumma labbaik tu. Hamba-Mu datang panggilan-Mu ya Allah. Ulang tu 3 kali benar. Menyahut panggilan Allah, hamba yang selayaknya menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sidang pendengar, masing-masing nak pergi Mekah ni bukan tiba-tiba. Sebab dekat-dekat nak sampai panggilan, pihak tabah haji sudah memberi peringatan dah supaya buat persediaan awal-awal. Sebab insyaAllah dalam masa yang terdekat, tahun ni ke tahun depan ke, tuan-puan akan dapat panggilan haji. Sebab tu kadang-kadang orang pergi Mekah ni, dia kursus haji. Dia kata 2-3 tahun dah dia ikut kursus haji.
0: 2-3 tahun dah.
1: Sebab dia dapat dah panggilan supaya buat persiapan. Mana orang Malaysia kita ni. Tapi jangan buat persiapan pekoh haji umrah sahaja. Macam sebut tadi, persiapan aqidul iman, simpulan sepuluh iman, terangkan dengan syahadah, dan persiapan ilmu bak sembahyang, ilmu dan teori, sebab ianya adalah tiang agama. Kena belajar bak taharah molek. Ya, kamah betul-betul dalam bak sembahyang ni. Sebab sekarang ni ada kata kok, pergi Mekah tu sekali seorang je lah. Bukan macam dulu Haim. Dia pergi Mekah, dia balik, dia boleh daftar pulak.
0: Kena daftar pulak,
1: Boleh pulak pergi. Ini cerita lama. Dulu. Sekarang ni dah ada dah. Kita balik Mekah, kita daftar, reject dah nama kita.
0: Tak asal begitu.
1: Dia ada kata kot sekali seorang je. Jadi dia punya kota 30,000 lebih je kan.
0: Ya.
1: 30,000 lebih je. Lepas tu, ni wallahu'ala ni orang saya terbaca. Kota 30,000 setahun. Umat Islam di Malaysia ni lahirnya 300,000 orang setahun. Betul tak?
0: 300,000 orang setahun.
1: Betul. Kan rakyat ni kan bertambah-bertambah semua kan. Dulu berapa puluh juta, lepas tu naik berapa puluh juta pulak, naik berapa puluh juta pulak. Ini saya hanya terbaca ni, kalau tersilap minta maaf lah. Dia kata rakyat kita Malaysia ni, hak orang Islam, kelahiran dia kata 300,000 setahun. Mana ya? Kota haji 30,000 lebih setahun. Yang lahir setahun 300,000. Kalau betul lah ni, 300,000 tu berapa tahun baru boleh pergi Mekah belaka? 10 tahun. Tapi setahun 30 je. Mana pun orang ramai sangat. Sebab tu Sekali seorang je. Jadi kita pergi Mekah, biar kita betul-betul ilmu yang mantap. Ni sedang pendengar, bukan kata nak pergi Mekah ni. Nak pergi Mekah pun ilmu kena mantap. Cuma sama telah bila kita pergi Mekah, terutama sekali ilmu pegangan ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kira macam minggu lepas lah ni. Jadi insyaAllah minggu ni kita akan sambung kepada pembicaraan kita berkaitan dengan syarat wajib sembahyang.
0: Syarat wajib sembahyang. Okey, baik. Kita teruskan yang permulaan ustaz dulu .
1: Syarat wajib sembahyang, kalau sidang pendengar pakar kitab idaman penuntut edisi jawinya dengan im edisi edisi Rumi, kalau dengan saya ni edisi Jawi, dengan saya ni, jadi hak Jawinya buka muka surat 47 baris yang ke-8 daripada bawah.
0: Okey, bagi yang guna kitab versi bahasa Melayu, versi Rumi
1: jadi bahasa Melayu.
0: Kadang-kadang orang kata Rumi benda pula Rumi tak. Kod tulisan Melayu kita lah.
1: Tulisan Melayu.
0: Ya, tulisan Melayu kita.
1: Bukan tulisan Melayu Jawi.
0: Dia convert
1: dah. Tak apalah. Di Imhok Rumi.
0: Ya, ya, untuk Rumi . Muka surat 22. Muka surat 22. Okey, dan muka surat 22 dalam banyak-banyak perenggan tu, perenggan yang ada nombor ataupun tulis syarat wajib sembahyang nombor 33. Okey, untuk minggu ni insya-Allah kita pergi ke
1: kelima.
0: Yang kelima. Iaitu sejahtera mata dan telinga, tidak wajib sembahyang atas orang buta dan pekak yang berlakunya sejak dari lahir ke dunia atau sebelum mumayyiz. Sekalipun ia boleh bercakap dan berlakunya selepas mumayyiz, maka wajiblah ianya sembahyang.
1: Ini syarat wajib sembahyang yang kelima daripada enam syarat wajib sembahyang. Sejahtera mata dan telinga. Ini ayat tu bunyi macam payah nak faham sikit tu. Sejahtera mata dan telinga.
0: Yeah.
1: Dengan bahawa orang ni tidak buta, tidak pekok sekaligus. Lepas tu dia kata tidak wajib sembahyang atas orang buta dan pekok. Buta pekok ni sekaligus ni. Yang berlaku sejak dia lahir ke dunia atau sebelum mayis. Sekalipun ia boleh bercakap, dia gini. Dia ni, tapi saya sebelum nak pericuk kelima ni, saya nak undur yang keempat tu. Jadi berkaitan sejahtera, dia panggil sejahtera hawas, dia panggil sejahtera panca indera. Dan kita ia biasa sebut dengan sejahtera hawas, maksudnya sejahtera panca indera. Tapi panca indera ni ada panca indera ni, deria
0: anggota.
1: Jadi panca indera yang ada pada kita ni ada lima semua. Panca indera penglihatan, mata. Panca indera pendengaran, telinga. Panca indera bau, hidung. Panca indera rasa, iaitu lidah. Panca indera sentuh. Jadi lima. Panca indera sentuh. Maksudnya, sentuh tahu. Panah, sejuk, licin, kasar.
0: Yeah.
1: Panca indera sentuh duduk mana? Duduk pada sekeliang tubuh.
0: Yeah.
1: Yang ada darah mengalir. Kalau tak ada darah mengalir. Ha, kalau kata tubuh kita rambut. Rambut kita letak atas satu benda. Tahu tak? Panah, sejuk, licin, kasar. Tak tahu. Sebab di rambut tidak ada darah yang mengalir. Jadi satu tubuh ni tuan letak panca indera sentuh, dia panggil. Jadi panca indera yang ada lima ni, yang dia sejah,

0: balik tak lagi? Kalau kira balik,
1: balik dah.
0: Akal dia molek.
1: Ya.
0: Ha, tapi tak boleh buat apa lah.
1: Tak boleh buat apa.
0: Tak boleh nak tunjuk tak nak kerana mata buta. Tak boleh nak ajar kerana telinga pekok. Maka tak ada apa lah dia. Maka dia sebagai ahli syurga. Ahli syurga lah dia. Hak tu, hak Im kata tu, Im tengok sendiri lah dia tu.
1: Ah, tengok sendiri.
0: Ah, ni saya dengar cerita saja.
1: Dia meninggal 40 tahun tak? Anak beranak.
0: Anak beranak. Lepas tu, dia mana siang malang dia tu?
1: Siang malang dia tu, bantuan keluarga lah.
0: Mana suap makan gitu lah.
1: Suap makan, tarik pergi mana-mana.
0: Lepas tu, dia...
1: Dari segi pertuturan pun dia dah...
0: Tak ada pertuturan, sebab dia tak
1: dengar. Dah nak kata benda. Dia macam bisu lah. Suara ada.
0: Yelah, dia boleh bercakap ni daripada pendengaran. Sebab kita ni yang biasanya pekok dan bisu. Itu kita biasa gitu.
1: Ni buta dan bisu.
0: Ni buta dan pekok.
1: Buta dan pekok.
0: Buta dan pekok. Kalau pekok dan bisu, apabila dia pekok, maka dia bisu lah. Sebab dia nak cakap macam mana, sebab dia tak dengar.
1: Ya, bunyi sedap bunyi. Gitu lah. Bunyi sedap bunyi. Ada ada darah kan tu.
0: Yelah, maknanya sepenuhnya orang cara lah. Makan minum apa semua.
1: Sebelum saya kata-kata.
0: Mana dia dengar orang ni, tak ada kontak lah dok. Nak kontak mana? Dah tak nampak, tak dengar.
1: Piping, gitu lah.
0: Macam tak tahu benda lah dok macam dia.
1: Betul.
0: Macam tak tahu benda lah. Maka ni, tak ada kewajipan sembahyang. Dia tidak mukallaf dia panggil. Tak ada kewajipan agama. Dia mati, ahli syurga. Tu tengok diri saya, Im setakat dengar orang cerita je.
1: Sebab dia, kalau kita hidupkan kehidupan orang gitu pun, dia macam kalau bahasa kasar
0: alam
1: kita,
0: lain
1: ah ya? Kalau kita bahasa kasar dia minta maaf, saya takut orang orang tersalah faham. Umpama macam mayat hidup lah.
0: Yelah, maknanya duduk alam lain lah, tak ada benda lah, tak ada kontak dengan kita lah. Ada duduk alam lain,
1: hanya jasad je lah.
0: Dia tak nampak, dia tak dengar.
1: Betul,
0: ada ni. Oh, ni dan TikTok ni tanya, kalau OKU mental macam mana? Itu bakal.
1: Itu akal.
0: Berakal ni syarat wajib yang ketiga dahulu. Kalau dia gila, mental dia tidak siomang, maka tak ada lah kewajipan sembahyang. Itu bak mental, bak akal. Kita bicara dahulunya, syarat wajib yang ketiga, iaitu berakal. Lepas tu dalam FB dan TikTok ni, tak ada lagi ni cerita pengalaman ni. Kalau kata Im, pengalaman yang dia tengok sendiri keluarga dia. Macam saya ni hanya dengar daripada orang sahaja. Dia tengok kampung dia memang buta dan pekok daripada asal jadi.
1: Cuma yang yang masih hidup sekarang, Ustaz, yang masih ada, ada beberapa orang memang kena juga dengan saya. Mata, kebanyakannya mata celik.
0: Celik dia wajib sembahyang. Mata celik wajib sembahyang.
1: Itu bila Ustaz khabar tadi, bila
0: dia kena dua-dua tu tak ada. Barulah tidak ada hukum.
1: Tapi salah satu lah yang ni, yang ada.
0: Itu biasa je tu. Mana mata celik, telinga pekok, mata buta, telinga dengar. Itu wajib sembahyang tu. Itu wajib sembahyang ni, dua-dua ni. Dua-dua daripada lahir. Dua-dua daripada lahir. Ada pun kalau buta pekok, tua-tua, kerana nyakit kecil mani, ada. Kerana nyakit kecil mani, mata tak nampak.
1: Ya. Yeah.
0: Saraf kadang-kadang mata tak nampak. Telinga pun tak dengar. Tu wajib sembahyang tu.
1: Tu wajib ada besi dah.
0: Tu wajib sembahyang. Jangan orang tua dengar dia. Orang tua dah dengar dah. Orang dia kita ni. Tak dengar dah. Dah saya tengok FB pun, mata tak nampak dah. Kita cerita tak tahu dah lah. Biasanya orang ni hok mata je tak apa, telinga comel. Ada orang ni tua ni penyakit kemudian ni. Mata telinga pekok, ada lah biasa tu.
1: Hadir ke dia.
0: Tu wajib sembahyang. Tapi cuma saya nak tanya, kalau dua-dua, kalau ada orang tua dua-dua, mata tak nampak, orang hok jenis penyakit kecil manis ke saraf ke, Im, tak nampak sungguh, Im. Tak nampak, mana kita letak mata, tangan kita di mata dia, kita buat gerak, dia tak tahu pun.
1: Tak kelik pun.
0: Dah. Dia tak tahu pun. Tak nampak, kata nampak bayang-bayang ke. Dah. Tak nampak. Ada orang ni kalau pekok, ya Allah lah. Dah benda jadinya. Kadang-kadang pelik kita kata, warna pokcik ni. Pasang TV. Down. Kuat down mana?
1: Down.
0: Kuat down. Mana kuat sungguh. Dalam saat TV macam berita, Allah kuatnya lah. Linya tak dengar. Waktu biasa jumpa lah. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Kalau orang tua, dia buta dan pekok. Tapi ingatlah, kalau orang tua, buta pekok, wajib semayang. Ini buta pekok daripada lahir. Buta pekok sebelum memayis. Ataupun sempat kata, buta pekok sebelum balik. Ni buta pekok tua lepas timur penyakit, waktu wajib semayang. Cuma, macam mana, Im? Kalau orang tua ni buta dan pekok, macam mana kita nak beritahu waktu semayang?
1: Sentuh. Cuba. Sentuh dia.
0: Nak biar dia tahu waktu semayang subuh, waktu semayang esok ni. Memang tu mazuhur semayang esok ni.
1: Ini yang penuh saya tengok depan mata lah.
0: Orang tua?
1: Aduh. Kayaknya penyakit lam, yang kediang.
0: Mata tak nampak, telinga tak dengar. Dua-dua.
1: Dua-dua tak ada. Salah satu.
0: Salah satu mudah je. Salah satu. Kalau mata tak nampak, kita beritahu subuh ni, zuhur ni. Sebab dia tak tahu subuh dan zuhur. Sebab mata tak nampak, siang malam bagi dia sama. Dan dia pula banyak tidur. Ada ni?
1: Betul.
0: Bila dia banyak tidur, dia tidur je, dia pun sedar. Ada orang tua, bila sedar, dia pun masuk bilik air. Pelan-pelan masuk bilik air. Mana bilik air dia tepi tempat tidur dia. Dia ambil semayang. Kalau dia semayang sendiri, apa dia akan semayang? Subuh lah.
1: Masih bangun tidur.
0: Bangun tidur. Padahal tengah hari buta. Padahal ni, dah tak. Dia sedar, dia kan dia tidur lama, dia berasa lama lah. Walau dia tidur tengah hari. Dia pun masuk bilik air, dia pun ambil semayang. Dia tak tanya kita, dia tak semayang sendiri je. So, dia semayang subuh.
1: Yang ni pengalaman besar Yang ni sebelah metua saya. Tapi dah roh lah. Cuma pengalaman dia, telinga memang tak berdengar. Tak berdengar dah. Mata pun memang kelabu. Mata kelabu, cuma nampak-nampak gitu je lah.
0: Tapi nampak lagi siang ataupun malam?
1: Tak. Dia memang tak gimana, memang dia tidur.
0: Dia bukan, dia tahu tak siang ataupun malam?
1: Tak tahu. Dia cuma nampak kalau kita panggil, dia dengar halu-halu, dia akan pusing kepala. Tapi dia tak tahu agak mana pun. Yang ketiganya,
0: yang dia tak tahu ke masa lah.
1: Dia tak tahu
0: siang
1: masa.
0: Siang ke malam tak tahu masa.
1: Satu
0: kan?
1: Lagi dia nyanyok tak?
0: Nyanyok lagi pulak. Nyanyok berakal.
1: Jadi dia jadi tiga tak?
0: Kalau nyanyok, kita tak bicara dah. Dia tak ajak semayang dah.
1: Sebab dia dah, siapa tak tengok semayang. Satu rukang apa dia?
0: Itu bukan nyanyok. Tukar ini yang marah. Terbelohok. Keluar nama
1: rumah. Saya nakkan berkadaannya tu. Tadi ustaz bagi tahu, mata tak nampak, dengan telinga tak dengar. Okey, yang ni plus satu lagi. Ya, dia ingat lah. Dah buat benda dah.
0: Dia gini hal.
1: Padahlah
0: sekali ni.
1: Padahlah.
0: Medok ha je.
1: Sebut tajuk je.
0: Jadi gini. Kalau dia masalah akal, kalau dia dok boleh nak beza dah. Makanan dengan ni kok keluar daripada tahi lah mana. Makanan pun dia kamil, tahi pun dia kamil. Tu tak ada kewajipan apa-apa dah.
1: Ya.
0: Kalau dia setakat ni, dia setakat ingatan dia terjejas. Bila orang kat semayang pun dia terlupa. Itu berakal. Itu berakal. Dan solat dia kita wajib bimbing. Solat kita wajib jaga. Dia nyanyuk ni, kena faham molek ni. Nyanyuk ni, jangan pakai wah kita. Lupa beli barang, nyanyuk orang tua ni. Tinggal barang, nyanyuk orang tua ni. Tu cakap saja tu kan nyanyuk sungguh. Tapi dikatakan nyanyuk bila beli barang tak cukup. Nyanyuk tu. Nyanyuk ni otak dia sudah tidak
1: stabil.
0: Dah. Dia tak tahu dah. Dia nak menangis, dia menangis. Dia nak telanjang, dia telanjang. Tu kata kalau keluar tahi pun kalau tak jaga, dia akan mengotorkan sampai ke satu bilik dia boleh buat.
1: Betul.
0: Yang kita panggil macam budak-budak, dia kata.
1: Ya, betul tak?
0: Itu bukan macam budak-budak. Itu orang yang hilang akal, orang yang tak siuman. Yang saya sebut tadi, mungkin Ha'im kata di semayang tak cukup rakaat, itu bukan hilang akal. Itu lemah ingatan. Bukan hilang ingatan. Im kena beza ke antara hilang ingatan dengan lemah ingatan. Hilang ingatan dengan lemah ingatan.

0: Saya nak kepastian Ustaz. Sebab dia sampai tahap satu level tu. Jadi Ustaz kata dari segi masa lagi confused ni. Siapa nak kalau kan orang tua-tua kan dia biasa pakai baju hok jenis berbutang-butang, betul tak? Siapa nak disarut boleh sarut kulit lengah tu. Dia dah tahu mana lubang.
1: Dia tu gini. Dia kita balik, kita undur balik. Kita bila umur 40, 50, 60, ingatan kita tak akan sama dengan sebelum. Ingatan kita akan bertambah tak kuat lah kita kata. Kalau suruh hafal apa-apa im, tak boleh nak hafal pun. Maknanya apa ni, lemah ingatan. Siapa 70, 80 pula capurnya kesihatan pula, kesihatan yang merosok. Jadi dia punya ingatan bertambah lemah, sehingga kan cucu pun dia ingat tu.
0: Betul.
1: Cucu dah kenal tu.
0: Itu betul.
1: Mak nak siapa? Bunga nak siapa? Apa gitu? Pandai ni.
0: Ni siapa dia?
1: Ni siapa dia?
0: Okey, betul.
1: Itu dia panggil lemah ingatan, bukan hilang ingatan. Yang lemah ingatan ni kekal wajib sembahyang. Bila sembahyang tak cukup, kita wajib kena bimbing. Bagi lemah ingatan. Ada ni. Dia hok di depan dia cucu dia tukar sok modoh. Hok orang tua lama, hok mati ya, berkurung-kurung kita cakap kok. Kita pun kita hidup ni mati dah orang tuanya. Faham tak ni?
0: Betul.
1: Hok kita kata orang tua tu kawan dia masa muda-muda ke apa ke. Faham tak? Jadi makna kita lahir tak ada dah orang tua tu. Dia boleh cerita orang tua tu, cerita betul-betul ingatan dia. Hok lama dia kemah. Cucu depan dia tukar, dia tak kenal. Itu dia panggil lemah ingatan, bukan hilang ingatan. Dihukumkan masa lagi berakal. Waktu masa lagi wajib semayang, kita kena bimbing. Dia hilang ingatan betul-betul. Tu kata kalau dia berok, dia akan kotorkan satu bilik. Tu panggil hilang ingatan, tidak siuman. Dia panggil kembali pada budak-budak. Sebenarnya kita panggil gitu tu panggil gila lah dia panggil. Tapi dia cakap lah gila. Dia cakap lah gila, dia panggil hilang ingatan. Tak ada kewajipan. Jadi kalau hak balik semula pada hak Im kata tadi, mata dia kurang, telinga dia kurang, ingatan dia lemah. Macam mana nak maklumkan dia sekarang ni pukul berapa, semayang-semayang apa? Nak maklumkan macam mana?
0: Itu tak.
1: Kita nak tunjuk jam, dia tak nampak. Kita nak beritahu, takut itu mungkin boleh lagi tu bisik di telinga. Subuh, dengar lagi tau.
0: Dia
1: kalau kita beritahu kita telinga dia subuh, dia dengar tau.
0: Yang macam yang ni Zah, sebenarnya atuk kepada orang rumah sajalah.
1: Yalah, dia tengok kalau kita pergi di tepi telinga dia, kita laung dia semayang subuh, semayang zuhur, dia dengar tak?
0: Dia hujung-hujung je.
1: Mana dia boleh dengar lah.
0: Sikit sangat.
1: Dia
0: okay lagi. Arwah, tapi dah arwah lah.
1: Yelah kan, kalau boleh dengar tu okey lagi.
0: Sebab dia datang dengan nyanyuk dulu. Dengan ingatan dulu.
1: Ingatan lemah.
0: Dan ingatan dulu. Lepas tu telinga.
1: Tapi jangan ingin sebut nyanyuk. Bukan nyanyuk. Lemah ingatan.
0: Ingatan dulu lah. Masalah
1: ingatan. Lemah ingatan dulu. Lemah ingatan biasa je orang tua.
0: Okey, masa tu mata nampak tak? Masa nampak lagi walaupun kelabu-kelabu orang tua kan. Lepas tu telinga dah mengikuti. Dan seterusnya mata nampak. Akhirnya pergerakan memang terbatas.
1: Lepas tu macam mana nak beritahu semayang?
0: Yang saya pernah tengok, isteri dia, atuk ni, pergi rapat betul ke telinga.
1: Boleh lagi.
0: Itu saja. Itu je harapan.
1: Yelah, boleh lagi. Saya nak tanya ni, Im. Kau telinga habis teruk?
0: Nak kena? Itu saya nak.
1: Dan sekarang ni telinga boleh lagi tu kata, tuk je laun telinga tu. Kalau kita kata telinga tutup teruk.
0: Yang dia pun macam begitu.
1: Nak maklumkan macam mana? Subuh ni, zuhur ni.
0: Wallahualam lah. Maksudnya saya pernah tengok yang sebelum dia hembuskan nafas terakhir, di peringkat yang maksimum dah. Maksudnya cakap telinga pun tak dengar dah. Setuh pun dia sekadar bergerak-gerak gitu je. Dia tak ada benda dah. Dan akhirnya ya kembali kepada saya cerita gitulah. Macam mana Zah?
1: Dia kalau ingat balik pada ingatan dia. Ni dalam ni dalam
0: adawiyah tu ke?
1: Adawiyah tu. Okay. Cuma kalau bahasa dia nak baca dia pun hujung.
0: Dia
1: cuma, simo tu apa tu? Simo di hujung tu. Saya tak boleh nak tekan saya.
0: Dia kalau dia masih ingat anak dia sekejap, ingat sekejap tak ingat. Tapi dia main solat aje. Dia beritahu telinga dia pekak. Mana ni? Nenek saya telinga. Ni sekejap dia ingat orang, sekejap dia lupa orang.
1: Apa tu?
0: So apakah soalan dia?
1: Dia nak bagi tahu telinga dia pekau. Tapi mata dia nampak ke tak? Mesti mata dia nampak lagi.
0: Salah satu tu macam mana ada Awiyah? Nampak ke tak? Maksudnya yang

0: Lemah ingatan dia. Dah lemah.
1: Lemah ingatan.
0: Ingat tak ingat?
1: Sekali ingat. Okay. Anak pun sekali ingat. Sekali dia down.
0: Jadi semayang
1: lemah
0: je lah.
1: Lemah ingatan. Dia main semayang je. Mm-mm. Kita tak boleh biarkan. Kita kena bimbing dia. Mm-mm. Nak beritahu telinga dia pekok.
0: Oh, pekok.
1: Kita boleh tunjuk. Tulis di whiteboard ke. Mm-mm. Subuh. Zuhur. Takutnya nak beritahu telinga dia pekok. Nak tunjuk jam. Mata dia buta. Tu. Ni kalau mata dia masih lagi nampak, kena bimbing lah. Mak ingatan dia bermasalah. Dia nak semayang je, kita nak bimbing dia. Kita bimbing lah. Ni subuh. 2 rakaat. Kita bimbing. Maksudnya kalau 1 rakaat, dia nak tasyah akhir dah. Kita kena bimbing dia sebab naik rakaat kedua. Kena bimbing tu, kita kena bimbing. Ni kira besar lah juga ni. Tanggungjawab kepada penjaga ni. Kalau macam soalan dalam FB ni, soalan adawiyah Aini ni. Memang biasa je. Anak, cucu, kadang-kadang dia kenal, kadang-kadang dia tak kenal. Tapi orang tua ni, sama masa dia nak ada. Ada orang kata, mata dia nampak. Cuma dia lemah ingatan. Mata nampak, kita kena guna melalui mata. Guna melalui mata. Kalau mata dia nampak, dia boleh tahu siang malam. Yang saya sebut tadi, Im, dia bangun je, dia akan semayang subuh. Sebab mata tak nampak. Jadi siang ke malam ke tidak ada bagi dia. Cuma bagi dia bila dia kejut dari tidur, lewat dah. Dia pergi bila air nak habis main subuh. Padahal tengah hari. Sekarang ni kalau mata nampak, kemungkinan ni dia boleh lagi sedar pagi ke petang ke malam ke. Cuma saya nak tanya tadi ni, kalau orang tua mata memang buta sepenuhnya, telinga pekok 100%, macam mana kita nak maklumkan semayang apa? Doktor jawab lah. Sebab Im cerita, kata datuk pada isteri Im ni, telinga masih lagi dengar sikit-sikit. Mana nek tu boleh gilaun di telinga. Subuh. Tu ada lagi ruang untuk maklumkan. Ada lagi. Saya tanya ni, kalau dia buta 100%, dia pekok 100%. Nak tahu ke dia ni subuh ni. Macam mana? Wallahualam lah, saya pun tak pasti. Cuma kalau dia buta, pekok, tua dah, dia kekal kewajipan sembahyang. Tapi kewajipan sembahyang atas upaya dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Macam mana dia boleh mengetahui sembahyang? Adapun kita yang menjaga ni, kita usahakan lah. Kita usahakan biar dia tahu. Biar dia tahu ni semai subuh ni, ni waktu semai zuhur ni, ni waktu semai asar ni. Tu tanggungjawab orang menjaga. Adapun diri dia, dia atas dia sekadar kemampuan dia sahaja. Dan ingatan dia lemah. Bukan hilang ingatan. Jadi nampak macam semayang dia pun jadi sudah, kita nak bimbing dia pun jadi payuh. Tu atas keupayaan lah. Sebab agama tidak memberati. Cuma saya sebutnya, kalau mata buta, telinga pekok, selepas daripada tua-tua, tu kekal kewajipan semayang. Hak tu wajib semayang ni, orang yang buta, pekok, daripada lahir. Ini tak ada sebarang kewajipan. Sebab dipanggil tidak mukallaf. Tidak ada hukum pada dia. Tak ada kewajipan dan tak ada.
0: Ada
1: dia mati
0: tanya,
1: sebagai ahli syurga.
0: Okay, ada orang tanya, kalau ada penyakit demensia, macam mana?
1: Demensia ni penyakit macam mana?
0: Penyakit kalau saya cari ni, demensia ni dalam bahasa Melayu bermaksud nyanyok lah.
1: Dah sebut dah, kalau nyanyok, hilang ingatan. Bila hilang ingatan, tidak berakal, tak cukup syarat wajib yang ketiga. Kita sekarang syarat wajib yang kelima. Syarat yang pertama, Islam. Orang kafir tak wajib. Syarat wajib kedua, baligh. Kanak-kanak tak wajib. Syarat wajib yang ketiga, berakal. Orang gila tak wajib. Jadi orang nyanyok, dia panggil orang gila, orang hilang akal. Gitu je lah. Tapi saya masa bicara bab berakal ni, saya sudah bezakan tu. Antara lemah ingatan dengan hilang ingatan. Beza molek. Lemah ingatan, 50, 60, 70, memang lemah ingatan. 80, 90, lemah ingatan. Lemah. Barulah. Hilang. Naik setangga lagi, tahu benda dah. Dia pun telanjang lah, dia pun menangis lah. Pada ni, kalau dia lemah ingatan, dia akan tukar. Tak ingat. Anak, cucu tak ingat. Wala, cucu tu jaga dia dah 3 hari dah. Tolong temang dia. Dah cuti sekolah kan? Cucu balik temang toki. 2-3 hari dah. Mari je, mung anak siapa pula? Nak sebaik budak tu tak terasa hati dia tahu dah tua tu lama ingatan.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Ha? Oh tu budak tu 2-3 hari dah jaga dia je. Temang dia.
0: Hak yang jaga tu.
1: Hak, bukan jaga sokmo ni sekali-sekala ni hak cuti-cuti sekolah nak balik kampung nak temang tu. Jaga tu nak apa? Ha. Patu gi kelai mari je menganak siapa. Ha dia gitu. Oh temang apa tu? Lemah ingatan, bukan hilang ingatan. Kena beza molek tu. Kalau kata demensia ni hilang ingatan, maka tidak ada kewajipan sebab syarat wajib yang ketiganya adalah berakal. Jadi kita petang ni alhamdulillah lah sesak lah. Oh, yang kelima ni, yang kelima ni pun jarang-jarang berlaku lah.
0: Jangan-jangan saja.
1: Daripada lahir, dia buta, pekok sekaligus.
0: Yeah.
1: Buta, telinga dengar, wajib sembahyang. Pada ni.
0: Yeah.
1: Telinga pekok, mata nampak, wajib sembahyang. Dia gitu. Dia buta, pekok, kedua-dua daripada lahir. Jadi yang saya minta dalam FB TikTok ni, cuba cerita. Sejarah dengan usul umpama ni tiada satu pun masuk. Sebab kau In boleh cerita hak bahagian hak In tahu tu. Saya hanya dengar cerita orang. Hak kata mati umur 20-an tu. Im keluarga ada yang keluarga Im yang usul umpama tu. Jadi kita minta ada FB tak ada. Ada FB dalam TikTok pun tak ada juga. Mana apa ni? Mana payah nak jumpa. Payah nak jumpa orang sama yang dilahirkan je. Buta dan pekok. Yang biasanya buta telinga molek, pekok mata nampak. Tu biasa waktu wajib sembahyang. Cuma yang saya dah sebut di awal tadinya, nak bicara semula yang keempat tu, suci dehid dan nifas tu. Jadi tak terbicara. Jadi insyaAllah lah minggu hadapan baca yang keenam tu sampai seruan Islam kepada keenam. Dan insyaAllah sampai keenam tu saya akan undur balik yang keempat tu, sebab sebelum daripada saya pergi Mekah 2 bulan lepas, saya sudah fokus dah ni suci dah haid dan nifas, syarat wajib sembahyang. Adapun syarat sosmed di muka surat sebelah tu, suci daripada hadas besar dan hadas kecil, itu syarat wajib sah sembahyang. Ni saya memang saya tekan mana-mana kuliah saya pun perbezaan antara syarat wajib sembahyang suci dan haid dan nifas, iaitu kering, dengan syarat sembahyang suci daripada hadas besar, mandi wajib, dan suci daripada hadas kecil, iaitu berwuduk. Itu memang saya sangat tekan perbezaan syarat wajib suci dan haid dan nifas, iaitu kering haid, kering nifas, dengan syarat sembahyang suci daripada hadas besar dengan bahawa mandi wajib. Jadi biasa saya berkuliah sebelum saya nak sambung tajuk baru, saya akan undur hak yang tajuk sebelum. Tajuk sebelum ni pula 2 bulan lepas sebelum saya mengerjakan haji. Tapi waktu memang saya akan ulang balik sebab banyak berlaku salah faham berkaitan syarat wajib suci di haid dan nifas dengan syarat sah suci daripada hadas besar. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan masuk di yang keenam sampai surah Islam kepadanya. Jadi sebelum masuk yang keenam, saya akan undur balik yang keempat. Kemudian hak di awal tadi dan juga hak minggu lepas, saya memperingatkan berkaitan dengan apabila kita dapat panggilan haji, jangan hanya fokus kepada pekoh haji umrah sahaja, fokus betul-betul kepada pegangan-pegangan yang terkandung 2 kalimah syahadah rukun Islam yang pertama, yang mana hak berkaitan dengan pegangan yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah ni, ini berkait dengan sah ataupun tidak sah haji dan umrah. Kalau berpegang dengan akidah yang sesat, akidah yang kafir ijma' ulama, haji tidak sah, umrah tidak sah. Kena pergi semula, kemudian lepas bertaubat. Tak ada harapan nak pergi semula.
0: Yeah.
1: Sebab haji umrah hanya haji hanya boleh pergi sekali saja. Umrah sunat boleh pergi lah waktunya. Haji ni hanya adat kata sekali seorang je. Jadi dapat panggilan kemah molek, bab-bab akidah, bab iman dan juga bab semayang. Semayang rukun Islam yang kedua. Wa iqamatus solah, mendirikan semayang. Biar semayang tu biar mahir dengan ilmu dan teori hak berkaitan dengan sah batal sembahyang. Bukan hanya dapat panggilan haji hanya fokus kepada pekoh haji dan umrah sahaja, yang mana ada yang seumpama ni. Bak tauhid tak belajar, bak pekos semayang pun pakai ilmu masa budak-budak. Kita nak mengerjakan haji, nak menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Wallahu a'lam.
0: Okay, baik. Jadi itu yang dapat kita kongsikan sama-sama pada hari ini dalam ruangan Fifi Solah yang berkaitan dengan sejahtera mata dan telinga lah. Jadi harapnya kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan daripada pada pendengar kita, seperti yang Ustaz bagi tahu, ini perkara yang jarang.
1: Kita tanya pengalaman masing-masing tak komen,
0: tak boleh jumpa lah
1: dengan dalam TikTok ni, tak komen maknanya apa ni. Jadi macam saya jugalah, tak ada pengalaman. Cuma saya hanya pernah dengar cerita orang sahaja. Kamu juga Im ada pengalaman, boleh cerita pengalaman. Maknanya benda ni memang jarang sangat lah.
0: Sangat jarang, sangat jarang. Yang cuma Ustaz, ada saya ada, walaupun ada 2 minit yang terakhir Ustaz, sikit saja Ustaz. Yang tadi yang peringkat dah orang kata satu persatu dah. Lemah ingatan, kemudian telinga, mata. Okey, andailah lepas ni kita jumpa lagi dan orang tu anggota dia terbatas Ustaz. Wagekahlah Ustaz. Dia terbatas pasal kalau dia bergerak pun mudah agak. Nak bergerak pun tak boleh. Kita yang menjaga contoh.
1: Kita yang menjagalah. Kita yang bertanggungjawab pastikan dia nak semayang, wuduk ada, najis kena basuh. Aku jepang kita.
0: Jepang
1: yang jaga.
0: Kita akan buat belakang eh.
1: Kena buat belakang, kau jepang yang menjaga.
0: InsyaAllah.
1: Sebab dia masih lagi berakal, cuma ingat akal dia lemah, ingatan dia lemah, maka semayang dia wajib kita bimbing.
0: Baik, insyaAllah. Jadi begitulah kalau lah di antara kita lepas ni, saya rasa soalan tu membantu kawan-kawan kita yang mungkin yang sedang menjaga. Saya dah menjaga
1: orang tua.
0: Orang tua yang dalam keadaan yang seumpama itu. Jadi kita harap kita ni cekalkan hati lah. Cekalkan hati.
1: Orang tua yang menjaga ni pun kena ada ilmu lah.
0: Kena ada ilmu.
1: Yang menjaga ni kena ada ilmu.
0: InsyaAllah.
1: Kalau jadi gini nak buat guana, kalau jadi gini nak buat guana. Gitu.
0: Baik. Jadi harapnya gitulah ni. Alhamdulillah minggu ni pun ada, saya rasa ada satu poin yang agak besar sebenarnya. Jadi untuk ruangan ini kita pun ada sepenuh lagi insyaAllah. Dan terima kasih banyak Ustaz sudi berkongsi. Nampak kecil tetapi besar impak dia. Jadi untuk keberkatan daripada Allah SWT, saya persilakan Ustaz untuk pimpin macam doa. Semoga ilmu kita hari ini diberkati Allah. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Bapak imna famas sabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi, Wan Jaafar untuk perkongsian pada hari ini. Dan insyaAllah untuk anda yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM, teruskan layan Mesra Ceria.

Backline team, kasih ku abadi membawa kita ke pukul 7:09 malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan juga nak menyapulah rakan-rakan yang tonton dekat live TikTok dengan FM ramai dari Johor, dari Perak, dari Penang, dari apa, dari Kelantan. Terima kasih lah, orang Singapura pun ada. Lagi kita ada ramai lagi orang Pahang, orang Selangor. Dia kata sedapnya dengar, orang KL kata sedapnya dengar dialek Terengganu. Alhamdulillah, dia kalau orang ambil sudut yang positif, insyaAllah dialek Terengganu yang kasar tu jadi dialek yang cukup-cukup lembut, cukup-cukup manis. Ha gitu, kadang-kadang nampak nampak je kita macam cakap kasar, tetapi itulah apa orang panggil ni, satu kemanisan dalam kita berdialek tau. Kalau kita faham betul-betul, kasarnya orang Terengganu cakap, kasarnya Kelantan cakap, kasarnya Negeri Sembilan Melaka cakap. Tetapi kalau kita berada dalam satu tapak yang mereka berada, kita letakkan diri kita dengan sudut yang positif, insyaAllah inilah paling mesra. Mesra betul ni, mesra betul ni. Kalau tak mesra, ya Allah ya Tuhan. Nah, macam tu lah. Kita ada orang baling juga, orang buat ekopi cicah sekut petok gitu. Kemudian ada orang anak rantau dari Terengganu duduk di Johor, macam-macam lah. Tak kisahlah. Tetapi TikTok, RTM Klik, penghubung antara kita semua. Tak kisahlah dari mana anda berada. Dan juga untuk waktu sekarang, bagi yang sudah ikuti kami di Terengganu FM, waktu solat fardu maghrib di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7:25 malam. Untuk yang berada di daerah Besut, 7:27 malam. Sama juga di Setiu. Yang berada di hulu Terengganu, waktu maghrib pada pukul 7:26 malam. Manakala anda yang berada di Kemaman, berada di Dungun dan di seluruh daerah kawasan sekitarnya, okay, 7:24 malam, insyaAllah. Jadi apa-apa pun, kami akan sajikan dengan anda dengan info-info ataupun maklumat yang terkini, ya, yang sahih. Yang penting kita ni kena ambil kesempatan. Di mana ambil kesempatan? Okey, jangan salah anggap. Perkataan saya ambil kesempatan, maksudnya ambil peluang. Kan orang cakap ambil kesempatan, orang fikir apa, eh? Orang fikir ambil kesempatan, ambil bahagian orang. Ambil itu bukan. Ambil kesempatan ni maksud yang lebih yang lebih luas, okay? Yang lebih positif, yang lebih baik. Dan juga kita ni kena sentiasa bawakan diri kita ke arah yang lebih positif, supaya apa yang kita lalui pada setiap hari itu sentiasa menjadikan satu irama kehidupan yang manis untuk kita lalui.

0: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ayo kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah surah Anbiya bermula ayat 27 hingga ayat 41 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Tun Haji Ali Yahya dengan segala hormatnya. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Pukul 7.46 minit malam. Yang seterusnya, sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah yang bakal diperingatkan kepada anda. Dan juga iaitu ilmu fardu kifayah dan juga pengenalan zakat. Okay, untuk sebagai tatapan ilmu kita pada waktu ini yang akan diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim bin Awang. Dan apa yang dititipkan dalam rancangan ulangan hidayah ini sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Apa-apa pun, ayuh sama-sama kita ikuti. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita dapat bersama lagi dalam kuliah Kitabuz Zakah. Itu kitab baru selepas daripada semaya. Semayang yang paling abdul sekali, daripada kewajipan fardu ain, mayang paling abdul sekali. Jadi kerja yang paling abdul sekali ialah mengenal Allah, ma'rifatullah. Itulah punca segala perkara, start situ. Zakat tak zakat, mayang tak semayang, kalau lah tak kenal Allah, tak jadi apa. Oleh kerana itu ma'rifatullah, dan mengenal dan menilik tanda-tanda kehebatan Allah, menjadi yakin. Okay, itulah kerja paling awal sekali. Tak ada dia, tak ada habis. Wajib-wajib lain tak ada. Kemudian yang kedua barulah ilmu fardu ain, yang mengesahkan ada amalan kita. Jadi nak kena belajar ilmu fardu ain. Itu ilmu-ilmu yang mana perlu untuk kita lengkapkan. Kalau tak semayang, tak sah. Seperti percaya ke Nabi, percaya ke hari kiamat, percaya kepada kebangkitan. Tak ada orang ni semayang pun tak guna ni. Itu nombor dua ialah mengejar ilmu pengetahuan yang mana wajib fardu ain tak akan sah kalau tak ada dia. Dia hak ma'rifatullah suku dah tadi mula-mula. Ini yang mengetahui yang wajib. Yang mana wajib ini sakok mayabang kita kalau kita tak tahu. Itu ilmu fardu ain lah. Yang berkait dengan beriman dengan rasul, dengan kitab, dengan malaikat. Ni semua ni kalau tak ada dia, mayang tak jadi. Kemudian barulah iaitu berkait dengan pelaksanaan hak wajib-wajib. Barulah kerja-kerja wajib. Kerja-kerja wajib ni duduk nombor tiga. Semayang ni duduk nombor tiga. Lepas makrifat Allah dan belajar hak wajib-wajib, baru mari kerjaan wajib. Habis ni baru mari ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu yang lebih daripada hak mengesahkan tadi. Apa saja yang lebih dari mengesahkan amal ibadah ni panggil fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni lebih dah daripada hak mengesahkan mayang ni. Kalau tak ada dia, fardu kifayah ni sah lagi, mayang sah lagi. Arti dia panggil ilmu fardu kifayah. Siapa mana ilmu fardu kifayah? Siapa boleh jadi macam Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Itu maknanya siapa boleh berijtihad, tidak perlu mengikut siapa-siapa. Itu dia panggil ilmu fardu kifayah. Lepas pada itu barulah amalan fardu kifayah. Lepas pada ilmu itu amalan fardu kifayah. Kira lah tanah mayat, mandi mayat ke apa benda tu, amalan dia. Ha, kemudian barulah akhir sekali ilmu yang sunat. Ya, ilmu sunat, ilmu yang lebih pada Imam Syafi'i lagi. Ha, itu panggil ilmu sunat. Ngaji dia tu hanya sebagai orang panggil lebih lagi daripada tahap padu kipayah. Itu panggil ilmu yang sunat. Inilah turutan dan amalan yang sunat lah. Jadi amal sunat ni kalau tengok ranking dia sangat jauh daripada fardu dan fardu kipayah. Jadi kita kerana keadaan nebeng tempat sunat ni kuat dah, dia fardu kipayah lepah banyak. Maknanya tenaga umat ni habis ke sunat dan fardu kipayah lepah. Tengok tu banyak orang buat umrah, umrah piti habis situ je. Apa orang ngaji nak buat cek, nak buat apa ni, tak ada orang nak belanja buat bahagian tu. Tak ada buat bahagian patu kipayah supaya kecukupan. Kecukupan itu biarlah dibuat melebihi daripada hak sunat. Tak cukup benda apa kita ni, orang boleh kawal belaka ayam kita duduk tangan orang. Jadi kita nak kena tempeng hak tu lah, patu kipayah biar duduk tangan kita barang tu. Jadi kita banyak kita tuju ke rank kita habis ke hak sunat. Sedangkan hak sunat ni duduk bawah duduk kita. Ini masalah kecukupan makanan kita pun tak setara mana. Nak duduk dalam tangan orang, nak kawal rega ke apa, nak kira lah. Kakak-kakak gitu lah. Kita panggil fardu kipayah. Waktu dia duduk depan lagi daripada hak sunat. Pada hak sunat, sunat ni hak balik ke kita seorang panggil. Waktu hak utuk kait dengan keperluan orang ramai, peluang umat. Banyak lah hari ni hak tak cukup lah. Tak cukup hari ni banyak lah. Tu perubatan banyak, gelonggong perubatan. Perubatan banyak gelonggong. Nak cuci wah pinggang aja tak cukup alat gitu. Tak cukup alat cuci wah pinggang. Pakak beripu ke umrah tu beli alat tu belaka. Sekapal terbang tu boleh buat peralat tau. Main dalam 7,000, 8,000 seorang. Alat ataupun ringgit 60,000, 50,000. Rasa kapal terbang boleh 2 tiang alat. Itu makna kecukupan itu perlu disiapkan. Baya tidak merempak orang kita ni. Dia melibatkan hal makan minum lagi, lain-lain lagi. Itu dipanggil partu kipayah. Jadi turutan itu mestilah dipahami boleh. Ada ia cambah. Kita ingat habis dah wajib sudah. Waktu hak sunat lalu dah. Lepas ada wajib yang ada pula fardu kipayah. Dia ada tu. Awak kita nak kena cukup bidang, nak kena teruk bidang tu. Tak boleh lelok. Sama kali boleh ke tangan orang lain. Kalau kita lupa fardu kipayah tu banyak. Ada hari ni menyebabkan nak barang tu kena pergi cari orang bukan Islam. Tu dikira berdosa kita. Berdosa kita bila patu kipayah. Tak ada apa barang ni. Perjuangan patu kipayah sangat lemah. Jadi kita lah, awak kita lah. Dia tu wajib orang tu. Dia duduk pada mayang puasa zakat. Dia duduk situ pelaksanaan yang wajib. Dia duduk situ kan patu kipayah. Dia duduk pelaksanaan kelas wajib. Itu tempat dia nombor 3. Pak makrifat Allah tahu yang wajib, baru mari pelaksanaan yang wajib. Banyak kan kita lompat lalu. Orang wajib terus lompat ke sunat. Ini gelak terus patu kipayah. Dia kerana itu makin lama umat makin lemah. Makin lama umat makin bergantung kepada pihak luar. Dia menyebabkan lemah harga umat yang dimuruk. Menyebabkan nilai umat tidak berkualiti. Kerana fardu kifayah tidak ada. Menyiapkan perkhidmatan yang boleh dikira cukup untuk orang Islam. Kira habis benda luar fardu kifayah ni. Sangat luar. Jadi kita buat zakat. Kita hukum hakam zakat. Selepas ibadat badan dibawa mari ibadat harta. Itu ibadat yang kedua. Walaupun setengah mengatakan zakat duduk kediang sekali ada. Itu pandangan winai. Al-winai mengatakan nombor satu mayat, nombor dua puasa, nombor tiga haji, nombor empat umrah, nombor lima ialah zakat. Itu pandangan al-winai. Kerana dia melihat dak amal hak keluar zakat ni, waktu dia dak popular mana. Puasa serema puasa. Haji yang katakan gabungan. Gabungan daripada amalan body dan amalan harta. Dia kata zakat ni harta saja. Ada pandangan yang berhubung zakat ke dia. Maknanya dia melihat zakat tu sebagai amalan harta je. Ianya duduk di kemudian orang berharta je yang kena zakat tadi. Oleh kerana itu ada khilaf selepas daripada kita kata semayang itu pandangan jumhur lah. Pandangan jumhur semayang abdul sekali. Walaupun pandangan Qadi Hussein mengatakan haji abdul sekali. Itu pandangan Qadi Hussein. Bagi dia dalam haji semayang pun ada. Gaji ada semayang dalam tu. Gaji puasa pun boleh dia ada dalam tu. Oleh kerana itu pandangan Qadi Hussein mengatakan bahawa haji paling abdul sekali. Ada yang membubuh zakat awal kali pitah mayang pun ada. Kerana melihat bahawa sebaik amalan yang memberi manfaat ke orang. Jadi zakat yang memberi manfaat pada orang. Dia berdalil dengan hadis itu. Ada zakat dibubuh depan. Dia melihat kepada hadis Ibnu Umar buniyal Islam ala khamsin. Maka Nabi mendahulukan solat dulu. Lepas tu barulah zakat. Kemudian barulah puasa dan haji. Itulah hak biasa disusung. Rukun Islam disusung hak tu lah mengikut kepada hadis Ibnu Umar. Walaupun riwayat itu ada yang menyebut haji dulu baru puasa pun ada. Ada yang mendahulukan mayang zakat lepas tu haji kemudian puasa. Ada riwayat gitu ada. Itu memang dia dalam Quran 27 tepat, 28 tepat. Dalam Quran menghubungkan semayang dengan zakat. Ini fardu yang lama semayang ni. Zakat pun fardu yang lama. Nabi Isa pun menyebut wa awsani bis salati wa zakat. Dan Allah telah mewasiat, memesan dengan semayang dan zakat. Kerana itu dia fardu yang lama. Dari segi kewajipan halak dan zakat, walaupun cara buat itu tak sama. Kita mayang lima, ya, mayang wapa itu kita tak sama. Zakat pun buat kita wah kema, wah hanggo boleh ada hak ya barang lain. Oleh kerana itu dari segi pelaksanaan terperinci mungkin beza, tapi barang ada. Barang ada dalam umat yang dulu pun ada juga. Jadi kita berzakah, kita hukum akam az-zakah. Jadi az-zakah dengan tiga makna. Pertama maknanya subuh. Makna subuh. Bila dia menyebut tentang kesuburan, dia guna perkataan az-zakah. Dan juga makna berkat. Makna berkat, zakat juga makna berkat. Dan juga bermakna suci. Suci. Kemudian ada makna lain setengah mengatakan makna pujian. Fala tuzakku anfusaku. Jangan memuji dirimu sendiri. Maksud apa aku, akak sendiri. Itu ada yang namakan zakat juga maksud pujian dia. Jadi yang kita maksudkan dalam perbincangan kita hari ini ialah harta yang perlu dikeluarkan dengan syarat-syaratnya. Adalah syarat-syarat. Satu kadar harta yang perlu dikeluarkan dengan syarat-syaratnya. Jadi harta ni ada 8 jenis. Semua kali ada 8. Ini harta. Asnah menerima pun 8. Ada segi pembahagian waktu ada beza. Ada hak 1/10. Ada hak 1/20. Ada 1/40. Ada yang 1/5. Ada yang segatang. Itu zakat fitrah. Itu dia ada kiraan dia berbeza lah. Ada 1/10, 1/20 waktu tanaman. Jadi kalau lah melibatkan pada mah perak ni, waktu ni 1/40. Kalau lah menatang, waktu dia ada kiraan dia menatang tu. Kambing 40 kena. Lembu 30. Kalau lah uta 5 ekor. Waktu dia adalah kadar dia berbeza pada menatang. Itu dia ada kadar-kadar dia. Jadi kata pengarang kita, i'lam, hendaklah kamu ketahui. Hendaklah kamu tahu ada amalan agama kita, ada amalan body, ada amalan harta. Ada amalan campur body dengan harta. Jadi amalan body ada dua. Alam body ada dua, iaitu kena tunjuk keam perbuatan namun dia semayang. Nombor dua, hak tak payah tunjuk perbuatan. Nyak gitu, bangkarik makan. Tu, dia tak payah buat benda hak tu. Tak payah buat benda, duk pergi mesej tebu apa, tak payah hak tu. Dia pakar, kalau duk pergi mesej tebu. Kerana dia amalan suruh kita nyak gitu ya. Jaga tu amalan body ada dua, amalan action dengan tak ada action. Kemudian amalan harta. Itu amalan zakat. Kemudian amalan capu. Itu harta dengan body nak dua-dua. Zakat bukan, dia adalah haji. Haji nak harta nak body. Itu nak kena ada kelengkapan untuk pergi dan boleh berjalan, boleh duduk atas kenderaan, tak jatuh, naik kenderaan tak jatuh. Ini body lah, ini body nak kena kuat, harta pun nak kena kuat. Itu campuran harta dan body panggil amalan haji. Jadi i'lam anna Allah Ta'ala kama awjaba salata, taklah mu tahu molek tuju pada pembaca ni. I'lam, tahu dengan yakin. Tak ragu-ragu. Bahawa Allah Ta'ala sebagaimana telah mewajibkan semayang, au jabaz zakat, dia turut mewajibkan zakat. Jadi, semayang dan zakat tak boleh dipisau. Kemudian lagi, seterusnya lagi. Au jabaz zakat ta'fi amwal, mewajibkan zakat pada harta. Ada harta, zakat ada dua. Ada zakat harta, ada zakat body. Zakat badan. Zakat badan, zakat teruk lah. Itu asal ada body sudah. Tak kira dah, harta ada ke tau. Baby baru buat no. Harta tak ada. Tapi dah body ada. Jadi kena buat keluar. Orang kata panggil zakat body. Zakat terah ni zakat body panggil. Walau tak ada reta pun, baby baru beranak, ayuh dia buat tubik lah. Ada body ada tau. Kalau lah beranak belum raya, beranak belum garik, malam raya, jadi dia duduk bulan Ramadan, bulan Syawal. Tu dia ada syarat dia. Baby orang masuk Islam, kemudian lagi hak miskin, kemudian hak nikah, hak beli hamba, tu semua tu. Lima tu kejadian berlaku sebelum garik. Belum garik tu zakat body tau. Belum garik. Belum garik ia kaya, pas garik pun ia kaya. Kenalah. Dia kalau belum garik miskin, malah raya baru orang Ipoh pitih bui, tak kena. Ya kan, tak kaya. Petang Ramadan tu tak kaya. Malam raya baru pakai orang wui ke dia, baru kaya. Tak kena lah dia. Dia kaya panggari. yang masuk Islam, pagari orang masuk Islam. Sama kau, tak kena juga. Orang beli dia pasal pas pada garik, pada garik orang beli dia, tak kena lah. Haa, nikah pas garik, tak kena kebining dia tau. Tak kena lah kebining dia, dah nikah pas garik, akak nikah pas garik, maka puluk belum garik. Ya, ada dia. Ya, malah raya kena. Ada. Eh, kata bahawa akak puluk awal tau, sehari belum tu, buka puasa sehari belum tu, wak akak puluk nikahnya malah esok, malah raya. Aduh, untung puluh ya. Kata orang kata gitu je bahawa mana bini dia je dah ayah-ayah dah nikah lagi masa tu. Sama baby wanak dia pakai baby tak kena. Tu ha, orang miskin lekai tak kena. Miskin tidak cukup hak diperlukan miskin. Ha, bayi negak sebab ia ada tanggungan dia, nepkoh dia tu. Ia kaya dengan nepkoh. Ia kaya baby, tapi kaya dengan nepkoh. Kaya dengan tanggungan orang ada pera dia. Miskin pun dia nak pera dia. Dia tak ada tak. Ini beza miskin dengan baby. Kalau dia miskin nak uri dengan benda apa? Nak uri dengan benda apa? Ya miskin nama miskin. Apa kita nak suruh payah? Hak dia tak cukup nak akan. Ada zahirnya bahawa hak setakat nampak zahir dia tunjuk gitu-gitu lah. Tidak wajib sumpah, tidak wajib saksi. Dia kata dia miskin, kita tengok gaya dia, dia apa padan tu. Tidak perlu bawa orang kampung dua orang nak dengar testimoni. Ada. Oh, tak payah. Sama ke? Ha? Ayah kata, ha? Tengok zahir dia, gitu.
2: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nurani.

Ya baik, Nurani, 6:09 PM. Jadi untuk waktu ini, anda semua yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk waktu ini juga saya nak kongsikan waktu solat fardu insya' bagi seluruh negeri Terengganu. Di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu insya' akan berkumandang pada pukul 8:41 PM. Besut dan juga Setiu, 8:43 PM. Hulu Terengganu, 8:42 PM. Manakala anda yang berada di daerah Dungun dan juga Kemaman, 8:40 PM. Dan insyaAllah juga pada malam ini, jangan risau, ada yang dah tanyakan saya tadi dekat WhatsApp kan. Dia katanya malam ni siapa yang tugas? Jangan risau, malam ni untuk segmen ataupun ruangan lagu-lagu irama nusaja, DJ Ain akan menemani anda. Jangan risau, okay? Dan apa-apa pun, teruskan layan dan juga kekal bersama-sama dengan siaran kami di Terengganu FM yang berada di Kemaman 90.7 MHz. Nurani, 6 hingga 9 malam.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Baik, Nurani sekarang pukul 8.40 minit malam. Jadi untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat pukul 8.41 minit malam, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami dari Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan juga muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini biar kamu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yanfa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah. Takdir dia lagu tu dah Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah nahul jamaah. Usaha memang kita kena buat. Kita juga dalam keadaan itu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita sampai masa Allah Taala beri kepada kita.
4: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu pukul 8:51 malam. Terima kasih yang kekal bersama-sama dan kami pada malam ini menerusi Ruangan Nurani. 3 jam Encik Him menemani anda 6 hingga 9 malam. Okey, dan yang baru nak keluar pergi makan, hati-hati memandu, hati-hati dalam perjalanan masing-masing. Walau apa pun, walau keadaan yang macam mana pun, lagi-lagi sebagai seorang ketua keluarga kan. Seorang ketua keluarga ni dia takkan apa tu orang panggil, takkan letakkan keluarga di belakang, insyaAllah. Terima kasihlah kerana menjadi seorang ketua keluarga yang baik, yang bawa kereta hati-hati. Bawa kereta hati-hati. Semoga diberikan keselamatan dalam perjalanan tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga untuk keadaan sekarang kan, kita kena sentiasa menjaga kesihatan, kena menjaga hati kita. Kesihatan ni banyak kategori sebenarnya, bukan sahaja berkaitan dengan kesihatan tubuh badan, tetapi kesihatan mental pun kita kena jaga. Kerana setiap pergerakan kita pada setiap hari bermula dengan dari hati kita, kemudian bawa ke akal fikiran kita, dan akan diterjemahkan menerusi tindak tanduk kita. Dan jikalau dari hati dah okey, tetapi sampai dekat mental kita, sampai dekat kita punya akal kita yang tak berapa nak stabil, maka hasil yang keluar pun akan menjadi tidak stabil. Jadi harap-harapnya kita dapat kawal mental kita daripada apa tu orang panggil, daripada mudah terjerumus dalam kancah bahaya dalam melakukan atau melaksanakan tindakan. Okey, dan untuk sebagai penghujung perkongsian daripada kita juga, saya suka petik juga kata-kata ini. Terima kasihlah untuk anda sudi dengar. Terima kasih Syafiq Alauddin dari Kemaman sambil-sambil dengar kan. Hati-hati bawa kereta. Okey, kita kena risaukan dosa-dosa kita sendiri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Kerana setiap jiwa yang akan ditanya nanti tentang dirinya, bukan tentang manusia lain. Kadang-kadang kita ni mudah sangat menilai, sedangkan diri kita sendiri penuh dengan kekurangan. Lebih utama memperbaiki diri yang rapuh lah daripada mengukir aib orang tanpa keperluan. Dan belajarlah untuk sentiasa muhasabah, tundukkan hati dengan rasa bersalah. Dan kerana orang yang sibuk memperbaiki diri akan lebih dekat dengan rahmat ilahi. Mudah saja, ayat pendek je. Dalam kita mencari berapa ramai orang untuk suka kita, kita sedar tak kita titipkan rasa tak suka pada orang, berapa ramai yang tak suka kita. Banyak ni, benda ni selalu berkisar dalam kehidupan kita. Kalau kita tak suka orang, kita kena renungkan balik berapa ramai tak suka kita. Kalau kita suka orang, berapa ramai yang suka kita. Macam itulah. Jadi insyaAllah. Baik, jadi pukul 9 malam akan bertemankan, akan ke ruangan utama 9 malam. Selepas itu anda akan bertemankan sahabat saya DJ Ain dalam Selekta 9.12 malam. InsyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 9 malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata,

0: kata kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
1: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
2: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
3: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
4: Tapi kita berayu kepada nelayan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyeru kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Irama nostalgia, lagu-lagu menggamit memori.

Bukan tirai pertemuan untuk malam ini, Irama Nostalgia Medley Istimewa SG Bank untuk anda di Serangan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Edisi Senin 29 Jun 2026. Di hujung pertemuan untuk hari ini, 3 jam sebelum melangkah ke hari baru, Ain akan terus temani anda di Serangan FM memasuki 14 Muharram 1448 Hijri. Patutlah cantik sangat bulan kat luar sana, ya. Secantik awak yang mendengarkan Serangan FM, sehandsome awak yang sedang bersama-sama kami 18 jam sehari pastinya. Untuk jam yang pertama ini, dua lagu 60-an, satu lagu 70-an akan Ain putarkan untuk anda di mana saja anda berada waktu dan tika ini. Zam-zam, bukan ala kazam, eh. Bibir mesra cua parah. Terima kasih untuk Syihim, 6 petang hingga 9 malam menemani anda 3 jam sebelum ini.

0: Puan. Selamat menjamu selera. Makan apa malam ni tu? Dengarkan kami, Irama Nostalgia.
1: Irama Nostalgia.
2: Gembira masa muda.
1: Irama Nostalgia.
2: Bila mama menari caca, papa julingkan mata.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Lagu-lagu menggambarkan memori. Lagu-lagu menggambarkan memori.

Sedar-sedar 9.46 minit malam. Selamat malam untuk anda. Assalamualaikum yang baru saja bersama-sama kami Serangan FM pada waktu ini. Kisah seorang biduan. Masing-masing ada kisah, masing-masing ada cerita Kalau nampak orang tu tenang, tak semestinya dia senang. Kalau nampak orang tu senang, tak semestinya dia tenang. Masing-masing ada kisah masing-masing. Dan pastinya kehidupan ini adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Tapi kat sana lagi panjang sebenarnya. Tapi panjang-panjang di sini pun kena kuat, kena kata kalau berlaku apa-apa, mungkin dulu seorang yang mudah melatah. Sekarang ni ada yang memilih untuk diam. Diam bukan berarti kalah, tetapi diam nak tengok sekeliling macam mana. Tapi saya tak boleh diam lah. Kalau saya diam, tak bunyi radio. Saya akan temani anda sampai pukul 12.30 malam untuk edisi hari Isnin 29 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijri. Dua lagu 60-an untuk anda, Nona Zaman Sekarang, R. Azmi. Dan kita ada SG Bank, Di Mana Kasihku. Kau

bersama ke Jam Baru 9.57 minit malam. Selamat malam untuk anda. Ada orang langsung dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Selamat malam untuk semua, okey? Dan pastinya untuk yang dengarkan kami pada waktu ini, hari ini, hari Isnin malam Selasa, pastinya irama nostalgia lagu-lagu 60-an dan juga 70-an yang akan kami putarkan untuk anda. Kalau semalam kita ada ritma kita, macam-macam lagu ada, dia campur-campur, malam esok kita ada rock. Kalau rock ni memang lagu rock lah. Kalau malam lusa kita ada lagu Mat Saleh. Kalau akhir Khamis kita ada apa? Kita ada Curhat. Okey. Kalau Jumaat lagu-lagu barulah untuk carta. Hari Sabtu kita ada lagu-lagu Hindustan. Itu rutinnya setiap malam di Terengganu FM. Semua jadi kenangan. Irama on. Penutup untuk jam yang pertama kami temani anda di Terengganu FM.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Parker.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM.
5: Mara.

Semoga terbat kerinduan kepada peminat-peminat Tan Sri dan juga Puan Sri Saloma dan juga Tan Sri P. Ramli. Saat yang bahagia, siapa yang tak nak bahagia kan? Semua orang nak bahagia, tak ada orang tak nak bahagia. Tak ada orang nak menangis lah. Tak ada orang nak, orang kata, kisah yang berduka lara. Semua nak yang okey-okey, bahagia, tenang-tenang kan? Okey, untuk mereka yang berbakat, seperti biasa 2 tahun sekali kami akan membuka ruang untuk anda berbakat untuk bersama-sama kami secara kata, kalau sebelum ni kita fizikal, ini online untuk uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Abang Ramli kami mencari. Tahun ni kami tak cari Saloma, kami mencari Abang Ramli sahaja. Hantarkan orang kata video anda ke alamat email Serengganu FM. 2 tahun lepas Zon Timur

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Okey, durasi kurang 4 minit untuk anda yang berbakat. Hantarkan ke alamat email Terengganu FM. Dan jangan lupa, okey, masih ada ruang dan juga peluang lagi untuk anda bersama-sama kami dalam uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Lagi untuk anda malam ini, Ali Cats, rayuan di Pucuk Genting. Ini untuk peminat-peminat Ali Cats, lagu yang popular pada tahun 1981. Dan kita ada lagu Bawalah Daku bersamamu, Azan Idawati, untuk anda di Terengganu FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

ke muda, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua alah makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda.

tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua, eh makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda.

0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Dah ada belum RTM Klik di telefon pintar anda? Dan kalau di televisyen kat rumah kan sekarang ni dah ada dah. Dah boleh kata memang setiap rumah saya rasa dah ada RTM Klik dan juga MyTV. Sebab sekarang kan demam Piala Dunia, FIFA World Cup 2026 ni kan. Ada yang sanggup tidur waktu ni, tidur awal. Biasa pukul 12 pukul tidur ni tidur awal sebab tengah malam pukul 1 pagi nanti ada game. Kalau awal pagi esok pukul 9 pagi ada juga game. Sangguplah, sanggup bangun awal pagi. Ha, ini untuk pasukan-pasukan yang mereka minat lah kalau saya sebut kan. Kata, oh tak sebut pasukan kita. Malam ni Jepun, pukul 1 pagi Jepun bertemu siapa? Cuba jawab. Jepun ke Korea? Apapun itulah, kalau kita dah sukakan sesuatu tu kan, memang sangguplah bersengkam mata, sanggup berkorban apa saja. Tapi bersengkam-sengkam mata pun kesihatan kena jaga eh. Tak bolehlah kita kata oh mentang-mentang lah minat sampaikan tidur terabai. Tak naklah macam tu, kena jaga juga kesihatan. Tapi apapun jangan lupa untuk saksikan World Cup di RTM Click ataupun menerusi saluran Sukan Plus dan juga saluran MyTV di RTM. Dan tahun ini RTM merupakan penyiar rasmi untuk World Cup 2026. Ada yang tengok ulangan kan, ada yang kata tengah main game bola macam-macam lah. Tapi ada yang dah nak tidur tak sabar dah sebab nak bangun pukul 1 pagi nanti. Alamak, sanggup tu, memang sanggup lah. Sebabnya pasukan pujaan bermain pada malam ini.

88.7. Kuala Terengganu. Perpuluhan tujuh, Dungun dan Kemaman. Sembilan puluh enam, Perpuluhan dua, Besut dan Setiu.

Lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: negeri cantik, budaya menarik, destinasi semula jadi untuk semua.
1: Terima kasih kerana memilih frekuensi Terengganu FM untuk waktu ini. Bukan waktu ini sahaja, 18 jam sehari kami ke udara bersama-sama dengan anda di Terengganu FM. Dan pastinya yang baru masuk ke negeri Terengganu, kalau dari Kelantan masuk ke Besut City, dengarkan kami di frekuensi 96.2. Tapi kalau anda yang melalui dari Kuantan masuk ke Mamam, dengarkan kami di 90.7. Okay? Tune, dengar suara ni Ain temani anda untuk malam ini Terengganu FM Mesra Ceria. Dan malam ini kita bersama-sama untuk ruangan irama 60-an dan juga 70-an, irama nostalgia. Ada yang mula jatuh cinta dengan lagu-lagu lama ni kan. Kalau dulu tak biasa dengar, tapi dia bila saban minggu mendengarkan Terengganu FM, layan lagu-lagu lama, dia boleh melekat di hati. Dia kena cuba dengar, dan lama-lama kalau memang dah orang kata kena dengan jiwa, akan melekatlah di hati itu. Okay, ini dua lagu popular pada era 70-an, Hayalan Menjelma. Dinyanyikan kembali oleh Rafish, tapi asalnya dari Black Dog Bone. Dan kita ada lagu kebangsaan Negeri Ain lah, Rintihan Rasa di Terengganu FM. Dan kita ada Oh Mas Ayu SGB untuk anda, lagu penutup untuk ruangan irama nostalgia hari ini, Isnin 29 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijri. Cepatnya masa berlalu kan. Esok dah hari terakhir di bulan Jun, masuk bulan 7, bulan Julai ni. Ai, tak ada apa dah. Tapi apa pun, semoga setengah tahun yang kita lalui ini ada manis-manis untuk kita semua. Irama Nostalgia Terengganu FM.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemuliaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kembali bersama-sama kami untuk jam yang tak akhir untuk ruangan Selekta 19. Assalamualaikum, selamat malam untuk anda. 11.15 minit malam dan pastinya waktu ini Ain masih lagi temani anda untuk edisi Isnin 29 Jun 2026. Tenang-tenang sahaja malam ini di ujung pertemuan sebelum melelapkan mata. Apa kata kita rehat seketika dan untuk anda seperti biasa untuk 45 minit sebelum menjengah ke jam baru, hari baru, seperti biasa kami sediakan dua talian mesra kami 6235330 6238330 untuk anda berkomunikasi, berinteraksi bersama-sama kami selain melalui WhatsApp kami di 0103446632. Dan yang bertanya ke mana TikTok Terengganu FM, minta maaf malam ni ada sedikit gangguan masalah internet yang tak boleh saya nak live ataupun bersama langsung di live TikTok Terengganu FM. Apa sahaja malam ni ucapkan kepada kawan-kawan kita yang membanjiri yang bersama-sama kami di WhatsApp Terengganu FM. Zimanir pada malam ini istimewa untuk Din Khairuddin, Syamlul Gading, Cik Mi Masjid Ikadir, Rina Kumaman, Jeff Manir dan untuk semua yang kenal dengan Z. Selamat malam, bahagia selalu di samping keluarga. Kita ada Udan juga yang biasa masuk live TikTok kan, malam ni dia WhatsApp Terengganu FM. Kak Niksu Kemaman, terima kasih untuk Puteri Kaima, Zupaka, Ika Rosa, Mi Samad, Pak Tia Dongemong, Ayi Paka, Pak Din dan juga Pak Mat Nilai, Sisna Dungun, Kak Joh dan juga Kak Mona. Selamat malam, di mata hilang tiada, di hati kenang sentiasa. Untuk Ain, take care you too. Ada kata ejah lagu sedap sikit malam ni. Kalau cuan jangan bimbang, InsyaAllah kena dengan halwa telinga lagi. Mana tu malam-malam dalam kereta. Selamat malam, assalamualaikum. Salah rumah. Mana. Ini dia. Assalamualaikum. Lain pintu dibukanya malam ni. Lambat sangat. Selamat malam.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang jauh tu.
1: Jauh.
0: Jauh mana? Dua jam lebih-lebih kurang dah. Tapi gak kalau malam-malam ni 2 jam lah, lain-lain mata.
1: Malam gini gak.
0: Jangan buat teruk-teruk gitu. Pasal legau ke. Tak ada gapo lah. Apa mak ingat siapa mana ni mau ke silo.
1: Okay, terima kasih yang tahu sekali buat Cik Anilah di kuatir ramalan selama bertugas. Buat Abang Z, Cik Amir Harun, Ting Khairuddin, kini yang terakhir dan yang terakhir buat Pak Zali Kertih, ucapan semoga happy. Semua kita terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari besok kita ke mana? Siapa di sana? Ain di sini.
2: Saya di sini.
0: Alah, cindailah mana.
2: Tidak pergi ya.
0: Jalinya lagu
2: untuk peribu.
0: Bagailah mana
2: tidak bayinya.
0: Cerminku retak
2: seribu.
0: Tak ayah, dah buat ucapan nyanyi lah lho. Sudah ingat kat siapa malam ni, silakan.
2: Saya dengar kat ni.
0: Haruslah tidak. Okeylah, sudah untuk 5 orang, silakan.
2: Okey. Kak Ali Binja. Kak Go. Masuklah Kak Go. Apa sikit Kak Go? Kita boleh dapat layar. Cik Ming. Apa Zat Zedio. Abang Rumi kepada Aida Bukit Lepas.
0: Okey, baik. Terima kasih, Surya. Tidurlah dah.
2: Kalau saya panggil apa, kalau saya pagi.
0: Panggil
2: sentiasa ada.
0: Yelah. Kan ngiga malam ni sentiasa ada.
2: Sentiasa ada.
0: Ya, baik. Terima kasih.
2: Sama.
0: Okey, kalau tadi dah nyanyi lagu Cinda ini, siapa pula ni? Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jima. Sihat ke?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Lama tak dengar khabar. Itulah. Ya. Kemamang panas hujan?
3: Tadi ada sikit hujan tadi.
0: Sejuklah sikit tanah.
3: Patut mukanya. Tadi ni dorong ni.
0: Yalah. Okey, malam ni ingat kat siapa, Jima? Silakan.
3: Untuk Komar. Sup tadi seorang. Lepas tu, untuk Kimi Batu Rakit. Lepas tu, untuk apa benda ni Puteri Kaima.
0: Okey, baik.
3: Okey, Rimba. Untuk Cuan.
0: Baik, terima kasih Haji. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, ada yang duduk kat parking sambil lancungan FM sambil orang kata menunggu kain kering di Dobby. Suami misali lah eh. Oh, gini ya. Nak pergi minum air, Pak Hari betul tak apa? Okey, mengambil kenangan kita zaman remaja dulu, lagu ini untuk anda. New Boys, Merau di Terengganu FM.

0: ni rasa muda kan, ingat zaman-zaman remaja dulu. Meraung untuk anak new boss, jangan meraung malam-malam hari ni. Orang nak tidur, kita pula meraung. Jangan. Dia meraung ni banyak sebab. Sebab hati terluka pun ia juga. Tapi tak payahlah nak ikutkan sangat hati tu kan. Menangis boleh, tapi jangan kita bawa sedih tu melampau-lampau sangat. Dan apa pun yang mungkin dalam kesedihan, kita ingat macam ni je lah. Sesuatu yang berlaku ada sebabnya, dan satu masa benda tu tak akan kekal pun. Rasa tu akan hilang, bukan begitu saja, dengan masa yang kita lalui. Kita akan sembuh dengan masa lah, tapi kita kena sabar sekejap. Ada yang kata, saya rindu saya yang dulu. Rindu zaman-zaman muda dulu, sebab zaman-zaman dulu tak ada dah kita nak fikir seberat sekarang ni kan. Kalau sekarang ni mungkin dah kita dah bertanggungjawab jadi seorang suami atau isteri, ataupun bertanggungjawab jadi ketua keluarga. Kalau dulu tak payah nak fikir apa-apa, fikir khas diri sendiri je, cari duit untuk makan diri sendiri. Tapi kalau sekarang ni ada perut yang nak diisi, ada hati yang nak perlu dijaga. Tapi itulah aku kata roda kehidupan. Kalau yang masih bujang itu, pandai-pandai jaga diri. Kalau yang dah berkeluarga, kena kita peka dengan keadaan sekeliling, okey? Baik, selamat malam untuk rakan kita. Kita ada Syamblo Garing, selamat malam. Katanya untuk Cik Mi, Zimane, Rina Kemaman, Z dan juga Mas 14. Kimi Batu Rakit, Abang Zai Kanada, Abang Fadil rindu selalu, Kak Nodungun, Mok Ngoh Binja, Ines Rantaki, Kak Leha, dan untuk Ain, semoga berbahagia selalu. Orang Segamat, terima kasih. Namanya Rupiah, selamat malam. Katanya untuk Osman, goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah di Sungai Perak, Jumari, Adini Osman, Kak Mawar Ismail di Kuala Johor, Pak Wan di Muar, dan untuk Ain, selamat bertugas, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih orang Johor Okey. Dan kita ada dari Johor, kita ke Parker, Kak Zu. Selamat malam. Ni tokek kita ni. Selamat malam untuk Magna, Tikertih, Geng Cloud, Kim Metro Rakit, Abang Musa, Kak O, I Love You, Zahra, Ichula, Din, Khairuddin, Putri Kaimah, Abi Pop, Bedoraimon, Pop, Li, Kak Ni, Su, Ika Rosa, Musab, Saskati, Zapaka, Dr. Soho, Julie, Pop, Mak Ilham, Amin Samad, dan juga Di Rahman, Abang Chama, Kak Ani, Yokalan, Syuk, Pop Sopian, Tok Dalang, Isa, Dungun, Zana, dan semua rakan-rakan pendengar Serangan FM dan juga rakan-rakan TikTok Serangan FM. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Masih di Kuala Lumpur?
1: Ya,
0: dekat rumah. Dekat rumah dah? Sampainya bila?
1: Sampai pagi
0: Ahad, 3
1: pagi.
0: Sampai hati bukan eh? Okeylah Mas, masih ingat kat siapa malam ni? 5 orang saya dekat.
1: Okeylah, terlebih dulu buat Ain dekat konti tu, sama Mak Bika tugas, sama sampai kat rumah. Lepas tu buat suami Ziti Bayu. Terima kasih buat duit rumah tadi. Lepas tu buat ini sebentar je sama Gading, Kimber Terakit, terus manggu baik air mulika. Dan buat semua-semua lah. Kita dah mengatakan dengan Ain, tak kira di mana saja berada, dengan ucapan semua. Selamat malam.
0: Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Hello. Okey, kita ada malam ini goodbye apa pula ni? Oh, dari Pulau Pinang, katanya dari Osman, salam buat Haji Halijah, Rupiah Ahmad, Abang Fazil Kemasud, Din Karudin, Putri Kaimah, Din Kiral, Linda Sarawak, Pak Mak Besut, Mas Pulau dan juga Mas 14, Hami Harun, Kak Ara, Zul Alif, Kak Ram, Wawa, dan untuk semua pendengar Serangan FM, selamat malam, goodbye katanya. Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
2: Ain yang comel ke
0: Ain. Allah, saya baru je baca ucapan awak. Awak pun telefon. Macam mana ni, kena cut off lah ya?
2: Okey lah, macam mana pun tak apalah.
0: Tak apa ni, minta maaf ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kita baru je baca ucapan ni, dia telefon. Kalau telefon, tak payah hantar ucapan dekat WhatsApp. Kalau nak hantar kat WhatsApp, jangan telefon. Macam tu je caranya. Okey, kita ada siapa lagi pada malam ini? Din Khairuddin pada waktu ini. Selamat malam, Din. Ucapan untuk siapa malam ini?
3: Assalamualaikum. Di sini Din Khairuddin ingin ucapkan selamat berbahagia untuk Z Suite yang selalu ada Seterusnya untuk Haji Halidah Sungkai, Osman Gubai, Pak Mak Besut, Kimi Batu Rakit.

Anina Ziani Kedah, dan terakhir sekali lah untuk Saskati dan Puteri Kaima, semoga berbahagia bersama family tersayang. Cu Ain, semoga happy konti. Assalamualaikum.

0: 88.7 Kuala Terengganu. Perpuluhan tujuh, Dungun dan Kemamang.
1: Ruang yang redup, bercahaya bagai kilang.
0: 96.2, Besut dan Setiap.

0: Itu dia frekuensi-frekuensi Terengganu FM di 8 daerah di Negeri Terengganu. 11:36 minit malam, selamat malam untuk semua yang mungkin jarang-jarang dengar tapi dengar Terengganu FM. Okey, 6235330 6238330. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayuh Long kita.
1: Yes, saya.
0: Okey, you ingat siapa malam ni, you Long?
1: Kalau kau ingat tu ramai.
0: Lima orang je cunok. Hak lebih tak boleh. Hak lebih okay. Kena masuk malam esok.
1: I see you.
0: You see me when I see you tomorrow.
1: Okay. No problem.
0: Oh, no problem eh.
1: Yang pertama, Mono. Yang kedua, Kak Leha. Yang ketiga, Mah Pak Belah.
0: Okay.
1: Bina ke Mama, yang keempat. Kini batik-batik saya keluarga yang
0: okay. Ayolah, Long sokong pasukan mana World Cup ni?
1: Saya tak tahu pasukan mana.
0: Tapi dah tengok bola lah. Oh, dah jaga mana lah. Baik untuk kesihatan.
1: Saya sokong Hok Menang.
0: Betul, sama ngecu. Kau tanya sokong mana cu Hok Menang?
1: Hok Menang.
0: Hok muda-muda Hok Menang.
1: Ya,
0: yeah, yeah. Okay, terima kasih Long.
1: Assalamualaikum.
0: Salam Allah. Kimi batu rakit yang sedang berjalan-jalan. Ia memang dah duduk rumah. Ia tidur je. Balik tidur je Kimi ni. Katanya ada dengar Syukran FM sambil pusing-pusing kereta cari duyang. Pah makan roti payang. Oh, sedapnya. Banyak sangat pilihan sekarang. Durian murah-murah betul. Saya pun nak juga rasa durian. Tapi kok nak buat guana musim-musim ni orang duk pakat beronok situ kan. Malah biarlah dulu. Gitulah. Untuk malam ini, untuk isteri Nur Hafizah, Cik Mi, Deng Kidal, Mak Wang, Kak Leha, Kak Suraida, Kak Nur Dungon, Pak Mak Besuk, Kak Mak Paka, Puteri Kaima, Mekna, Bukit Dimam, Mas Empat Blazi, Bukit Payung, Syablu Gading, Kak Niksu, Kak Zah, Ayuh Long Liga, Mak Ngoh, serta untuk semua yang kenal dengan Kimi, semoga damai selalu malam ini. Okey, kita ada Cik Mi, Masjid Haji Kadir pada malam ini. Katanya, untuk Abang Fadil, Mak Ngoh dan juga tak lupa untuk Kimi, Syam, Kak Leha, Tehma, Zimani, Rina Kemaman, Kak Nur Dungon dan juga Kak Nik Sharifah, Ayu Kuali Ibai dan juga suami Azran Subrantakir, Jeff Manir, Iqbal Subrantakir, Zee dan juga Mas 14 Suria Pagi dan semua sahabat pendengar Terengganu FM. Puteri Kaima tidak ketinggalan pada malam ini. Untuk suami tersayang Din Khairuddin, Kak Nik Su, Kak Sharifah, Hajah Hadijah di Sungkai, Kak Zupaka, Kimaturakir, Osman Gobai dan juga Bonda Tantari, Mas Mira di Sungai Besar Selangor. Untuk Ain, selamat malam. Okey, kita ada, oh jarang-jarang tapi dia ada. Terima kasih eh Pak. Selamat malam orang marang katanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak okey? Saya alhamdulillah okey sahaja. Buat semua pendengar Terengganu FM, pejam mata, rehatkan minda. Terima kasih sebab sentiasa ada. Selamat malam. Moga diulit mimpi yang indah-indah. Semoga dipermudahkan segala urusan hujang kemangan waktu ni Pak. Okey. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah. Ya, asyik, asyik, asyik, asyik. Ingat macam tu. Malam ni dah tidur dah kita. Kak Nur Dungon.
2: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
2: Tak cakap dengan
0: Ain. Yelah, kalau tak cakap lagi tak boleh tidur.
2: Yelah.
0: Lagilah Kak Nur untuk 5 orang yang dengar, silakan.
2: Pertama untuk Kak Nur Suga. Apa khabar Kak Nur? Kak Leha. Kak Mah Pahala, Kimpa Surakit, Pak Mak Besuk dan semualah, semua sahabat-sahabat kita, semua dalam ingatan.
0: Baik.
2: Juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga yang hubungi Ain pada malam ni 11:40 minit malam. Cuba intai kat langit tu. Nampak bintang tak malam ni? Ataupun bulan cerah, malam ni cantik kan? Tadi senang kecil, ya Allah cantiknya bulan malam ni. Alhamdulillah, itu rezeki juga sebenarnya. Selamat malam untuk semua yang dah gosok-gosok mata nak tidur tu. Jangan lupa doa sebelum tidur. Al-Fatihah, Al-Mulk dan juga maafkan semua orang, okey?

0: Berehat untuk anda semua. Waktu ini waktu untuk kita tenangkan hati, lapangkan minda, dan juga waktu untuk kita lelapkan mata, rehatkan badan kita setelah seharian kita bertugas lumus di siang hari. Dan semoga tidur kita lena pada malam ini. Salah satu rezeki sebenarnya tidur yang kita tak terkejut di tengah malam tu. Terkejut waktu yang sepatutnya kita bangun. Dan kalau kita terkejut tengah malam, tiba-tiba tak boleh tidur, itu oh ya Allah, Tuhan sahaja yang tahu. Okay, you kalian semua, selamat malam. Ingat nak ajak makan durian. Oh ya ke? Tak apalah, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Azni Pakai, terima kasih. Selamat malam. Dan kita ada Mak Wan di Pangkalan Berangan. Selamat malam untuk kawan-kawan. Katanya Umi Ajil. Nah di Bukit Depo. Cikgu Hamdan dan juga Kak Niksu Kemaman. Mak Wan Kemaman untuk Ain. Balik nanti hati-hati. Okay. Di ujung pertemuan kita ada suara yang paling akhir pada malam ni. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Leha. Kita nak tidur dah ni, Kak Leha. Kak Leha ingat siapa di hujung-hujung pertemuan kita?
1: Ingat Cik Amy tersayang. Pisang Bulu Radi. Kimi sedang isteri. Ayah Dong Giga. Kak Noh Dungu ada di mana-mana.
0: Mm-hmm.
1: Ada.
0: Itu sahaja, 5 orang. Lebih tak boleh, kena kutip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey dia, tu Kak Leha kita paling-paling akhir. Selamat malam.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Bukan salam, orang Johor jauh, patutlah lambat. Naik bas ya?
2: Naik bas, angin kuat
0: lah
2: sini.
0: Pula, kat sini tak tahu dah tak nampak malam-malam ni. Okeylah, untuk 5 orang silakan.
2: Okey, yang pertama untuk Mak, semoga sihat. Lepas tu kepada Kak Rupi Ahmad, kepada semula apa yang kasih dengan BFM, ramai sangat kan?
0: Yeah.
2: Macam apa untuk semua, selamat malam. Dan juga Kak Ain, Ain kalau kurang nanti berhati-hati.
0: Baik, okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk yang tak akhir dari Johor. 11.50 malam, dan seperti biasa kita akan dengarkan doa penutup pada pukul 11.57 malam. 12.30 malam kita akan sambung siar menerusi ruangan Nasional FM. Dan pagi esok 6 pagi bertemankan rakan suka siapa, kena terus dengarkan Cungan FM. Okey, jaga diri baik-baik. Di usia yang dah tak berapa nak muda ni, senang sahaja. Kalau rasa kita layak diperjuangkan, kita bertahanlah. Kalau rasa kita ni tak layak untuk diperjuangkan, lepaskanlah. Buat apa kita nak bertahan dengan sesuatu yang tak pasti kan? Dan pastinya masing-masing ada cerita masing-masing, masing-masing ada kisah masing-masing. Macam saya cakap lah, yang tak, yang nampak tenang itu tak semestinya dia senang. Yang nampak senang itu tak semestinya dia tenang. Pada-pada utama, kita kena sayang diri kita dahulu, hargai diri kita dahulu sebelum kita berlebih-lebihan sayang orang. Sayang orang pun tak ada nak lebih-lebih juga, dia kena bersederhana sahaja. Apa yang Allah atur, walaupun waktu ini sakit, insyaAllah akan ada kemanisan. Dan seperti biasa, seperti Ain pesan selalu, sebelum tidur, maafkan semua orang. Al-Mu, jangan kita lupa. Al-Fatihah, jangan kita lupa. Jumpa esok, Jiji. Okay, Assalamualaikum. Sayang semua, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Azhara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki ya? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live Twitter seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, T.O. panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soge. Abis pun saya, adik Soge juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

jutaan One of His lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nur Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka menyebabkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pukul Sena, Bandang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sabau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jaffa, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nur Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, jadi jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribu lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya dan mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan Kumbulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya, yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tu di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan, di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Sofi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rozila Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam pam pam. Kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia. Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah Bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189 Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ini semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Sabar lagi, sabar lagi. Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, I Do Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir, tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari lahat Datu. Gentleman 006, ya ke gentleman? Biar betul gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia pemain dengan Dari Kaca Mata, Nasional Kiburhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Beda kata dia suka lagu ini. Mak Beda, betul ke Mak Beda? Dia kata Mak Beda ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Beda ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik, bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita, kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi, terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah, kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul, biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Datuk Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agensi ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game buruhan tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini, lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementa, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, pam-pam-pam. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Mama Adnan, Jaja 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, ok, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik musim-musim pilihan raya ni, bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Wah, aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh gitu pula. Okay, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyebut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am ya. Kori 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi budi katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. Hingga perjumpaan dari Jepun, satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izan, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wih, Rita Razi 84, mantap. Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani. Ramai lagi ya. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri. Sambil-sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan . Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, diri oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Buruh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok K dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang

menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa, untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Gambar di Pelepa, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, macam tu lah, bagi horn satu kali. Mokwan, salam dari Usuk Pro 2 NDC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, mantap. Ada komen juga Abang Lori, Abang Lori ramai hari ni, pilot-pilot darat ramai melapungkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir, ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifah Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Paul, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambak ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambak Pak Maon. Dekat Nasional Gemburuhan tu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lantaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Gemburuhan tu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Gabriela dengan ramalanku benar belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penyamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terdekat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diikrankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JBA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rusana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu, mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, kita ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mas Turah juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Ali, waalaikumsalam. Bija kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Bermusik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switch out dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1. Tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobeng, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Uzman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Saliah Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Mat, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bat SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan dah pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

sebenarnya sedang Taman Astagona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astagona ni dekat mana? Dan kalau dulu-dulu Taman Astagona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Ini sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astagona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya, meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik.

semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadang, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, sama bagi Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamila 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamila Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acik Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi bucu kata, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan. Tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79. Penghujung tahun 70-an. Tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Aziz Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis skamer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah.

0: Piala Dunia.
1: Filippo Gile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam Dizzy. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Butir, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faizul, Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta House, Sukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September ha? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay. Satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Let's go no, tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalio. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil, menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini.

OK. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan National Game Buruhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu, Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandar dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mama, Cik Nana, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya. Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokhtar. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng beratur. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga, geng-geng beratur, prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat-semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Assalamualaikum salam, memberikan salam. Geng-geng beruhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Memilih Jerman. Okey. Jombi fikir katanya saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad Lidik, Wadi Amran Omar, Syasha, Selai Daun Setitis Embun. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan, 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu.

masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu, Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Police pula 5.52 minit pagi. Selamat merenaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh Yang Berbagi Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV. Okey, jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey. Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik. Itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama' menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain, yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu, para jemaah dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah.
Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sengsara siapa? Asiyah. Yang sengsara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat. Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allah Yarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruh Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruh Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga bagi-bagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendaui Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay. Paraguay, saya prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu.

Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadilah, penyokong-penyokong Jerman dah gelar bapuyuh. Okey, bukan nak bagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar. Pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi, sambil tengok bola, sambil dengarkan National Game Berhantu. Mantap semua. Yang dah melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow lah dan juga kongsikan media sosial National FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook, kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini, semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita pastinya ada tujuannya, dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya, dan setiap harapan tentu ada kepastian, dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan salat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni hidup di dalam dunia yang Allah sebut bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, tetapi kebanyakan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih terkesan kepada kehidupan dunia, dan sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal abadi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ini dengan barang dunia ini, masya Allah, sangat mudah terpengaruh, dan kita sehingga kita meninggalkan barang akhirat yang lebih kekal abadi. Seumpama kita ini pergi apa benda, sukakan R&R, rehat dan rawat, suka duduk di situ, berbanding rumah kita yang sedia kekal, sedangkan R&R tu mendapur sangat, dok. Adalah tanda musola dengan tempat makan. Itu je, rumah kita macam-macam ada. Lebih kurang begitulah. Tetapi itulah yang manusia terkesan kerana mereka melupakan akhirat, dan Allah telah tempelak perkara ini. Kerana itu, tuan-tuan, kalau kita melihat kepada apa yang Allah perintahkan, itulah akhirat. Allah perintahkan sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyaknya, itulah akhirat. Allah perintahkan zakat, zakat harta, zakat fitrah, itulah akhirat. Allah perintahkan berpuasa, itulah akhirat. Allah perintahkan kita bersedekah, berinfak, itulah akhirat. Allah perintahkan kita supaya mulut jangan cakap benda huduh, itulah akhirat. Allah suruh pelihara tangan kita, kaki kita, jangan melangkah ke tempat yang maksiat, jangan tangan kita melakukan kezaliman, itulah maknanya akhirat. Tetapi barang akhirat ini yang kita payah nak buat. Bila time sembahyang kita rasa berat, bila time puasa kita rasa terseksa, bila time nak bayar zakat kita rasa kedekut, bila time haji kita rasa susah. Itu semua maknanya kita telah terkesan kepada kehidupan dunia, kesenangan dunia, keselesaan dunia. Dan kalaulah perkara ini

sedekah. Tenaga kita tak kekal. Hari ini kita bertenaga kuat sekali, esok kita lemah. Maka untuk kita mengekalkan tenaga itu, kita buat kerja amal kebajikan sehingga kekal catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak mengekalkan keremajaan kita, awet muda, tak. Kita tak padan dengan makan kolagen, vitamin, garam mineral. Itu semua tidak kekal. Kita akan tua juga. Awet tu sikit lah. Yang awet betul, mamia tu baru awet betul tu. Tapi kita tak nak awet macam tu. Jadi, dahlah menyiapkan diri kita menjadi ahli syurga. Kerana ahli syurga betul-betul awet muda. Betul-betul semakin muda, semakin jelita, semakin handsome. Jadi, kerana itulah barang dunia ini kita didik supaya kita banyakkan mengarahkan kepada akhirat. Dan kalau kita antara salah satu kaedah zahir untuk mendidik

kita boleh framekan dalam pemikiran kita, setiap satu amalan yang kita buat, kita bayangkan kita mendapat harta benda, duit ringgit. Kalau kita melakukan sembahyang, contohnya kita berat melakukan sembahyang, pastikan kita bagi tahu, kalau aku sembahyang subuh ni, dalam akaun aku ada RM500 contohnya. Bayangkan macam itu, untuk melatih diri kita. Sebagai contoh, kerana kita terkesan kepada dunia, kita jadikan dunia itu sebagai pemacu kepada amalan akhirat. Tapi kalau maknanya kita dapat melaksanakan dengan baik dan sempurna, hendaklah kita berterusan mengekalkan, kerana kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita selamat esok-esok di akhirat.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, hello, selamat pagi di mana juga anda berada. Alhamdulillah pertemuan kita ini untuk edisi hari ini 30 Jun 2026 bersama dengan 26 Muharram 1447-48 Hijriah.
2: Kan dah tahun baru Islam dah kita kan. Baik, selamat pagi semua. Ila bersama dengan Farah. Apa dah nama singkatan kita, Farah?
1: Singkatan kita.
2: Maklumlah,
1: nak kata
2: sekali.
1: Seniwati kita Gen Z.
2: I tak tahulah hari ni hari gelak I ke apa.
1: Jangan gelak-gelak sangat.
2: Okay. Tengok dia dah mula dah. Okey, baik. Apapun ceria-ceria lah di pagi hari ni. Walaupun kata baru nak start enjoy kereta, Farah.
1: Yelah, nak start enjoy kereta, nak hantar anak sekolah ataupun sudah dalam perjalanan. Ada orang perjalanan tempat kerja dia jauh.
2: Jauh kan?
1: Dia rela merentasi daerah disebabkan nak bersama dengan keluarga.
2: Aduh.
1: Kan? Betul. Ada orang dia rela sewa bila kecil lah sebab rumah dah ada kat sana.
2: Ya. Kecil tak kecil juga bolehlah bergerak kan. Alhamdulillah rezeki.
1: Nak kalau orang lelaki ni masa gitulah. Dia tak perlukan rumah besar-besar.
2: Betul kan. Tapi hati dan harapan tu besar kan.
1: Betul. Sekejap lagi kami nak kongsikan cerita dari negeri Terengganu. Kita belum

0: memperkenalkan diri ke?
1: Okey dah tu.
0: Kita main sebut-sebut nama sendiri. Okeylah tu kan. Okay saya kan. Farah Haji Fauzi, Wajib Ceria.
1: Dan saya DJ Ila untuk segmen Ceria pagi hari ini 6 hingga 10 pagi.
0: Berhasil menang Farah.
2: Bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
3: Lihat dia pulang dari kerja
2: sehingga ke malam hari.

0: Brigada.
1: Okey, cerita dia, tentera Israel menyerbu Universiti Berzet di Tebing Barat yang menduduki tengah Palestin ni awal pagi semalam lah, dan menyerang seorang pengawal keselamatan dan merosakkan kata benda sebelum berundur. Ini menurut sumber tempatan dan juga pihak universiti.
2: Dan seterusnya, tentera Israel juga menyerbu kampus yang berhampiran dengan Ramallah, menyerang juga pengawal keselamatan, menceroboh bangunan fakulti pendidikan jasmani melalui bahagian timur serta merosakkan infrastruktur dan juga pelbagai barangan lain.
1: Okey, dan susulan perkembangan berlaku tu apabila tentera Israel menyerbu kampus universiti sebelum berundur, mereka mengesahkan kepada pelajar bahawa periksaan akan diteruskan mengikut jadual telah yang diluluskan tanpa sebarang perubahan. Maknanya periksaan terus dijalankan jugalah.
2: Tetap berlangsung juga seperti yang dirancanglah. Namun universiti itu turut menyiarkan beberapa gambar yang menunjukkan kerosakan pada kemudahan kampus selepas tentera Israel menyerbu dan juga menggeledah beberapa bangunan.
1: Okey, yang kami kongsikan untuk pagi ini.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kita nak kongsikan sedikit. Ini cerita PDRM membuka lebih 160,000 kertas siasatan berkaitan dengan jenayah skam.
1: Skam dah pagi-pagi ni. Tapi ini berkenaan dengan jumlah adalah sebanyak 60,955 kes diselesaikan dari, dan dia juga ada 44,681 kes dibawa ke mahkamah, dan semua ni adalah melibatkan penipuan dalam talian.
0: Ini termasuklah modus operandi, termasuk love scam, penipuan dagang, pelaporan palsu di bawah peruntukan Seksyen 4420 Kanun Keseksaan serta Akta Jenayah Komputer 1997.
1: Dan sebenarnya dalam tempoh ataupun tahun yang sama juga, pihak berkuasa turut menggempur 43,343 operasi khas yang menyasarkan calling center haram di seluruh negara.
0: Itulah yang kita nak bagi tahu kepada kita, anda semua, supaya berhati-hati dalam keadaan sekarang kan. Kadang-kadang scammer ni tak kira orang dia, orang intelek pun terkena, orang biasa pun terkena.
1: Sebab dia lagi pintar daripada yang dirancang.
0: Okey, kita dah pun menuju ke pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Terus dengar.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pagi Farah Fauzi dan juga
1: Ila. Ya, menerusi sedang siap mencerah pagi lah.
0: Betul. Kita sedang berada dalam kereta sekarang ni.
1: Kita ke?
0: Ya, kita. Yelah, siapa-siapa yang bawa kita seseorang tu kan. Jangan lupa kan, kita berdua ada menemani mereka ya.
1: Betul. Di ruang udara eh.
0: Ya. Kalau
1: radio sekarang mudah je Farah. Tekan-tekan je digital.
0: Kan.
1: Kan ada lagi tak yang analog yang cari-cari tu?
0: Kruk-kruk-kruk tu. Sekarang kan, kalau kita pergi mana-mana, kita duduk pusing dia digital tu, dia terus letak Terengganu FM, Dadadan FM contoh kan.
1: So setting lah awal-awal kan. Kita ada banyak frekuensi. Kalau dekat negeri Terengganu, kita ada 88.7, 90.7, 96.2, 97.7 dan juga 88.9. 88.7 di Hulu Besut.
0: Oh, okey. Di Hulu Besut eh. Saya ingat di Kuala Terengganu tadi. Tapi kan kalau dah kruk-kruk suara kita berdua tu kan, suara kita okey je. Boleh je kalau kruk-kruk tu frekuensi tak tepat lah tu. Boleh terus tukar kepada RTM Click.
1: Ya, yeah, betul.
0: Betul-betul percuma.
1: Percuma eh. Tak ada bayaran apa pun. Kecuali kena ada data lah. Tak ada data memang tak dapat nak dengar lah.
0: Tapi sekarang mudah tau. Semua unlimited kan?
1: Suara kita pun unlimited juga.
0: Unlimited view. Seantara dunia mendengarkan kami bersama RTM Flix. Sekejap lagi kita nak ajak mereka semua ni untuk bermain-bermain nama ni saat ni. Hari ni kita nak wiayak. Bolok uang.
1: Kita akan masuk kelas lagi.
0: Ya.
1: Anak-anak murid kita bersedia ke tidak?
0: Okey, sekejap lagi, okey?
2: Hai Ahmad.

0: ni tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Marilah kita membina ayat menggunakan perkataan bolong wok.
2: Apa? Okey. semua dah dengar tak? Dah clear ke? Jom. Siap dengan pen dengan kertas. Farah ada yang berminat dengan kelas kita pagi ni ni.
1: Ada yang berminat siapa cikgu? Kita cikgu ke dia orang cikgu?
2: Kita lah cikgu.
1: Kita cikgu.
2: Okey, cikgu Ila nak baca satu
1: . Tapi awak sesuai jadi cikgu PJ.
2: Dia dah mula gelak kan
1: kita. Sebab awak kan suka brisk walk.
2: Kita tak boleh dia gelak. Kita nak sama gelak juga. Okay, no name katanya bolong walk kali jalan kalau cuti kau apa-apa. Tahu makna saat ni.
1: Okay, kita punya TikTok masih loading lagi ni.
2: Maaf lah
1: tak dapat. Maaf bagimu.
2: Tak dapat nak nolongnya.
1: Tu siapa tu tadi tu?
2: Itu namanya no name.
1: No name. Farid Ali lah you.
2: Ya ke?
1: Tu?
2: Farid Ali. Okay, kita kena say nama dia Farid Ali.
1: Dia tu kat situ mana tak no name pun kat situ kan? Kat pipi tu. Baik, keri mereka beri. Bolak wak Mak Ipang pagi ni. Nak kena kanan, you visit in a kiri. Muju dah tepuh Pak Ngah Tolik.
2: Ngah Basika.
1: Ngah Basika.
2: Siap nama tu Pak Ngah Tolik.
1: Pak Ngah Tolik. Beska.
2: Zapaka.
1: Zapaka.
2: Betul ni. Si dia ajar sebut paka.
1: Awak sebut apa?
2: Pakar. Benda mu bolak wak sekali. Ni apa Farah? Pak Awang.
1: Pak Awang hidup lagi. Pak Awang hidup lagi.
2: Benda mu bolak wak sekali. Pak Awang hidup lagi. Mung kata ia ninggal dah bagi.
1: Tak ada maklumat kena Zohair. Kawan tu ada arwah lagi. Adulah.
2: Kak Zee mana? Tak ada arwah lah. Tempat bolak wak tu je terbenggi wak bolak etek.
1: Maksudnya
2: tempat tu dah pun berserabut. Dia kita buat serabut lagi.
1: Tempat bolong tu lagi ramai-ramai tu. Kadang kita herang kok.
2: Tapi ada juga Farah orang yang suka pergi tempat bolong.
1: Betul, saya muda-muda dulu saya suka tau. Buat bolong.
2: Kenapa sekarang tak muda ke?
1: Bukan tak muda.
2: Masih muda.
1: Saya Gen Z. Awak Gen apa?
2: Bagi kata partner saya.
1: Mesolitik.
2: Bagi kata partner saya kata Don.
1: Saya tahu siapa tu. Saya kenal sangat dia.
2: Yati pada Midin. Salam buat DJ Comel berdua sama tugas.
1: Comel tu kena baca banyak kali sikit.
2: Okey, kita baca sekali lagi lah. Salam buat DJ Comel berdua. Selamat bertugas. Ada apa bolak wak sama kalau tempat murah?
1: Dah biasa tempat murah.
2: Itu
1: nak orang puang. Takut gini. Dia kata gini.
2: Itu ke arah kebaikan menghabiskan duit.
1: You biasa tak guna ayat ni? Esok last tu tak ada dah harga ni. Padahal kena tipu gitu je kita.
2: Siapa lagi Farah?
1: Okay, dekat Facebook kita Sabri is my watching. Bolong uang pacirah Sabri kata.
2: Pacirah dia.
1: Pacirah.
2: Pagi sampai malam bolong uang.
1: Pagi sampai malam. Abang like, Madi macam dia bolong uang sekali. Dah putih.
2: Ada sahabat kita ni namanya tak tahulah nama siapa
1: tak
2: ni.
1: Tak ada nama juga
2: warna, ke? Warna siapa bolong uang sekali tu buat mall sikit.
1: Marah kata.

0: Tak marah, cakap.
1: Ni cakap bahasa Arab lah. Nama dia Aris Mamat lah.
0: Kamaro, Kamaro Kemaman.
1: Kamarul.
0: Kamaro, ni bahasa send. Bolok wok seumur pagi-pagi jalan ni.
1: Ni pulak you kalau star. Orang main apa depan anu bolok wok jalan?
0: Tak ada lagi ni. Semua cakap pasal jalan, pasal kereta, pasal jam ni. Ada tak perkataan-perkataan yang ke arah lain sikit?
1: Kan?
0: Bolok wok orang beli durian awal 20 hiyar sejabi. Kimi batu rakit.
1: Eh, lajunya naik ni. Kak Mona, berapa mau pakai baju bolok wok sekali? Nak pergi mana dah hangat? Maksud baju bolok tu kan?
0: Bolok tu macam mana
1: corok
0: maksud dia?
1: Corok ke? Dok gosok ke?
0: Betul. Serabut ke?
1: Serabut ke?
0: Tak jadi style kau gitu ke? kan? Demang ke? Demang ke? Demang?
1: Mana?
0: Nama dia ni. Bolok wok DJ pagi ni. Sembang lek-lek kek. Kenapa tak tahu gurau je? Nasib baik tau dia tambah gurau je.
1: Siapa berani kata ke kita ni?
0: Demang, demang.
1: Demang. Okay. Abang J pula. Eh, tak ambil panggil eh?
0: Ada ke?
1: Panggil lah. Malah ada. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada ke tu? Ya.
2: Assalamualaikum, Mila Farah. Pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
2: Ya.
0: Mas dengar suara dia pun ceria, Mas. Bolok ke dok?
1: Wajib ceria ni.
0: Mas bolok dah pagi ni, Mas.
1: Oh, hari ni jajah baca berita.
2: Ayatnya gini. Bolok-bolok kalimu yang tu akhir-akhir senang sok jauh, Pek.
1: Oh, ni akhir-akhir dok senang. Siapa kena kesok jauh? Dah kalau kesok jauh, dah nak kuasi dia. Okey, Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kan? Okey, tu tak bolok tu kat Mas kita tu. Okey. Kat Badungu ni. Baru.
1: Pagi hari
0: baru DJ Ila ingat nama kita orang Farah Ella. Salam DJ berdua tu Farah Ella kat Banok Terabuk ayat Ganu. Mungkin cik bolok wok gitu bak pesum bak air weh. Sambil garu kepala.
1: Dia cuba mana stiker pelik-pelik ni. Banyak dia ni.
0: Cute lah Kak Abah ni.
1: Dia anak cucu dia punya stiker. Salam DJ berdua. Abang Zek Kemamang. Bolok awak mu dia ni. Cakap ikut dang je. Farah Ella bolok.
0: Cakap. Abang Zek ke Mama kena tambah tau kat ujung gurau je.
1: Kau tidak kita blok.
0: Muhammad ingat tu Abang Zek ke Mama tu.
1: Ingat tu.
0: Ingatan mesra manja-manja. Okay. Yeah. Muhammad.
1: Kalau dia menyesal.
0: Muhammad ni pendengar kita bolak wak cambawa. Cambawa tu apa?
1: Cambar.
0: Cambawa.
1: Cambawa sekali.
0: Watan ke dia.
1: Watan ke dia. Watan ke dia. Sol Paka. Gerahlah tengok tulisan tu. Bolok wok, bolok serok sekali. Aku robak habis kan.
0: Ini tak payah tambah gurau je. Ni okey.
1: Awak sama sekolah dulu. Cakap bar robak. Kalau Kelantan robak panggil benda. Pemadam
0: lah.
1: Pemadam tak panggil robak
0: Panggil rubber.
1: Serius lah tanya ni.
0: Robak.
1: Okey, awak pernah dengar tak dululah. Kalau kita ada sharpener tu kan. Kita tak boleh tiup. Takut tupuk. Dia kena nak gitu. Kena kanu je gitu.
0: Betul dah tu.
1: Ya.
0: Tak boleh tiup nanti tutup. Ni lah, dia keluar habis kan.
1: Rupanya dongeng sama mata.
0: tidak tumpu pun. Tak bagi keluar debu-debu dia sebenarnya.
1: Oh, itu sebenarnya.
0: Kan? Ada pemanggil lagi ke?
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi, Cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cikgu
0: PJ ada di sini.
1: Jemput duduk ya, lama sangat berdiri tu. Anak murid paling bagus ni. Kita lantik dia ketua.
3: Ayo Haji lah.
0: Ya Haji.
1: Patutlah paling senior. Ayah Haji, ayah dia bolak wak hari ni.
3: Allah, bolak wak sekali. Baik aku pergi sekedap makan bolak sagu.
1: Awak nak makan bolak sagu. Tak sakit perut ke?
3: Tak sakit perut. Waktu tak perut dia tak sakit.
1: Orang muda je sakit perut.
3: Orang muda sakit perut.
1: Macam-macam. Terima kasih Ayah Haji.
0: Dia cakap benda makan apa?
1: Makan beronok sagu.
0: Beronok sagu.
1: You know beronok sagu?
0: Tak tahu.
1: Awak ni tahu spaghetti je.
0: Pandai awak teka. Okay.
1: Nuri Dungun.
0: Bolok wok sekali mun cakap. Gurau je. Kena tambah gitu.
1: Ni pula nama benda. Ina. Bola awak pakai tudung syur pagi ni. Pakai tudung lagi, syur lagi ya. Lilik giyah warna pun.
0: Ni kata kat DJ Farah ke? Ya.
1: Eh, saya tak tengok cermin pun jadi. Jangan bagi saya bawa je.
0: Tapi ada yang gurau sendengar kita lah pagi ni Farah. MZ Kemaman. Salam suka pagi ni dengar DJ Ila cakap Gano bolok wok sekali. Farah pula gicong.
1: Bukan suka you. Suka am.
0: Suka am. Tambah eh. Okay. Hashtag gurau je.
1: Abang Zek memang gurau je Farah dengan Ila. Comel kata diorang ni.
0: Kita betul faham.
1: Ya, yeah, betul-betul. Oh, dia tadi. Ya, yeah, kita faham gurau. Kita pun gurau juga. Takut kena
0: tidak blok. Apa-apa. Tidak apa-apa. Okay, kita faham saja.
1: Zek Meri. Wahai ngolah kakak ni. Kita pak bolak walk serok. Macam dah ke tadi?
0: Belum. Wahi ngoh lah. Maknanya suka sungguh lah dia. Suka sungguh lah kakak ni. Kita pak bolak walk serok. Serok tu apa?
1: Bolak serok.
0: Macam minum air serok-serok.
1: Lebih kurang lah. Pemanggil.
0: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa tu?
4: Ni Kak J ni.
1: Kak J biasa suara macam Zaitul Samiong. Oh,
4: tak ada di hati.
1: Menaruh harapan. Kak J, ayat kita hari ni bolak serok. Bolak uwak.
0: Salah.
1: Bolak uwak.
4: Mana mucah kat bolak uwak sekali dok buti dok tahu biji buti cakap lah molek sikit.
1: Asa. Olok panak bahang pun. Bekennya Kak J hari ni. Kak J kan wanita ayu.
4: Ya Allah, ayu Alhamdulillah.
0: Okay. Pandang kita dah.
1: Kak J, makan nasi lagi tu?
4: Dakar lagi.
0: Makan lah.
1: Tapi sebab wanita ayu kan?
0: Makan-makan. Jangan lagi makan tempat bolong sudah.
1: Okay, terima kasih Kak J.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa ni, Kak Ba?
0: Takik peyuk nak suka Kak Ba weh. Paham burung tiung, Kak Ba pun suka kelakar sokmo DJ Terengganu FM.
1: Oh, maknanya dia ada burung tiung kat rumah dia. Okey, terima kasih belaka atau WhatsApp. Hari ni hari Rabu kan?
0: Hari ni Selasa.
1: Ingat hari lah.
0: Hari ni Selasa. Terima kasih semua anak murid ya.
5: Maknanya tak ni. Cakap ni panjang-panjang. Tengok.
1: Kiri pagi di Terengganu FM.
0: Tengok si.
1: 8 pagi kita ada buletin pagi dengan FM. Hari ini dibacakan oleh Jajam.